Pada pagi hari ini ya, ditemani kembali oleh Viko tentunya, buat responden semuanya yang ingin berbagi ucapan selamat ulang tahun pagi hari ini. Mungkin ada keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 08215566803. Dan responden semuanya, jangan kasih kesempatan rasa malas menguasai kita ya, karena justru kita harus semangat dalam melakukan aktivitas sepanjang hari ini, di mana konsentrasi kita jangan sampai berkurang, dan jangan sampai rasa ingin bilang aduh pengen rebahan aja gitu ya, jangan sampai seperti itu. Nah, kita sudah masuk di jam kedua, tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengan responder. Bagi responder semuanya pagi hari ini yang mungkin dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan berespon semuanya juga yang mungkin ya di pagi hari ini yang masih ada rasa malas untuk berangkat kerja, ya coba perhatikan lagi, lihat lagi apa sih mimpinya ke depan gitu ya, 1 atau 2 tahun ke depan. Ya, tetap stay tune di 93.0 FM. Viko putarkan lagu dari Kunto Aji dengan judul 2025 Masih Asik Sendiri, akan menemani respon semuanya pagi ini.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 9 pemandu lagu diamankan Satpol PP dan Damkar Padang Pariaman dalam razia hiburan malam.
4: Tahukah kamu, ketika aturan mulai diabaikan, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh satu orang, tetapi oleh seluruh masyarakat. Jam operasional yang tidak dipatuhi, kebisingan yang mengganggu, atau aktivitas yang melanggar ketentuan dapat mengurangi kenyamanan lingkungan dan juga mengganggu ketentraman bersama. Jika setiap orang merasa bebas melanggar aturan, lingkungan menjadi tidak tertib, warga kehilangan rasa nyaman, dan suasana yang seharusnya aman berubah menjadi tidak kondusif. Padahal, ketertiban bukan hanya tugas pemerintah atau aparat. Ketertiban dimulai dari kesadaran setiap individu untuk menghargai hak orang lain dan juga mematuhi aturan yang berlaku. Mari menjadi bagian dari masyarakat yang peduli, patuhi aturan yang telah ditetapkan, hormati jam operasional usaha, jaga ketenangan lingkungan, dan saling mengingatkan dengan cara yang baik. Ketika setiap orang menjalankan perannya, kita sedang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga harmonis untuk semua. Karena ketertiban bukan sekedar aturan yang harus ditaati, tetapi wujud dari kepedulian terhadap sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi Responer dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko yang menemani Responer semuanya di pagi hari ini ya, supaya Responer semangat dalam menjalani aktivitasnya sepanjang hari ini. Nah, buat Responer semuanya yang mungkin punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 08215566 8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, Responlah semuanya, kita kembali ya ngebahas tema kita pagi hari ini tentang bagaimana sih kita melihat bahwa kita harus tetap berada di zona nyaman atau kita ya tetap stay di tempat aja nih, gak kemana-mana gitu ya. Nah, Responlah semuanya, tetap semangat, terus bergerak, terus bertumbuh, dan jangan biarkan rasa takut menghalangi langkah Responlah semuanya. Karena bisa jadi ya kesempatan terbaik dalam hidup kita itu justru sedang menunggu di luar zona nyaman. Berani melangkah, berani mencoba, dan berani menjadi versi terbaik dari diri kita. Dan tadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah rasa aman itu selalu membawa kita ke tempat yang kita inginkan? Nah, Responer, terkadang sesuatu yang terasa nyaman justru bisa membuat kita berhenti berkembang. Ya kan, ternyata juga berubah bukan kehidupannya tetapi ya usianya. Nah, Responer, jangan sampai kita menjadi orang yang terlalu banyak mengatakan nanti kalau udah siap, nanti kalau udah punya modal, nanti kalau udah percaya diri, nanti kalau keadaan sudah mendukung, padahal kita tidak pernah benar-benar tahu kapan kondisi akan menjadi sempurna. Karena kenyataannya kita tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai, kita hanya perlu memulai dengan apa yang kita punya. Semangat terus buat Responer semuanya, tetap semangat, tetap bergerak, dan jangan takut untuk keluar dari zona nyaman.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negara.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko, tentunya yang menemani responan semuanya pagi hari ini. Buat responan semuanya yang punya teman dekat kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Responnya semuanya, kita masih membahas tentang berani keluar dari zona nyaman. Kalau tadi kita bicara tentang rasa takut, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih praktis, yaitu tentang kalau memang ingin berubah, kita harus mulai dari mana sih? Jawabannya simple ya, mulai dari hal kecil. Nah, kadang kita terlalu fokus memikirkan perubahan besar, ingin langsung sukses, ingin langsung percaya diri, ingin langsung punya usaha, ingin langsung mendapatkan pekerjaan impian, padahal perubahan besar hampir selalu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Misalnya ya, kalau selama ini kita takut bicara depan orang, jangan langsung memaksakan diri untuk menjadi pembicara di depan ratusan orang. Mulai dengan berani menyampaikan pendapat dalam sebuah diskusi. Kalau ingin belajar keterampilan baru, gak harus langsung menguasainya. Luangkan waktu 15-30 menit setiap hari. Dan kalau punya ide bisnis, ya gak harus langsung buka toko besar. Mulai dengan mencari informasi, menghitung kebutuhan, kemudian mencoba dalam skala besar. Yang penting responnya semuanya bukan seberapa besar langkah hari ini, yang penting adalah responnya bergerak. Karena terkadang kita terlalu sibuk menunggu keberanian datang, padahal keberanian itu seringkali muncul setelah kita mulai melangkah. Nah, responer, ada berapa banyak sih yang sebenarnya ingin kita lakukan tetapi sampai sekarang masih tertunda? Mungkin ada satu mimpi yang sudah lama kita simpan, mungkin ada keputusan yang sudah lama kita pikirkan, atau mungkin sesuatu yang kita ingin katakan kepada seseorang. Kalau memang itu penting ya, jangan terus ditunda. Karena perubahan tidak selalu dimulai dari keputusan yang besar, kadang perubahan dimulai dari satu kalimat sederhana, saya mau mencoba. Semangat terus buat responnya semuanya pagi hari ini, dan stay tune di 93,0 FM.

0: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.
1: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya di gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai

Ya, 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya yang menemani Respon semuanya pagi hari ini. Buat Respon semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 08215568003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93.0 Official. Ya, Respon semuanya, kita lebih lanjut lagi ngebahas tema kita ya. Kita lanjut lagi, apakah kita berani keluar dari zona nyaman atau tetap stay di tempat. Tadi kita sudah bicara bahwa perubahan bisa dimulai dari langkah kecil, tapi ada satu hal yang penting untuk kita pahami, bahwa berani keluar dari zona nyaman berarti kita harus nekat nih. Berani dan nekat itu berbeda ya, Responer. Kalau berani kita tahu ada risiko, tetapi kita tahu nih mau mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kalau nekat, terkadang kita hanya mengikuti keinginan tanpa memikirkan konsekuensi. Contohnya simple nih, misalnya kita ingin pindah pekerjaan karena ngerasa gak berkembang dan itu bisa jadi keputusan yang berani. Tapi bukan berarti hari ini langsung mengundurkan diri tanpa persiapkan, tanpa melihat kondisi keuangan dan tanpa mencari alternatif, dimana keberanian tetap membutuhkan perhitungan. Dan responnya semuanya, begitu juga dengan memulai usaha. Berani memulai usaha bukan berarti langsung menghabiskan seluruh tabungan. Ya, berani berarti berani belajar, berani mencoba, berani menerima kemungkinan gagal, dan juga berani memperbaiki kesalahan. Kalau hari ini responnya ingin keluar dari zona nyaman, jangan tanyakan apakah saya tidak takut, karena mungkin rasa takut itu akan tetap ada. Tetapi coba tanyakan apa yang bisa kita persiapkan agar lebih siap menghadapi rasa takut itu. Nah, itu baru namanya

keberanian. Dan satu lagi yang perlu kita ingat, respon semuanya jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Kalau hari ini respon mampu mengambil satu langkah kecil, itu sudah bagus. Kalau hari ini respon berani mencoba sesuatu yang sederhana, hargai proses tersebut, karena kita tidak sedang berlomba dengan siapapun, kita sedang bertumbuh menjadi versi dari kita yang lebih baik. Nah, buat respon semuanya, agenda Pemkab Senin 24 Agustus 2026 jam 7.30 pembukaan prosesi Malamang, Tablik Akbar sampai dengan Syafaral 6 di Masjid Ali Mukhin IKK. Ya, pukul 8 pagi Zoom meeting rapat inflasi tahun 2026 di ruang rapat Dilo. Pukul 11 pagi, pukul 11 siang pertemuan dengan Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat di kantong Balai Cipta Karya Sumatera Barat. Nah, itu dia responnya semuanya, agenda Pemkab hari ini. Dan kita langsung lagi mendengarkan musik yang akan menemani kita untuk ya, supaya kita on fire dimanapun responnya berada di hari ini. So, Viko putarkan lagu tentunya dari Is It Love dari Taylor akan menemani responnya semuanya pagi ini.

93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Respon semuanya, balik lagi bareng Viko di program Semangat Pagi. Dan gak kerasa respon semuanya, perjalanan obrolan kita pagi hari ini tentang berani keluar dari zona nyaman sudah sampai di penghujung. Dari awal sudah kita bahas bahwa zona nyaman memang memberikan rasa aman, tapi kalau kita terlalu lama berada dalamnya, tanpa sadar kita bisa berhenti mencoba, berhenti belajar, bahkan berhenti mengejar hal-hal sebenarnya yang kita inginkan. Nah, kita juga belajar bahwa berani bukan berarti tidak takut ya responer. Berani adalah ketika kita tetap melangkah meskipun ada rasa takut, tidak harus langsung melakukan sesuatu yang besar. Ya, thank you buat responer semuanya yang sudah bergabung bersama Viko pagi hari ini. Dan Viko sangat ngerasa bahwa apa yang Viko sampaikan semoga relate dengan apa yang responer rasakan hari ini. Dimana satu perubahan kecil yang mungkin hari ini terlihat sederhana, responer semuanya bisa menjadi suatu hari nanti bisa membawa ke tempat yang luar biasa. Dan semoga ya responden semuanya, kalau setelah mendengarkan obrolan kita hari ini ada sesuatu yang selama ini ingin responden lakukan, jangan berkata suatu hari nanti, coba ubah menjadi saya akan mulai hari ini. So, Viko pamit undur diri dari ruang dengar responden semuanya. Tetap jaga semangat, tetap jaga energi positif, dan tentunya jangan kemana-mana karena akan ada program Ruang Pagi yang akan menemani responden semuanya, juga membahas tema yang relate dengan kehidupan kita, khususnya anak-anak Gen Z nih. So, stay tune nanti di 93,0 FM. Viko pamit undur diri. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita, Viko putarkan lagu dari Sheila on 7 dengan judul Memori Baik.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers, hai.
1: Hai, pagi.
0: Wow, selamat pagi Cici, miau-miau.
1: Pagi juga Cila, gimana nih kabar Cila pagi hari ini?
0: Baik sekali tentunya, kalau Cici?
1: Baik banget dong, apalagi kalau misalkan udah lama tidak bersua.
0: Wow, senang sekali tentunya ya kita bisa kembali menemani Responers di program Ruang Pagi. Kita menemani hingga pukul 10 pagi ya Ci. Dan kita berharap Responers semua kabarnya sehat ya, bisa beraktivitas di pagi hari ini. Dan tentunya penuh semangat ya, semangat yang baru.
1: Apalagi bulan bentar lagi itu bulan apa ya kak? Bulan baru.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita harus menyiapkan semangat yang baru dulu dan dari jauh-jauh hari.
0: Iya. Dan tentunya kita juga mau membagikan topik ya di pagi hari ini. Bukan hanya membagi topik, tapi kita pengen Responders juga terlibat ya, memberikan komentar tanggapannya di pagi hari ini. Nah, kira-kira pagi hari ini apa yang mau kita bahas sih?
1: Pagi hari ini itu kita bakal ngebahas tentang memaafkan atau butuh waktu dulu nih.
0: Betul, kamu tim yang mudah memaafkan atau perlu waktu untuk memaafkan dia gitu ya. Apalagi luka, kekecewaan, sakit hati yang dia tanamkan, yang dia berikan kepada kita, itu tidak mudah.
1: Gak ya mudah
0: kan? Tak segampang itu lagunya si Keisha.
1: Ya, tak segampang itu.
0: Anggi Marito kalau enggak salah. Marino. Entar marah dia. Iya, intinya kita pasti punya pengalaman. Kita berharap jangan ya gitu ya. Tapi Cila percaya orang-orang yang mungkin dilukai, disakiti, ketika berdamai dengan diri sendiri, ketika berusaha untuk memaafkan, melupakan, itu setiap kita punya waktu.
1: Iya dong, punya waktu.
0: Iya. Jadi beda-beda. Kalau Cici tim yang mana nih?
1: Tim yang bersabar dulu alias butuh waktu dulu.
0: Nah itu dia. Kalau aku mudah untuk memaafkan, maksudnya tuh kalaupun dia belum memaafkan ya udahlah gitu ya. Kayak aku memikirkan gimana gue ini bisa pulih, bisa berdamai.
1: Widih.
0: Lebih kayak fokusnya di sana gitu. Karena aku mikir aja gitu ya, ini udah terjadi ya udahlah gitu kan, kayak mau gimana lagi,
1: berhati lapang sekali Anda.
0: Gak juga gitu sih, cuman memang pengalaman yang sering terjadi, ya udahlah gimana dong kalau misalnya udah terjadi, kita mau marah pun juga ya ngapain gitu, dia juga mungkin gak akan bisa gitu ya untuk bertanggung jawab, kita tuntut atau segala macam gitu ya. Kalaupun dia mau bertanggung jawab, tapi kan udah terjadi toh.
1: Iya
0: kan, luka udah berlalu gitu, mau gimana dong. Jadi ya udah aku mikir gimana nih caranya supaya aku menerima, supaya aku berdamai gitu. Jadi tapi setiap orang itu punya proses yang berbeda, punya waktu. Karena memang orang yang disakiti, orang yang menyakiti gitu ya, punya alasan tertentu. Dan apalagi kita yang memaafkan dia itu kan, aduh gak gampang loh, apalagi ingat-ingat, terus lihat mukanya lagi ya kan. Terus mengingat apa yang dia lakukan, aduh kita udah setulus ini, kita udah sebaik ini, kamu kenapa kayak setega itu loh gitu ya, memperlakukan aku, maksudnya seperti itulah kira-kira. Atau dikhianati, itu kan banyak sebenarnya faktor kenapa kita akhirnya susah untuk
1: maafkan.
0: Betul. Nah kalau Responders gimana nih ya? Kita mau mengajak Responders untuk bergabung. Kamu tim memaafkan, mudah untuk memaafkan atau butuh proses
1: waktu, iya.
0: Gitu. Jadi ada juga beberapa teman aku gitu ya, satu angkatan waktu kuliah. Jadi ketika dia disakitin ya, dia cerita curhat gitu ya, dengan ya kita tahu kalau kita udah terluka gitu ya, udah kecewa, apalagi di dalam hubungan ya, pacaran yang udah bertahun-tahun akhirnya gak jadi gitu, apalagi kalau udah kenal sama keluarga, sama teman, ini contoh salah satunya ya, dan akhirnya dia kayak benci banget gitu ya, dan dia gak mau untuk melihat atau berkomunikasi lagi sama dia gitu, dan pokoknya lukanya tuh luar biasa banget gitu, maksudnya susah banget untuk dia memaafkan, iya, gitu. Pokoknya dia nggak mau berhubungan sama dia lagi, sama mantannya ini, dan nggak ada maaf dari dia gitu. Tapi kan dari setiap waktu yang dia lalui, ternyata itu sulit. Kenapa? Karena itu kan penyakit,
1: iya,
0: yang dia tanamkan gitu ya di hatinya gitu. Tetapi bersyukurnya akhirnya dia mulai menerima dan memaafkan. Walaupun memang waktu itu lama ya,
1: iya,
0: butuh waktu waktu dia memaafkan mantannya.
1: Berarti cerita teman kakak itu sama kayak aku tapi tidak serupa. Sama tapi tidak serupa.
0: Iya. Maksudnya gimana nih? Contoh lain kali
1: contoh lain kali ya. Aku tuh punya teman ya kayak gak mau kalah gitu loh. Terus akhirnya dia bilangnya kayak gini kan, ada satu kata yang bikin aku benar-benar sakit hati sampai tahun lalu. Terus karena kenapa ya aku ngerasanya gak dendam, cuma aku gak bisa memaafkan. Terus akhirnya dia minta maaf, ya udah langsung plong kayak gitu kayak oh jadi selama ini yang aku butuhkan tuh cuma minta maaf dari dia, dan aku butuh waktu memaafkan untuk menunggu dia doang untuk minta maaf gitu.
0: Jadi memang ada orang yang seperti itu juga ya Ci ya. Dia sebenarnya bisa memaafkan, cuman butuh orang yang mengakui gitu ya bahwa kamu tuh salah dan kamu benar-benar mau minta maaf, mau berubah gitu ya. Jadi akhirnya kita yang disakitin ini akhirnya plong gitu ya. Bahaya kalau misalnya orang itu tidak menyadari gitu ya.
1: Itu.
0: Kalau misalnya orang itu tidak menyadari, dan bagaimana kita yang menunggu menanti-nanti ini, dan kita pun juga akan terus terluka gitu ya. Apakah ada mungkin kepikiran bagi Cici, ya udah aku kasih tahu kamu salah loh, kamu ada nggak kepikiran? Tapi kamu nunggu aja gitu.
1: Aku nunggu sih, aku
0: diam aja. Nah, gimana perasaan kamu Ci?
1: Pokoknya tuh pas ngeliat itu benci banget, sebenci-bencinya gitu kayak mending aku cut off dulu deh, atau mungkin dia kalau yang betul-betul butuh aku kayaknya dia mau minta maaf, kalau enggak ya udah tunggu waktu, benar-benar tunggu waktu sampai perasaan aku benar-benar lupa, dan lupa kalau dia itu ada kayak gitu sih Kak.
0: Wow, nah gimana nih responders, kalian pernah nggak mengalami hal yang sama seperti Cici gitu ya. Jadi butuh pengakuan dari orang yang menyakiti kita gitu ya, minta maaf, atau dia menyadari oh dia gue salah nih gitu ya. Gue minta maaf deh sama dia. Nah, baru kamu plong gitu ya. Baru kamu kayak berdamai, apa, menerima, ikhlas, bisa memaafkan dia gitu. Atau mungkin ada orang juga yang udah minta maaf enggak bisa, enggak segampang itu. Karena aku butuh waktu untuk pulih gitu ya. Jadi ada orang juga yang enggak memaafkan gitu sampai berkali-kali, tetapi ketika waktu berlalu, proses demi proses, akhirnya dia menerima. Atau enggak ketika dia ketemu dengan orang baru gitu ya, atau lingkungan yang baru, akhirnya dia berdamai. Nah, ini beda-beda ternyata ya, dan kita pengen dengar tanggapan ya, komentar responders di pagi hari ini. Tentunya di WhatsApp boleh menghubungi kita ya di 0811662930, atau di mana Cip?
1: Atau bisa juga melalui telepon WhatsApp kita nih Kak, di 0811662930.
0: Dan di live TikTok juga ya, boleh untuk bergabung di pagi hari ini karena kita lagi live nih di akunnya Respon Radio 93.0 official. Nah, kita akan kembali setelah kita mendengarkan lagu beberapa berikut ini.

0: Mas. Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku enggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik. Buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku menang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cila dan juga Cici tentunya di Ruang Pagi.
1: Betul sekali. Wow, ternyata memang membahas satu topik ini ya, mudah memaafkan atau butuh waktu, butuh proses. Ada banyak ternyata ya tanggapan dari responders yang sudah bergabung di live TikTok. Ada yang bilang mudah memaafkan, ya ada yang bilang tergantung nggak masalahnya apa gitu, sebesar apa gitu ya, atau ada juga yang bilang okay, ya udah berlalu saja gitu ya. Tapi memang setiap kita tuh punya perbedaan gitu ya, maksudnya menanggapi, meresponi ketika orang yang menyakiti, melukai kita, terlebih bagaimana kita memaafkan mereka. Jadi kayak ada perbedaan, ada yang mudah, ada yang butuh waktu. Kalaupun juga butuh waktu, dia juga harus menyadari dulu baru kita memaafkan. Dia datang dulu kayak minta maaf baru kita ya udah okay, saya maafin gitu ya. Jadi beda-beda.
0: Karena kan setiap orang punya emosinya masing-masing ya kak. Apalagi nih kalau kata Kak Pudan yang bergabung di live TikTok kita yang memberikan tanggapan, katanya kalau mungkin ya bukan dampak besar dan itu udah habit orangnya, lebih cukup paham aja sih. Tapi kalau dampaknya besar dan bahaya, menurutku susah dimaafkan dan benar-benar di cut off aja.
1: Wow, ini dari Pudan ya. Betul, mungkin ada juga responders yang lain sama dengan tanggapan dari Pudan ya. Jadi kayak kalau misalnya orang-orang biasanya ya tahu bahwa kita tuh gampang banget memaafkan gitu ya. Maksudnya ya udah berlalu saja, kayak kita welcome aja, terima-terima aja gitu. Mau kamu sakiti sampai babak belur gitu ya. Itu biasanya orang-orang terdekat kita. Nah, dia tuh kayak sengaja atau enggak ya udah, dia enggak mikirin kalau dia bikin salah gitu dampaknya apa. Jadi kayak ngalir aja gitu. Akhirnya kita pun juga ngerasa apaan sih gitu ya, kayak apalagi habit gitu ya. Udah karakternya, udah sikapnya itu susah banget. Nah, kalau misalnya dari Pudan kan bilangnya ya udah paham aja, cukup tahu aja gitu. Tapi itu capek enggak sih gitu ya?
0: Iya, capek, nguras banget.
1: Kalau aku tuh ya udahlah hindari gitu ya, kayak batasi gitu komunikasi sama dia atau ketemu dan segala macam gitu sama dia, supaya kita pun juga enggak terlalu menguras energi hanya untuk itu. Kan kayak ngapain?
0: Untuk ketemu sama orang kayak gitu aja tuh mental kita tuh beneran diuji. Cukup ya dengan ujian hidup, jangan ujian dengan orang lain juga nih.
1: Iya, gitu ya. Sulit banget loh kehidupan ini. Jadi jangan mempersulit lagi. Enggak juga sih. Oke, tapi intinya memang kita pengen dengar ya bagaimana responders juga menghadapi atau mengalami ini, atau bagaimana responders memaafkan orang, apakah mudah atau butuh waktu. Nah, ada juga dari Kafka nih. Kalau Kafka bilang mudah memaafkan, kenapa? Alasannya apa? Kalau dia biar hidup lebih indah dalam menjalani hari-hari. Nah, ini alasan dari Kak Kafka. Memang ada orang yang kayak menganggap bahwa iya, kalau misalnya kita terus-terusan simpan kayak kita sendiri yang akan terluka, yang akan tersakiti gitu. Buat apa? Jadi ya udah, itu urusannya dia sama Tuhan deh. Kalau dia mau sengaja mau enggak sengaja untuk nyakitin kita, ya itu urusan dia. Urusan kita ya udah kita maafin, terus jalani hidup kita lagi ya, kayak perbaiki diri lagi, lakukan yang baik dan segala macam gitu. Supaya apa? Supaya hari-hari kita indah gitu ya, enggak dipenuhi dengan ketakutan, kekecewaan, luka. Ya memang gak mudah gitu ya. Kalau misalnya kita nih lagi sakit hati, terus beraktivitas tuh kayak keganggu ya gak sih?
0: Keganggu, mood itu, ibu mood itu kayak gimana ya, berpengaruh banget dengan aktivitas kita.
1: Kamu pernah alami?
0: Pernah ngalami.
1: Gimana?
0: Harusnya aku tuh marah sama satu orang, tapi karena dia ini yang bikin salah ini, aku langsung lampiasin ke yang lain. Aku juga ikut ikutan kayak bad mood ke yang lain, kayak ih kalian ngapain sih berisik, diam kayak gitu. Jadinya kayak berpengaruh banget dengan mood.
1: Jadi gitu, kita pun juga pas sadar gitu ya, gak enak gitu ya, merasa bersalah,
0: langsung minta maaf gitu.
1: Iya, satu hal juga aku belajar ternyata setiap kita kan akan menyakiti, ada momen kita akan melukai orang gitu. Apalagi kan kita gak sempurna ya kan ya, terbatas, banyak banget kekurangan kelemahan kita. Jadi aku akhirnya menyadari bahwa Ternyata ketika kita memaafkan orang lain itu juga jadi kesempatan ketika kita mungkin melakukan kesalahan suatu waktu gitu ya. Walaupun memang nggak mudah, itu kan tergantung orang mereka mau memaafkan. Karena aku pernah alami ketika orang tidak memaafkan kita, itu sakitnya luar dalam, sakitnya tuh kayak luar biasa, kayak menyesali diri gitu loh, penyesalan terbesar. Terus ya kita kayak mengasihani diri kita, kenapa sih kamu lakuin ini, kenapa kamu jahat, kenapa kamu. Tapi kan kita gak mungkin hidup terus-terusan begini, ya gak sih? Yang harus kita pikirkan ke depannya bagaimana kita bangkit, bagaimana kita mau memperbaiki, bagaimana kita menjalani hari-hari dengan sukacita, dengan damai gitu. Walaupun memang di sisi lain mereka gak memaafkan kita gitu. Itu kan tantangan yang luar biasa besar banget gitu ya untuk kita yang melakukan kesalahan gitu. Jadi dari situ aku menyadari ternyata rasanya seperti ini, ya udah aku nggak mau juga mempersulit orang untuk ya mereka harus mendapatkan maaf dari kita gitu ya. Sebesar apapun, sekecil apapun, ya udah nggak apa-apa kita maafkan. Urusan dia mau melakukan itu ya dia sama Tuhan. Mau perbaiki mau enggak ya itu urusan dia sama Tuhan. Intinya urusan kita, kita maafin dia apapun itu, ampunilah gitu ya kesalahannya. Jadi dari situ aku belajar. Awal-awalnya aku gak mau gitu. Dia kan luar biasa banget, orang-orang kayak teman-teman kita membuli gitu ya. Kata-kata kan pedes ya.
0: Iya, sakit.
1: Sakit kalau misalnya ada kata-kata yang gak enak tuh kayak kebayang-bayang gitu, apaan sih dan segala macam. Itu gak gampang buat kita kayak melupakan, apalagi kita gak bisa melupakan kan. Pasti akan kepikiran terus gitu. Jadi kayak ya udahlah, dari situ aku belajar.
0: Tapi kakak pernah nggak sih kalau misalkan ada orang bilang kayak, ih kok kamu nggak mau maafin orang itu, dibilang kayak gini, kayak kamunya harus, sebaiknya kamu memaafkan orang itu, Tuhan aja memaafkan loh. Terus kakak tahu apa aku jawab? Iya, itu Tuhan, aku manusia, jadi beda. Kalau Tuhan memang memaafkan, kan aku manusia, jadi aku masih punya hak dong untuk memaafkan atau enggak, kayak gitu kan. Daripada mengikhlaskan, mending aku menunggu dia deh untuk memaafkan. Nah jadi jangan dipaksa nih responders kalau misalkan ada seseorang orang yang gak mau memaafkan orang lain itu, ya udah tanggung jawab dia dengan perasaannya sendiri, dia dengan Tuhannya, kayak gitu kan kak ya.
1: Iya betul, betul. Jadi kalaupun misalnya kita belum maafin, kayak Cici bilang kan, itu urusan kamu sama Tuhan gitu. Karena yang kamu bilang kan, ya kita punya hak, apalagi manusia yang banyak banget terbatasnya, lemahnya gitu ya. Secara daging kita tuh kan lemah gitu ya. Dan kita kayak mikir, enggak ah, apa namanya, ya udahlah itu kan dia udah menyakiti aku, melukai aku, dia harus maafin dong. Ya maksudnya dia harus minta maaf dong sama aku gitu, biar aku maafin gitu. Sama kayak kita kalau kita melakukan dosa kan, pasti kita minta sama Tuhan, Tuhan maafin, baru dia dimaafin. Oh gitu ya, oh betul. Jadi setiap kita tuh beda-beda, beda-beda. Ya ada juga memang yang ya udahlah kita maafin, seperti siapa namanya, Kak Kafkan gitu ya. Kak Kafka, ya udah kita maafin supaya hari-hari menyenangkan gitu. Jadi setiap kita beda-beda, ini gak ada yang salah, gak ada yang benar. Tapi kita mau belajar bahwa setiap kita tuh ada proses ya yang kita lalui baru kita maafin, atau enggak ada yang yaudah mudah memaafkan. Wow, luar biasa ya Ci ya. Ini memang relate di hidup kita gitu ya, apalagi banyak orang yang kita temui yang enggak sesuai dengan ekspektasi kita.
0: Iya betul sekali. Ternyata sudut pandang dari orang tuh berbeda-beda. Jadi kita sebaiknya lebih kayak yaudah kita paham semua orang punya pandangan masing-masingnya. Jadi kita enggak usah memaksakan apa yang
1: Ya betul. Kalau misalnya kita belum bisa, ya nggak apa-apa bilang aku butuh waktu ya, butuh proses ya, gitu ya untuk maafin kamu. Ya nggak apa-apa kita bilang gitu. Jangan sampai nanti kita kayak mungkin maki-maki gitu ya, atau kasih kalimat-kalimat, kata-kata yang nggak ini. Itu juga kan sama halnya kita juga melukai dia gitu ya. Kadang ada sih gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau kita mau memaafkan, ya kita maafin. Kalau misalnya kita butuh waktu, ya udah butuh waktu nih. Wow, ternyata topik pagi hari ini juga sangat mengingatkan kita gitu ya, yang masih ada di dunia ini. Karena pasti kita akan melakukan kesalahan, jadi kita juga perlu belajar untuk memperbaiki semuanya. Masih ada nih dari Elo. Masih dong, kita masih ada di Respon Radio soalnya. Betul. Ya di program Ruang Pagi.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

0: mendekati lagu dari Noah. Na na na na. Cuma tahu itunya sih.
1: Iya, na na na na doang sih.
0: Liriknya lupa. Oke, kita sudah di menit 47 di jam pertama. Iya. Tidak terasa ternyata ya. Tapi sebelum kita closing, kita mau bacain WhatsApp yang sudah bergabung ya.
1: Boleh,
0: di pagi
1: boleh,
0: hari
1: boleh.
0: Ini ada siapa nih? Cici miau miau.
1: Ada nih dari Bang dari Bunda Dua Putri yang memberikan tanggapannya pada pagi hari ini. Pagi Nak Cici dan Nak Cila.
0: Pagi Bunda.
1: Kalau menurut Bunda Dua Putri tentang memaafkan dan butuh waktu, keduanya sama-sama penting. Tapi memaafkan itu kembali kepada orangnya masing-masing. Butuh waktu juga seperti itu. Dan intinya kalau malas dia yang minta maaf. Tentu kalau tentu kita maafkan, tapi untuk dekat atau berteman seperti dulu tentu tidak, sebaiknya kita cari aman saja. Yang penting sudah saling memaafkan, begitu gitu kata Bunda.
0: Wow, thank you loh Bunda. Ternyata tergantung juga ya, gitu ya. Jadi kadang kita mudah memaafkan kalau misalnya kondisinya ya oke, tidak seberat itu, atau butuh waktu memang, karena memang dampaknya seperti Pundan bilang ya, dampaknya luas banget, besar gitu ya. Jadi kita butuh waktu, butuh proses untuk pulih kembali, untuk bisa memaafkan. Thank you Bunda. Bunda mau dengar lagu juga nih, Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Oke, di jam kedua kita akan putarkan ya Bunda ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah memberikan komentar tanggapannya, dan terlebih kita pengen Bunda juga terus berkarya ya, beraktivitas dengan baik, dengan lancar, dan sehat selalu.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Thank you Bunda. Ada Alvan juga yang memberikan kata-kata pagi hari ini.
1: Apa tuh Kak?
0: Senin ya, adalah hari yang sempurna untuk memulai perjalanan baru menuju kesuksesan. Bangkitlah semangatmu. Hari Senin adalah kesempatan kedua untuk memperbaiki minggu lalu. Jangan takut pada hari Senin, takutlah jika kamu

0: tidak melakukan apa-apa hari ini. Mulai Seninmu dengan tujuan yang jelas dan fokus yang kuat.
1: Waduh.
0: Wow, terima kasih loh Alvan ya, udah memberikan kata-kata semangat untuk kita di pagi hari
1: ini.
0: Buat kamu yang lagi dengerin kita di mobil atau lagi di rumah beraktivitas atau lagi kerja sambil dengar respon radio, tetap semangat. Kembali lagi, setiap waktu yang kita jalani itu adalah kesempatan untuk kita memperbaikinya. Seperti Bang Alvan bilang ya.
1: Iya, betul sekali. Kalau misalkan masih ada hari, berarti masih ada waktu untuk memperbaiki
0: ya,
1: diri.
0: Betul sekali. Jadi bersyukurlah ketika kita bangun pagi ya, kita masih diberikan nafas. Nah itu kesempatan untuk kita memperbaiki, untuk kita bisa menjalani hari-hari kita dengan baik
1: sekali.
0: Ya. Jadi kadang sering kita lupa gitu ya, untuk bersyukur, padahal itu penting banget. Kalau misalnya kita bangun pagi masih diberi kesempatan untuk bangun ya, menghirup udara yang segar, bisa bernafas, karena ya kita mengingat saudara-saudara kita di rumah sakit yang butuh nafas secara alami, tapi mereka masih pakai oksigen gitu ya. Itu kan yang harus perlu kita syukuri. Kenapa? Karena kita masih berdiri tegak, masih diberi kesempatan untuk berkarya, untuk melakukan aktivitas kita. Wow, thank you semuanya, luar biasa. Masih banyak lagi ternyata ya yang memberikan tanggapan komentarnya di live TikTok. Tapi kita mau dengerin lagu galau dulu. Sebenarnya kita gak mau galau-galauan,
1: tapi gimana lagi ya, ada yang ada yang request lagu, soalnya lagu galau
0: katanya.
1: Enggak
0: apa-apa, kita penuhi ya apa yang dimau oleh responders kita ya. Asal responders kita bahagia.
1: Betul.
0: Ya, sehat, terus enjoy untuk menjalani hari-harinya. Terhibur lah dengan lagu-lagu yang kita putarkan. Apalagi ada Cici Miau Miau.
1: Iya, ada apalagi ada Cila.
0: Oke, kita dengerin lagu galau dari Al Ghazali.

0: Ah, tembak tidak ya? Maafin enggak ya?
1: Maafin enggak ya?
0: Wow, tidak terasa ternyata ya waktu kita sudah di ujung perjumpaan di jam pertama program Ruang Pagi ya, Ci.
1: Iya, tapi masih ada satu jam lagi nih, Kak.
0: Iya, betul. Jadi jangan khawatir responders ya kalau misalnya aduh aku belum request lagu, aduh aku belum tanggapin nih, aku belum kirim komentarnya mengenai topik di pagi hari ini loh.
1: Masih
0: jangan khawatir, masih bisa. Masih ada satu jam atau satu tahun.
1: Satu jam lagi dong.
0: Tapi memang kalau ngobrol sama Cici ini waktunya secepat ini kah berlalu?
1: Bisa aja lah, bisa aja lah Cila ya.
0: Kalau begitu kita mau dengerin lagu ya sambil beralih di jam kedua. Tentunya kita akan kembali dengan topik yang sama dan juga program yang sama. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93 kamar lebih berespon radio keluarga Anda. Masih semangat gak nih di jam 9 ini? Tentunya masih bersama Cila dan juga Cici di ruang pagi.
1: Wow, tentunya masih semangat. Semakin siang semakin membara semangat ini.
0: Seharusnya ya.
1: Betul, apalagi kita membahas satu topik yang relate banget di hidup kita. Dan ini sangat-sangat perlu untuk kita ketahui dan perlu untuk kita selesaikan secara otak secara otak yang dingin maksudnya begitu ya. Oke, kita gak mau berlama-lama karena kenapa? Di live TikTok ini sudah banyak sekali yang memberikan komentar tanggapannya mengenai topik kita. Nah, kamu yang belum bergabung di pagi hari ini langsung cus bergabung ya bersama Cila dan Cici di WhatsApp kita di 0811 662 2930 atau melalui live TikTok di akunnya Respon Radio 93.0 official. Kita tungguin ya sampai jam 10.
0: Iya, sampai jam 10. Artinya 1 jam lagi nih untuk bisa membacakan komenan-komenan atau tanggapan dari Respon.
1: Nah, kira-kira ada siapa aja nih Ci yang sudah memberikan komentarnya atau menyapa kita di pagi hari ini?
0: Ada juga nih dari Kak Librarin tadi ya yang menyapa kita serta request-request lagu juga. Terus juga kata Kak Librarin ini always selalu mudah memaafkan katanya.
1: Wow. Alasannya ada enggak nih? Dia kasih tahu enggak alasannya?
0: Aduh,
1: belum ya.
0: Lagi, belum lagi.
1: Belum, masih mengetik.
0: Masih mengetik ya. Kalau dari Kak Pistis Puy ada juga nih, Kak.
1: Iya?
0: Ya katanya aku gampang maafin orang tapi aku pendendam. Bukan dendam sih, tapi kayak kalau ketemu orang yang bikin salah kayak muak aja ketemu dia. Dan aku bisa nganggap dia enggak ada di sekitar aku kalau misalkan seharus ketemu sama orang yang bikin salah itu.
1: Wow, begitu ya. Jadi memang ada beberapa respon atau cara menanggapi yang menyakiti kita, yang melukai kita tuh beda-beda.
0: Betul.
1: Gitu. Kalau Pisces Boy ya gampang maafin, cuman kalau untuk membangun komunikasi atau kedekatan lagi atau berrelasi itu kayaknya mikir-mikir deh. Anggap nggak ada orang gitu ya. Jadi bukan kita dendam gitu ya, cuman lebih cari nyaman gitu, cari aman ya supaya kita nggak terluka lagi, nggak sakit hati lagi gitu ya. Wow, thank you loh Pisces Boy. Terus ada Yogi juga menyapa kita, selamat pagi Cici katanya. Selamat aku pagi. Ada lo Cila juga. Yori, oh Yori namanya. Tapi thank you lo udah bergabung di pagi hari ini. Ada Masima Tupang juga menyapa kita pagi-pagi katanya. Pagi-pagi, ada keil-ilnya soalnya. Oke, ada Arif juga, ada Holy Moly. Wow, mau request lagu tapi udah menghilang nih, gimana nih? Kita tungguin ya sampai jam 10 boleh banget. Mau request lagu apa nih Kakak Holly sama Kakak Arif? Katanya sih dari Sheila on Seven ya, tapi judulnya kita belum belum dikirim nih. Judulnya apa, nggak apa-apa ya, tapi thank you semuanya. Ada Mochi, yuhu. Nah, kalau Mochi gimana nih Mochi? Kamu tim yang mudah memaafkan atau butuh waktu ya, butuh proses untuk memaafkan teman kita atau orang-orang yang menyakiti kita?
0: Betul. Kalau kata Kak Santana tadi ya, coba baca tadi ya. Konsultasi mental itu mahal, Ci. Nah, jadi buang sampah pada tempatnya aja. Terus ada juga, membalas dengan elegan, buktikan dengan kesuksesan dan prestasi depan orang yang disakiti kita, maka mereka akan datang untuk mengakui kesalahannya.
1: Betul sekali. Jadi memang balik lagi, biarkan dia berurusan dengan Tuhan. Nah, kalau kita fokus dengan apa yang mau kita upgrade, kembangkan di diri kita, ya perbaiki, lakukan yang positif, walaupun memang gak mudah. Apalagi kita dilukai loh, ibarat kayak di apa namanya pisau ya, apa melukai badan kita kan sakit itu, tapi ini di dalam nih gitu ya, itu beda lagi proses nyembuhnya. Kalau lo fisik kita tinggal kasih salep gitu ya, obatin, abis itu udah sembuh.
0: Kalau di hati gimana cara nyembuhinnya?
1: Nah gitu, karena pasti berbekas gitu ya, sama kayak di fisik juga ada bekas lukanya gitu ya, walaupun nggak sembuh total. Nah, tapi balik lagi tergantung dari kita, gimana kita meresponinya dan menanggapinya. Kalau misalnya kita mau memaafkan untuk kebaikan kita bukan untuk dia, itu kadang kan kita mikir nih, ada orang yang memaafkan supaya dia menerima dirinya atau tidak merasa bersalah gitu ya, atau dia akhirnya kita punya hubungan yang baik sama dia lagi gitu. Kadang ada orang, tapi ternyata memaafkan itu bukan hanya sebatas itu, tetapi bagaimana kita bisa pulih gitu ya. Bagaimana kita bisa lepas dari luka itu. Jadi lebih ke diri kita, bukan ke orang lain yang menyakiti kita. Jadi memaafkan itu tujuannya untuk diri kita, bukan untuk orang lain yang menyakiti kita gitu. Kadang sering kali kita lupa akan itu. Dan memang ternyata ketika aku praktekin benar. Jadi kita memaafkan itu bukan untung bagi dia, tapi untungnya itu di kita, supaya kita lebih yang dibilang sama si Kafka itu, supaya hari-hari ini menyenangkan, supaya ada kedamaian gitu. Jadi untuk diri kita, kita kenapa kita memaafkan orang gitu. Jadi bukan orang yang menyakiti kita, bukan untuk dia. Jadi balik lagi ke kita. Makanya kenapa ada orang yang menyimpan luka itu sampai stres, sampai nggak bangun, sampai nggak keluar-keluar dari tempat, dari rumahnya, sampai kayak ya pokoknya gak ada kedamaian lah gitu ya. Selalu ada masalah gitu di hidupnya. Karena itu sakit, luka yang kita simpan di dalam itu kan membusuk gitu. Jadi harus dikeluarkan. Nah ada siapa tadi yang bilang, Kak Santana ya, sampah dibuang pada tempatnya. Jadi kalau luka itu yang membuat kita justru semakin menderita, semakin sakit, kenapa gak kita buang aja ke sampah, ke tempat sampah gitu. Dalam artian ya udah kita lepasin, kita maafin, kita lalui hari-hari kita dengan baik. Gitu. Jadi aku pernah alami itu. Berpikir sih. Awalnya berpikir nanti kalau misalnya aku enggak maafin dia, aku enggak bisa komunikasi lagi sama dia, atau enggak berteman lagi sama dia, enggak apa-apa. Padahal sebenarnya kita memaafkan itu buat diri kita, bukan buat orang lain.
0: Dan kayaknya aku juga setuju juga tentang pendapat kakak, kayak kita harus fokus ke depan. Karena apa? Karena yang kita harus, yang kita lalui itu adalah hari ini, hari esok juga. Kalau misalkan untuk yang mengingat-ingat masalah itu, berarti kita sama juga mengingat masa lalu yang gak akan selesai-selesai dong. Sedangkan kita harus lurus terus kan untuk maju. Jadi aduh, terima kasih sih kak. Kayaknya aku tadi sedikit berubah pikiran deh dengan apa bukannya nggak teguh pendirian aku ngerasa kayak oh iya juga ya, memaafkan itu kan demi diri aku sendiri. Kenapa aku nggak fokus ke depan aja, dan kenapa aku harus mengulang-ulang kayak ih aku kan belum maafin dia. Nah gitu sih.
1: Enggak, kita sama-sama belajar sih. Aku juga baru baru diingatkan. Jadi makanya kenapa penting banget tanggapan komentar orang, supaya kita bisa belajar sama-sama. Oh ternyata pendapat orang begini nih, oh ternyata begini ya. Jadi dapat titik temunya nih gitu ya. Jadi makanya penting nasehat gitu ya, atau enggak orang-orang di sekitar kita yang memberikan masukan, saran. Karena kita enggak bisa. Jadi ada, harus ada orang yang cross check gitu loh. Yang mengingatkan, mengarahkan intinya gitu. Tapi balik lagi, yang mengarahkan ini siapa? Pasti orang-orang yang memang sudah punya pengalaman, atau udah ahlinya, atau orang yang kita percayai, atau yang mau memang punya positif akan kita gitu loh, tentang kita gitu. Jadi kita juga harus pintar-pintar memilih siapa nih orangnya. Sama halnya kalau kita curhat sama orang yang kita percaya ya kan, sama orang yang udah ahlinya gitu. Jangan sembarangan orang, karena kalau sembarangan orang kemana-mana dong masalah kita gitu ya, disampaikan kemana ke semua orang dan segala macam gitu. Wow, luar biasa. Nah, kita mau baca WhatsApp yang sudah bergabung di pagi hari ini, tapi ini cukup panjang.
0: Iya, Nisila.
1: Kita mau waktu ini enggak diburu-buruin ya. Dan kita mau bacain nantinya ya untuk Mas Simatupang, bagi responden yang penasaran kira-kira komentarnya apa ya, tanggapannya apa tentang topik kita pagi hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana.
0: Iya, ditunggu kan bentar aja kok, sambil kita refreshing dengan beberapa lagu.
1: Betul sekali. Kita dengarkan lagu dari Hi-Fi yang berjudul Satu-satunya.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Heart listeners, pernahkah Anda berpikir jika tanpa visi, maka kekuatan dari 300 orang dalam suatu organisasi akan menjadi 100 tambah 100 tambah 100 sama dengan 300. Tapi bila ada visi, kekuatan dari organisasi itu akan menjadi 100 kali 100 kali 100 sama dengan 1 juta. Betapa jauh bedanya bila seluruh kekuatan diberdayakan dalam satu tim. Banyak kegagalan dalam kepemimpinan berasal dari kegagalan pemimpin melihat sesuatu yang sepatutnya dilihat. Kegagalan yang lain adalah kegagalan si pemimpin untuk bertindak mengenai apa yang telah dilihat, padahal mereka mempunyai kebebasan untuk bertindak. Sebagai pemimpin, buatlah kesatuan tim dan bertindaklah ketika melihat sesuatu perlu diluruskan. Jangan mendiamkan, lakukanlah langkah terbaik, maka Anda akan mengurangi kegagalan yang mungkin terjadi dalam kepemimpinan Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Kau di mana nih? Di Respon Radio tentunya.
1: Ya, betul sekali, kita masih di Respon Radio, nah, iya, di program Ruang Pagi. Nah, kita masih menemani, masih setia dong, ya kan, untuk menemani responders di pagi hari ini hingga pukul 10 pagi. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit ya untuk menemani responders, dan masih mengajak responders untuk bergabung di topik kita ya. Kamu tim memaafkan, mudah untuk memaafkan atau butuh waktu? Ya, karena setiap kita beda-beda tentunya. Ini bukan benar atau salah gitu ya, tetapi bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita menanggapi tapi ketika orang menyakiti kita, walaupun itu tidak mudah
0: untuk memaafkan.
1: Kenapa gitu ya?
0: Biar lebih dramatis, biar lebih masuk pada responders.
1: Wow, nah tentunya di pagi hari ini sudah banyak banget ya yang bergabung di live TikTok yang menyapa. Ada Melky, ada Bang Ardi, ada Bang Teh juga, Silo katanya. Panggil aku Silo, okay, Silo. Terima kasih sudah menyapa. Bang Silo juga mau dengerin lagu katanya. Teh Hijau ya dari Tulus. Okay, kayaknya orang-orang Tulus nih, Bang Bang apa? Bang Teh nih ya.
0: Iya, karena Bang Silo, karena request lagu Tulus.
1: Betul. Dan ada siapa lagi nih pagi hari ini yang bergabung? Ada Kak Fendi.
0: Iya, udah Jess.
1: Wow, luar biasa. Terima kasih semuanya ya. Berharap sehat-sehat. Amin. Oh, ternyata Bang Teh nih Kalimantan Barat ya. Iya. Gimana kondisi di Kalimantan? Ya, kita berharap bisa teratasi ya, dan pemerintah juga bisa memberikan kebijakan dan ada bantuan dan segala macam supaya kondisi di sana kembali aman ya. Okay, hari sekolah katanya hari ini sekolah diliburkan karena kabutnya semakin tebal. Wow, ini juga kasihan ya, maksudnya anak-anak akhirnya libur karena kondisi yang terjadi di Kalimantan. Kita berharap segera selesai ya, bisa sekolah lagi anak-anak, belajar lebih baik lagi pastinya. Wow, terima kasih sudah bergabung semuanya ya. Asap atau kabut itu Kak, sepertinya asap ya, atau juga kabut ya pastinya. Dan intinya kita berdoa supaya saudara-saudara kita di sana tidak mengalami hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan, gitu ya. Aman di sana, nggak ada korban jiwa ataupun tempat tinggal gitu ya yang akhirnya merusak atau menghambat untuk beraktivitas tentunya. Okay, kita masih membahas topik mudah memaafkan atau butuh waktu, butuh proses ya untuk kita memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada Surya. Hai Surya. Ternyata Surya bergabung nih di pagi hari ini. Mau request lagu Kak, Kita dan Kenangan.
0: Kita dan Kenangan.
1: Aku sih milih Butuh Waktu karena susah banget melupakan dan butuh waktu pastinya. Okay. Gak apa-apa. Karena kita gak mungkin membohongi diri kita juga ya kan. Kalau misalnya kita memang belum bisa, belum siap, kalau misalnya kita butuh waktu, yaudah kita bilang aku butuh waktu nih untuk berdamai, untuk memaafkan.
0: Iya, sama gitu. Juga nih sama Kak Sarwendah ya. Tim butuh waktu, apalagi kalau udah nyangkut pembulian mungkin akan diingat terus sampai tua nanti. Menurut aku sih Cila ya.
1: Iya.
0: Itu bukannya yang butuh waktu untuk memaafkan, tapi melainkan ke trauma. Jadi kan kayak keingatnya itu bukan marah tapi keinget karena trauma.
1: Betul.
0: Jadi makanya.
1: Nah, itu makanya kenapa kita harus berhati-hati. Betul. Jangan sampai kita menyakiti teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, karena prosesnya juga gak mudah ya, bagaimana mereka bangkit, bagaimana mereka berdamai. Jadi kita berharap tidak menjadi batu sandungan atau mungkin penyakit buat orang-orang di sekitar kita ya, walaupun memang ada kalanya kita akan menyakiti gitu ya, tapi kita lebih berusaha gitu ya untuk tidak menyakiti mereka, memilih untuk tidak menyakiti mereka. Selagi kita masih bisa memilih untuk baik, ya untuk menyayangi, ya udah baik gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang gak kita suka, ya kita sampaikan. Jangan sampai nanti caranya menyakiti mereka gitu. Jadi ya itu yang harus kita pikirkan dimanapun kita berada ya, orang-orang yang mungkin kita ajak ngobrol, kata-kata kadang ya aku juga belajar dari kata-kata karena aku kan orangnya ceplos-ceplos gitu ya, ngomong dulu baru mikir agak kebalik gitu ya, untung otaknya yang gak kebalik gitu,
0: untung
1: banget ya ampun ya. Jadi memang aku banyak belajar ternyata ketika ada juga orang yang berkata-kata yang tidak enak bagi aku itu ternyata sakit banget, itu bakalan terus-terusan kita ingat. Nah jadi aku juga belajar, gue yang tipenya yang ceplas-ceplos gitu, yang karakternya barbar banget, maksudnya extrovert gitu ya, ngomong dulu baru mikir. Nah ini aku juga harus belajar untuk merem, untuk ya mikirin dulu baru ngomong gitu. Jadi jangan sembarangan berkata-kata gitu. Wow, luar biasa ternyata hari ini cukup menampar.
0: Iya, menampar kita semuanya ya.
1: Nah kalau begitu kita juga mau bacain ya yang ada di WhatsApp. Selain di TikTok ternyata sudah ada bergabung di WhatsApp seperti yang kita sampaikan tadi ya, bahwa ada Mas Matupang nih yang menyapa kita ataupun memberikan komentarnya di pagi hari ini. Gimana Ci?
0: Pagi. Hai Kak Cici, dan juga Cila pagi juga. Hai juga, gimana nih kabarnya? Masih semangat kan? Sehat-sehat ya? Menurut kalian salah nggak kalau aku selalu bilang maaf ke orang-orang walaupun bukan salah aku, karena ku tahu rasanya dikecewakan dan ku tipikal yang nggak akan suka keributan apalagi kekerasan. Aku memang orangnya pemaaf, tapi kalau aku sampai susah maafin seseorang berarti kesalahannya udah emang kebangetan. Banyak yang mengatakan Tuhan aja memaafkan hambanya yang membuat kesalahan, masa kita yang sebagai ciptaannya susah memaafkan apalagi sesama manusia. Dari kalimat tersebut terutama ya yang aku garis tebalin tadi, pantas kalau aku jawab maaf tapi aku bukan Tuhan. Dan dari sini kita masih pantaskah aku minta maaf ke Tuhan jika aku sendiri susah untuk memaafkan manusia? Menurut kalian gimana? Salam-salamnya dulu untuk buat yang siaran, dan sehat-sehat untuk keluarga serta tim Respon Radio, dan tak lupa Responers dimanapun saja berada, semangat siarannya.
1: Wow, terima kasih loh Bang Simatupang. Mas Simatupang ya. Dia pengennya dipanggil Emas katanya. Wow, ini memang balik lagi setiap kita beda-beda bagaimana kita merespon, menanggapi orang-orang yang menyakiti kita. Apakah kita memaafkan dengan mudah atau enggak? Ya udah, butuh proses, butuh waktu untuk kita melakukannya. Kalau Mas Simatupang kan dia awalnya juga berpikir bahwa ya Tuhan saja memaafkan kita, anak-anak umat-umatnya yang berdosa, masa kita enggak bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti kita? Karena balik lagi, kita semua gak ada yang sempurna. Betul. Gitu ya, gak ada yang paling suci, paling kudus gitu. Kita semua udah manusia yang berdosa pastinya.
0: Nah, betul.
1: Ya, jadi satu hal yang pasti kita ingat, kalau Tuhan saja yang memaafkan kita, masa kita sesama pendosa gak memaafkan?
0: Nah, iya.
1: Ya kan, sesama pendosa masa kita gak memaafkan? Ibaratnya seperti itu. Tapi luar biasa dari Mas Simatupang ya, yang memberikan komentarnya, tanggapannya kepada kita. Jadi kalau pertanyaannya dari sini, masih pantaskah aku minta maaf ke Tuhan jika aku sendiri susah untuk memaafkan manusia? Betul. Ya kalau misalnya kita gak bisa memaafkan mereka, kita juga gak akan mungkin dimaafin sama Tuhan. Yeah. Jadi gini ceritanya. Maksudnya kalau kita tidak bisa memaafkan manusia atau orang-orang di sekitar kita, ya jangan harap Tuhan memaafkan kita. Gitu, walaupun memang Tuhan sudah mengampuni kita, tapi kan kita perlu minta maaf lagi ke Tuhan gitu ya. Maksudnya ibarat ke Tuhan kan kalau sudah mengasihi kita, ya dia akan mengasihi kita seburuk apapun kita, dia tetap mengasihi kita.
0: Nah, iya.
1: Kamu maksudnya setuju kan dengan
0: setuju,
1: ini?
0: Setuju.
1: Yang ada seringkali kita yang meninggalkan dia, melupakan dia. Nah, dengan kita meminta maaf ke dia itu artinya kita mencari dia kan?
0: Iya, mengingat dia kembali.
1: Kembali datang kepada dia. Nah, kalau kita tidak memaafkan orang yang kita, orang-orang di sekitar yang menyakiti kita, gimana kita dimaafkan sama Tuhan? Karena orang yang menyakiti kita juga adalah anak-anaknya, umatnya yang dia kasihi juga, ya kan? Jadi penting banget untuk kita memaafkan sesama kita. Balik lagi, kita gak ada yang sempurna di dunia ini. Kita ingat ada momen-momen, ada waktu-waktu nanti kita akan jatuh, kita akan butuh maaf dari orang lain. Jadi kita gak boleh egois, gak boleh merasa paling benar, paling suci, paling kudus, paling sempurna. Ini yang sebenarnya mengingatkan aku juga untuk memaafkan supaya tidak ya menunda-nunda. Karena balik lagi, memaafkan bukan untuk orang yang kita yang menyakiti kita, tapi untuk diri,
0: diri
1: kita
0: sendiri.
1: Betul sekali. Wow, thank you Mas Matupang. Suhu. Oke, ada Kak Rofi juga. Akhirnya Kak Cila kembali. Iya, wow, kangen ya. Cila
0: iya,
1: juga kangen.
0: Banyak
1: semuanya
0: yang kangen ternyata ya.
1: Dan ada Bang Ardi juga. Oke, kata Bang Ardi, bukan sombong ya, terkadang memaafkan itu berat, tergantung kesalahan orang yang bersangkutan. Betul sekali. Jadi memang balik lagi, kita butuh waktu, butuh proses, atau enggak mudah untuk memaafkan, itu tergantung dari diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Jadi berharap kita semua bisa memaafkan, bisa berdamai, bisa mengampuni buat responders yang terluka saat ini mungkin ya, yang disakiti, yang lagi berjuang untuk bangkit. Tetap semangat, kamu berharga, kamu luar biasa, kamu akan bisa melalui semua ini, gitu. Wow, thank you Bang Ardi. Oke, nah kita mau dengar lagu ya, yang sudah di request oleh beberapa responders kita. Jadi jangan kemana-mana.
0: Iya, karena masih banyak juga nih yang belum kita baca tanggapannya.
1: Ya, betul sekali. Oke, kita selamanya dari Bondan Prakoso.
2: Yo, it's not the end.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: teh hijau dari Tulus. Dan mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta.
1: Kalau kita tak bisa untuk memaafkan. Bisa memaafkan.
0: Oke, okay. No ya. Kita berharap bisa memaafkan. Iya. Sesakit apapun, seluka apapun, ya walaupun memang berat, tapi berharap responder semua boleh bangkit, boleh berdamai, boleh bersuka cita dengan hari-hari yang dilalui, terus menyenangkan. Kalau coba bayangkan kalau kita menjalani hari-hari tetapi ada sakit luka di dalam hati kita, itu berat banget.
1: Iya, berat untuk menyenangkan.
0: Enggak maksimal juga kita bekerja karena kepikiran terus, kenapa ya? Kok dia tega banget ya melakukan ini, padahal aku udah baik loh sama dia. Kok dia begitu ya sama aku ya? Kenapa kok bisa? Kenapa harus aku? Kadang-kadang banyak banget pertanyaan. Ya? Coba kalau kita mikir, okay, enggak apa-apa. Tapi thank you lo gitu ya. Kadang ada orang gitu tuh, makasih lo untuk rasa sakit. Nah, aku belajar di sini supaya aku nggak berharap sama dia gitu, supaya aku nggak bergantung sama kamu. Jadi ketika dia fokus dengan pekerjaan aktivitasnya, karena itu lebih penting dibanding untuk mikirin kenapa, bertanya-tanya kenapa ya dia nyakitin aku. Kan kebanyakan kita mencari alasannya kan, kok dia tega ya, kenapa dia menyakiti aku, salah apa, itu terus yang kita pikirkan. Coba kalau kita fokus, okay, nggak apa-apa. Hari ini gue mau fokus mau ngerjain ini, gue mau berdamai, gue mau bangkit, gue mau pekerjaanku baik gitu ya, jadi nggak mikirin itu, jadi fine gitu ya. Walaupun memang gak mudah deh, itu susah pasti. Nah makanya kenapa kita minta sama Tuhan supaya dia mampukan.

0: dan segala macam. Akhirnya kita bisa, oke, kita jalani hari-hari dengan penuh semangat gitu. Jadi balik lagi, kita bukan siapa-siapa.
1: Betul.
0: Kita nggak akan mampu tanpa Tuhan gitu. Jadi kesempatan ini pun ada karena Tuhan gitu. Coba kalau kita meninggalkan dia, waduh, udahlah, selesailah kita.
1: Selesai kita itu. Di dunia aja kita susah, apalagi di akhirat nanti, aduh.
0: Nah, itu dia. Kadang kan kita hanya mikir di dunia, ya, kesenangan sesaat gitu. Nanti kalau di akhirat, kita bingung kemana nih. Karena syukur-syukur masih bingung. Kalau udah ditempatkan,
1: aduh. Kalau yang terbaik gak apa-apa, ada tempat yang terbaik. Kalau yang gak terbaik gimana nih?
0: Nah, itu dia. Tapi intinya kan kita berharap kita boleh mendapatkan dunia akhirat yang baik, gitu ya. Oke, tapi thank you loh semuanya responders sudah bergabung. Ada Surya yang memberikan komentarnya, katanya, aku sering memaafkan kesalahan dia, tapi setelah aku memaafkan, dia mengulang kesalahan dia itu. Nah, kembali lagi, biarkan dia berurusan sama Tuhan, ya. Intinya kamu lepas rasa luka, kekecewaan itu hilang.
1: Nah,
0: gitu. Jadi nggak ada lagi. Jadi kamu bisa enjoy, bisa menjalani hari-hari. Nah, kalau urusan dia mengulang lagi, ya itu urusannya sama Tuhan. Iya. Nanti Tuhan yang tegur.
1: Nah, betul. Ya.
0: Tegur dalam artian bukan Tuhan nggak mengasihi kita, enggak.
1: Bukan.
0: Justru dia karena mengasihi kita, makanya dia menegur kita untuk kita kembali kepadanya. Gitu. Wow. Oh, thank you loh Bang, siapa namanya?
1: Bang Surya.
0: Surya. Nah, dan tentunya kita masih setia untuk menemani responders walaupun memang sudah di ujung ya.
1: Iya,
0: di perjumpaan ujung, kita
1: betul,
0: di pagi hari ini. Tapi jangan khawatir karena kita masih ada satu lagu yang mau kita putarkan. Ini requestan dari responders dari Mas Himatupang ya. Kita mau dengerin dulu nih lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: kota ini tak sama tanpamu. Apalagi kemarin itu yang gak sama kayak gak ada Kak Cila. Aduh, hampa banget.
1: Wow, thank you loh. Aku juga merindukan kamu loh, Ci. Merindukan responder semua. Seminggu gak menemani tuh kayak rasanya
0: beda.
1: Dumb gitu, kok dumb ya? Beda, kayak ada yang kurang, ada yang kosong gitu. Jadi rindu aja gitu, kangen. Iya. Ternyata gitu ya rasanya ya.
0: Rasanya kangen itu kayak gini ya.
1: Berat ya gitu. Tapi akhirnya bersyukur bisa kembali untuk memanai respawner tentunya. Dengan sehat, semangat yang baru, sukacita, apalagi sama Cici miau-miau ya.
0: Dan kayaknya kita harus kangen-kangenan dulu nih ya. Karena kita sudah berada di penghujung nih, Cila.
1: Betul.
0: Terima kasih ya, Cila ya.
1: Iya, terima kasih juga, Ci. Nah, kalau misalnya topik yang tadi kita udah bahas, apa nih yang kamu mau sampaikan kepada kita semua nih?
0: Aduh, kalau aku sendiri singkat banget ya, Cila.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, gak apa-apa.
0: Kalau misalkan untuk memaafkan orang, itu tergantung pribadi ya. Tapi jangan lupa, karena kamu adalah tetap manusia dan kamu masih punya Tuhan. Jadi kalau memang susah untuk memaafkan orang, maka bersandarlah kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Karena yang melunakkan hati adalah Tuhan.
1: Wow, udah disimpulkan nih sama Cici. Thank you, Ci. Betul banget. Cila. Ya, intinya tetap libatkan Tuhan apapun itu ya. Betul. Kondisi segala sesuatu ya kita harus melibatkan Tuhan.
0: Nah, iya.
1: Thank you semuanya. Ya, kita sangat senang ya bisa menemani kurang lebih 2 jam.
0: Nah, iya.
1: Bisa ngobrol-ngobrol juga sama responder semua yang bergabung di pagi hari ini. Buat kamu yang belum bergabung, jangan khawatir karena ruang pagi hadir dari hari Senin sampai hari Kamis di jam yang sama, jam 8 sampai jam 10.
0: Betul. Dan setelah ini bakalan ada program selanjutnya, jadi jangan kemana-mana ya responders ya. Bakalan ada tips-tips nih yang bakal dikasih sama Cila. Jadi buat yang penasaran langsung saja bergabung melalui streaming www.transponderadio.com atau melalui aplikasi Jati Radio.
1: Oke, kalau begitu kita pamit ya.
0: Yep sih.
1: Kita mau dengerin lagu juga dari Nabila Maharani. Ini requestan salah satu responders kita di live TikTok. Katanya lagu ini Kita dan Kenangan. Wow, cukup jadi kenangan. Jangan jadi apa?
0: Apa yo?
1: Ayo. Ya udah, kita langsung dengerin lagu dari Nabila Maharani, Kita dan Kenangan, yang mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Pagi menjelang siang.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang Responers. Hai. Wow, berharap kabarnya semuanya sehat dan penuh semangat ya untuk menjalani hari ini di mana kita di 24 Agustus 2026. Waktu yang cukup cepat ya. Cepat banget berlalunya ya. Kita udah di Agustus, enggak terasa kita akan di bulan September dan ya beberapa bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2026 ini. Kita berharap waktu-waktu yang datang, kesempatan yang ada, kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya. Terlebih ya bersama Respon Radio tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Hari ini ada Cila yang akan menemani responders hingga pukul 11 pagi. Tentunya Cila akan membagikan tips ya kepada kita semua dan kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa memaafkan supaya hati kita lebih lega gitu ya, plong gitu ya, dan kita pun tetap merasakan sukacita, kenyamanan ya, ketenangan, kedamaian dan lain-lain. Nah, berbicara tentang mungkin responder semua ya, ada yang berkata aku sudah maafkan dia gitu ya, tapi setiap kali kita mengingat kejadian tersebut ternyata hati kita tuh kayak masih terasa sakit nih responders. Atau mungkin ada seseorang juga yang sudah meminta maaf kepada kita, tetapi kamu masih merasa sulit banget untuk kembali percaya seperti dulu lagi. Apalagi kita udah kayak hilang respect gitu ya, kepercayaan kita udah gak ada lagi sama dia karena terus-terusan mungkin menyakiti kita. Nah memang ya, memaafkan itu gampang diucapkan, tetapi belum tentu gampang dilakukan nih. Kadang ya responders, kita ingin memaafkan tetapi rasa kecewa masih ada. Kita ingin move on tetapi kejadian tersebut masih sering kita ingat. Nah hari ini kita akan membahas tips memaafkan seseorang tanpa harus memaksakan diri dan tanpa harus mengabaikan perasaan kita sendiri. Nah ini salah satu ya, supaya menolong kita ya, membantu kita untuk kita bisa terus menjalani hari-hari kita dengan baik, dengan nyaman, dengan cara kita bisa mampu memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Nah yang pertama, kita perlu belajar dan mengakui dulu kalau misalnya kita ini memang terluka. Ya, kita akui dulu kalau kamu ini memang terluka ketika mungkin disakiti, dikecewain, ditinggalin, dikhianati dan segala macam. Nah, tips pertama adalah jangan berpura-pura baik-baik saja. Jadi kadang ya responders, ketika kita disakiti, kita justru mengatakan aku enggak apa-apa kok gitu ya. Padahal sebenarnya kita tuh kecewa, kita tuh marah, kita tuh sedih gitu ya, atau kita merasa dikhianati, kita menangis gitu ya, kita kecewa, terluka, dan mungkin pikiran kita sudah campur aduk gitu ya, kita mungkin sudah punya pikiran-pikiran yang tidak baik gitu ya ketika kita disakiti. Tidak ada salahnya kalau misalnya kita mengakui, ya aku memang sakit hati ya dengan apa yang terjadi, ya aku memang kecewa apa yang kamu lakukan sama aku memang marah ketika kamu melakukan kesalahan gitu ya. Jadi mengakui perasaan ini bukan berarti kita lemah responders ya. Justru dengan kita mengakui perasaan kita, kita bisa memahami apa yang sebenarnya membuat kita itu sulit untuk memaafkan gitu ya. Jadi misalnya teman kita membatalkan janji gitu ya, ini penting banget ya, secara tiba-tiba dia batalin gitu ya. Mungkin masalah sebenarnya bukan sekedar janji yang dibatalkan, tetapi kita merasa wah ini gak dihargai nih, akhirnya kita kecewa ya, kita sakit hati gitu. Jadi ketika kita tahu apa yang membuat kita terluka, nah proses memaafkan ini bisa menjadi lebih jelas gitu ya. Jadi bukan karena janjinya yang dibatalkan, tapi karena kita merasa bahwa ini gak dihargai gitu ya. Kita tahu gitu ya masalahnya apa gitu, kenapa kita kecewa, kenapa kita sakit hati. Jadi kita perlu banget untuk mengakui bahwa kita oke, gue sakit hati nih, gue kecewa nih,
gue marah nih karena kenapa, karena begini begitu. Jadi nggak apa-apa kita mengakui, jangan sampai nanti kita oh iya nggak apa-apa, padahal di hati kita tuh udah pengen teriak gitu ya, pengen marah gitu ya, jadi semacam pura-pura gitu. Nah ini yang pertama tipsnya adalah kita perlu mengakui dulu ya bahwa kita memang terluka, bahwa kita memang sakit hati. Nah yang kedua, jangan memaksakan diri untuk langsung memaafkan. Jadi ada anggapan bahwa memang orang-orang yang baik harus bisa langsung memaafkan gitu. Jadi karena kita pengen dibilang kita orang baik, jadi kita ya udah maafkan gitu ya. Padahal setiap orang itu punya proses yang berbeda-beda responnya. Kalau misalnya seorang baru saja menyakiti kita, misalnya nih orang ini nyakitin kita atau kecewain kita gitu ya, ya wajar kalau kita membutuhkan waktu untuk menenangkan diri gitu ya. Butuh waktu, butuh proses untuk kita bisa menerima gitu ya. Nah, memaafkan memang tidak harus selalu terjadi dalam satu hari. Apalagi kalau kita mungkin disakiti cukup besar dampaknya gitu ya. Nah, kita bisa mungkin mengatakan kepada orang yang menyakiti kita, aku tahu, aku perlu memaafkan, tetapi aku butuh waktu untuk memproses semuanya. Jadi gak apa-apa kita mengatakan seperti ini gitu ya. Yang penting ya responders, jangan nanti menjadikan waktu sebagai alasan untuk kita terus memelihara kebencian. Nah, ini yang salah. Kalau misalnya kita minta waktu atau proses yang akan kita lalui supaya kita bisa menerima ikhlas, ada kalanya ya kebanyakan dari kita justru kita semakin membenci, semakin menyimpan luka dendam gitu ya sama orang yang menyakiti kita, padahal sebenarnya kita butuh waktu, butuh proses untuk pulih. Itu ya kita mau berusaha, berjuang ya menerima, mengikhlaskan gitu ya, memahami dan mengerti bahwa oke, kita disakitin dan segala macam dampaknya segini-gini. Dan kebanyakan dari kita justru kebalikannya gitu. Jangan nanti kita gunakan waktu untuk memahami. Harusnya kan kita gunakan waktu ini untuk memahami, bukan untuk merencanakan balasan. Nah, seringkali yang terjadi di sekitar kita, yang mungkin orang-orang kita temui, justru mereka ya bagaimana supaya saya juga membalas gitu ya apa yang dia lakukan kepada saya gitu. Ini salah. Jadi tips yang kedua, jangan kita memaksakan diri kita untuk langsung memaafkan orang. Kalau misalnya kita butuh proses, butuh waktu ya untuk pulih, untuk menerima, untuk ikhlas, ya gak apa-apa kita sampaikan kepada dia. Jangan sampai nanti kalau sudah ada kesempatan atau waktu atau proses yang kita lalui ini, nanti kita rencanakan balas dendam ataupun hal-hal yang tidak sesuai, yang kita tidak inginkan pastinya ya. Jadi memang ternyata banyak sekali ya tips supaya kita bisa memaafkan, supaya kita bisa tidak menyimpan ya, supaya kita gak menyimpan luka, dendam di dalam hati kita. Apalagi ini penyakit ya yang gak harusnya kita simpan di dalam hati kita. Karena kalau sesuatu yang tidak baik kita simpan di dalam diri kita, di dalam hati kita, itu kalau misalnya dia berlama-lama itu akan membusuk ya responder. Jadi pastinya yang menderita kita juga ya, yang melalui itu pastinya gak mudah buat kita untuk menjalankan aktivitas dengan baik, karena ada luka, ada yang mengganjel gitu ya di diri kita. Jadi penting banget untuk kita belajar supaya kita bisa memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya hati kita lebih lega.

0: elah berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, malas banget. Halo.
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

nyawamu hanya satu. Maka, jagalah keselamatan Anda berkendara, karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Perfect Love dari Kotak yang mengantarkan kita di menit 22 ya, di program Sketsa Keluarga Indonesia. Nah tentunya pagi hari ini menjelang siang ya, kita masih membahas topik tentang bagaimana kita bisa belajar memaafkan supaya hati kita lega gitu ya, plong gitu. Jadi ada beberapa poin yang sudah kita dengar di awal, ternyata kita perlu ya mengakui dulu kalau misalnya ya kita memang terluka, kita marah, kita sakit hati, kita kecewa. Nah selain itu kita jangan memaksakan diri untuk langsung memaafkan, tapi kita perlu juga bisa menyampaikan bahwa ya gue butuh waktu nih, gue butuh proses nih untuk pulih ya, untuk bisa ikhlas, untuk bisa menerima, walaupun memang tidak mudah. Jadi jangan memaksakan diri lah pokoknya ya, karena kita tahu setiap orang tuh beda-beda gimana prosesnya, gimana menanggapinya, gimana mereka melalui setiap luka, kekecewaan yang mereka alami. Nah yang ketiga, kita perlu memisahkan antara memaafkan dan melupakan. Nah ini penting banget ya responders untuk kita ketahui, karena memaafkan bukan berarti kita melupakan. Nah kita boleh mengingat sebuah kejadian sebagai pelajaran. Nah misalnya kita pernah mungkin ya terlalu percaya kepada seseorang dan akhirnya kita kecewa. Nah setelah kita memaafkan, kita tidak harus menghapus pengalaman tersebut ya, pengalaman di mana mereka menyakiti kita. Nah kita bisa mengambil pelajaran bahwa okay, aku memaafkan dia, tetapi kejadian ini mengajarkan aku untuk lebih berhati-hati. Jadi jangan nanti kita memberikan kepercayaan atau bergantung sepenuhnya kepada teman kita atau sahabat kita atau orang-orang di sekitar kita. Jadi membatasi diri gitu ya. Nah jadi pengalaman buruk tidak harus menjadi luka selamanya, bisa juga menjadi pembelajaran. Jadi ketika kita disakiti, ketika kita dikecewain ataupun dilukai, ya kita belajar untuk melihat sesuatu yang kita alami itu, oke okay, apa nih yang mau aku pelajari gitu ya, apa yang mau Tuhan ajarkan nih supaya aku tidak jatuh di lubang yang sama gitu ya. Lalu selanjutnya kita bedakan memaafkan dengan membenarkan. Nah ternyata memaafkan bukan berarti kita mengatakan apa yang kamu lakukan itu benar kok gitu ya. Oh, itu banyak banget ya responders, ada orang-orang yang di sekitar kita yang sering kita temui, padahal dia salah, tapi karena mungkin kita cinta, sayang gitu ya, akhirnya kita membenarkan, ya gak apa-apa aku sadar gitu ya, kamu lakuin ini benar kok gitu ya. Nah kalau seseorang melakukan kesalahan, ya kita tetap boleh mengatakan bahwa perbuatannya ini salah gitu, jangan sampai kita membenarkan itu. Nah memaafkan berarti kita memilih untuk tidak terus membalas kesalahan tersebut dengan kebencian atau tindakan buruk lainnya. Jadi kita bisa mungkin mengatakan kepada sahabat kita ya, atau orang-orang yang di sekitar kita yang menyakiti kita, aku tidak setuju dengan apa yang kamu lakukan. Aku memang kecewa, sakit hati, ya terluka, tetapi aku memilih untuk tidak menyimpan kebencian ini selamanya. Nah ini penting banget untuk kita mengerti ya, untuk kita ketahui ternyata memaafkan ini bukan berarti kita bisa juga membenarkan orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Nah jadi kita bisa mengatakan bahwa ya kita memaafkan, ya kita setuju gitu ya apa yang dia lakukan tapi tidak benar gitu ya, ya kita sampaikan itu bahwa kita menyatakan dia salah gitu ya, mengakui bahwa dia benar-benar salah gitu, supaya dia menyadari bahwa ini salah buat dia dan tidak boleh diulangi gitu ya, dan apalagi dilakukan kepada orang lain yang di sekitarnya juga gitu. Lalu kita juga belajar, cobalah untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Nah ini bukan berarti membenarkan kesalahan seseorang ya responders, tetapi kita coba bertanya kenapa dia melakukan hal tersebut. Ya mungkin dia sedang menghadapi masalah, mungkin dia tidak menyadari bahwa perkataannya menyakiti kita. Ya mungkin dia juga memiliki kekurangan yang belum mampu diperbaiki. Nah jadi memahami alasan seseorang terkadang membantu kita untuk melihat masalah dengan lebih tenang ya. Tetapi perlu kita ingat ya responders, memahami seseorang tidak berarti kita harus menerima
menerima perlakuan buruknya. Nah, kita hanya memahami, okay, alasan dia melakukan ini begini, begini, begini, itu membantu kita untuk mungkin mudah memaafkan ya, bisa lebih ikhlas menerima. Tetapi bukan berarti kita mengakui atau menerima bahwa perlakuannya ini benar gitu ya, baik, enggak. Tetap kita mengakui bahwa ini buruk nih, yang dia lakukan ini salah nih gitu ya. Hanya ini membantu kita ketika kita memahami alasan latar belakang kenapa dia melakukannya, itu membantu kita untuk bisa lebih mudah untuk memaafkan dia, walaupun memang kita enggak membenarkan apa yang dia lakukan. Selanjutnya, jangan terus mengulang kejadian di kepala. Jadi salah satu alasan kita sulit memaafkan adalah karena kita terus memutar kejadian yang sama. Ya kenapa sih dia melakukan itu ya? Kenapa sih aku bisa diperlakukan seperti ini? Kenapa aku yang harus mengalami ini? Seharusnya waktu itu aku jawab begini ya. Kalau saja aku melakukan sesuatu yang berbeda mungkin gak seperti ini. Nah itu terus-terus kita ulang ya di pikiran kita. Kita terus mutar kejadian-kejadian yang sama. Nah kalau terus dilakukan responders, kita bisa semakin tenggelam dalam kejadian tersebut. Nah ketika pikiran itu muncul, mungkin kita bisa mengatakan kepada diri kita sendiri, ini menolong kita ya, supaya kita tidak terus-terusan gitu ya hidup dengan overthinking yang terjadi di pikiran-pikiran kita gitu, yang terus diulang. Nah kita bisa mungkin berkata kepada diri kita sendiri, itu sudah terjadi ya, aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku bisa menentukan bagaimana aku menjalani hari ini. Jadi ini mungkin cara kita supaya kita memaafkan, supaya hati kita juga lega gitu ya, plong, tidak dihantui dengan rasa kekecewaan, marah, luka, dendam, dan segala macam. Jadi jangan terus-terus mengulang kejadian di kepala kita. Nah selain itu, jangan membalas kesalahan dengan kesalahan. Kadang ya ada pepatah yang berkata, mata ganti mata. Kalau dia gak merasakan luka yang saya rasakan, saya tidak akan membiarkan dia hidup bahagia. Biasanya ya secara manusiawi pasti kita pengen seperti itu ya respon. Tetapi balik lagi, kita tidak boleh ya melakukan atau membalas kesalahan dengan kesalahan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita disakiti, keinginan untuk membalas memang muncul ya, itu bisa muncul di dalam diri kita. Nah kita mungkin berpikir, biar dia merasakan apa yang aku rasakan, bahwa sesakit ini nih yang aku rasakan gitu ya. Gue gak rela nih kalau cuman gue sendiri yang merasakan ini. Nah kadang ya, itu akan sering muncul di pikiran kita. Tapi kalau kita membalas dengan cara yang sama, masalah biasanya justru menjadi lebih panjang responders ya. Orang lain menyakiti kita, lalu kita menyakiti dia, terus kemudian dibalas lagi, dan terus begitu. Akhirnya tidak ada yang benar-benar menang gitu ya. Jadi kadang bentuk kemenangan yang sebenarnya adalah ketika kita mampu untuk berkata, aku tidak mau menjadi seperti orang yang menyakitiku. Apalagi kita tahu disakiti itu gak enak ya, itu sakit banget gitu ya, gak segampang seperti lagunya si Anggi Marito ya. Jadi kembali lagi, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, itu demi diri kita juga gitu ya, supaya masalah ini gak panjang gitu, supaya kita tidak menjadi penyakit buat orang-orang. Dalam artian penyakit ini semacam batu sandungan gitu ya, atau ya gak berdampak gitu ya, gak membawa positif kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi perlu banget untuk kita belajar menjadi berkat ya, walaupun memang kita disakitin ya gak apa-apa, kita belajar untuk memberkati dia, mendoakan dia, mengampuni dia, memaafkan dia, walaupun memang tidak mudah untuk kita lakukan. Jadi ternyata ya responders, banyak banget ya tips bagaimana kita bisa belajar untuk memaafkan supaya hati kita lega, supaya plong, supaya kita tetap bersuka cita, tetap merasakan ketenangan, kedamaian, walaupun memang butuh proses untuk kita terus lalui. Nah tentunya Cila terus menemani ya responders di program Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 official ya. Dan kita mau mendengarkan beberapa lagu berikut ini. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

masih di program Sketsa Keluarga Indonesia bersama Cila tentunya di pagi menjelang siang ini. Ya, berharap semuanya sudah terus semangat ya, lagi menjalani aktivitasnya ataupun mungkin lagi istirahat juga, atau yang lagi di depan komputer, berharap bisa menemani, menghibur responders ya dengan lagu yang diputarkan dan juga topik yang kita bahas di pagi menjelang siang ini. Oke, responders, ternyata memang ketika kita belajar untuk memaafkan dan juga mungkin ketika

banyak ya ngobrol-ngobrol, bahkan mendengar bersama-sama poin-poin yang sudah kita dengar. Mungkin kita perlu belajar ya, supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kita juga terus belajar untuk tidak mengulangi kejadian di kepala kita. Dan kita juga perlu berusaha ya, mencoba melihat dari sudut pandang orang lain ketika orang menyakiti kita. Nah, responder selanjutnya, ternyata kita juga belajar untuk melepaskan ekspektasi. Nah, kadang kita sulit untuk memaafkan karena menunggu orang tersebut melakukan sesuatu. Ya, kita berharap dia minta maaf, kita berharap dia sadar, kita berharap dia berubah, kita berharap dia memahami perasaan kita bahwa kita tuh terluka, bahwa kita tuh sakit hati ya. Tetapi bagaimana kalau misalnya semuanya ini tidak terjadi? Yang menyakiti kita ini enggak sadar-sadar, dia tuh salah gitu ya. Dia melakukan kesalahan, dia menyakiti kita, dia mengecewakan kita. Nah, kita akhirnya terus menunggu dan pastinya semakin kecewa nih responders. Karena itu, salah satu bagian dari memaafkan adalah kita belajar untuk melepaskan ekspektasi bahwa orang lain harus melakukan sesuatu agar kita bisa tenang. Nah, ketenangan kita tidak harus selalu bergantung pada tindakan orang lain. Sering sekali terjadi ya, ataupun mungkin kita lalui, alami, atau enggak kita bisa menyaksikan orang-orang di sekitar kita ketika dia disakitin. Nah, dia perlu menunggu gitu ya, orang sadar bahwa dia itu salah. Nah, padahal kalau kita menyadari kalau misalnya orang itu tidak sadar-sadar gitu ya, tidak mengakui kesalahannya, ya kita yang akan terus kecewa dan semakin hari ya semakin terluka gitu ya. Nah, jadi perlu banget, penting sekali untuk kita mengetahui ketenangan kita tidak harus selalu bergantung kepada orang lain. Ternyata perlu juga untuk kita melakukan sesuatu terlebih, ya mau gak mau kita harus memaafkan supaya kita tidak terus-terusan kecewa ataupun tidak terus-terusan terluka ya, sakit hati, marah, ataupun hal lainnya. Jadi jangan sampai kita bergantung atau berekspektasi lebih ya kepada orang lain. Jadi perlu untuk melepaskan ekspektasi itu. Lalu selanjutnya, kalau perlu kita bicarakan dengan baik. Jadi memaafkan bukan berarti harus kita diam gitu ya, nggak apa-apa ntar dia sadar sendiri deh, nggak begitu ya responders. Jadi perlu kita bicarakan dengan baik. Nah, kalau masalahnya masih bisa dibicarakan, ya kita coba berbicara dengan tenang ya. Kita bisa mengatakan kepada dia gitu ya, aku merasa kecewa nih ketika kejadian itu terjadi. Nah, karena aku merasa tidak dihargai. Nah, jangan sampai kita katakan kepada dia, kamu ya memang selalu bikin masalah gitu ya, kayak pembawa sial dan segala macam. Nah, itu no-no ya responders ya, kita hindari kata-kata itu. Karena itu juga melukai, menyakiti hati dia. Walaupun memang kadang kita berpikir ya gak apa-apa, biar dia rasakan sakit hati gitu ya. Nah, kita fokus kepada perasaan dan kejadian yang kita alami, bukan menyerang karakter orang ya. Jadi komunikasi yang baik ini bisa membantu kedua pihak ya, kamu dengan teman kamu misalnya ya, bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Lalu selanjutnya, tetapkan batasan ya. Ini juga penting responders, ketika kita memaafkan tidak berarti kita harus membiarkan seseorang menyakiti kita berkali-kali. Nah, misalnya seseorang sering berbohong kepada kita. Nah, kita bisa memaafkannya tetapi tetap membuat batasan. Nah, misalnya aku memaafkan kamu ya, tetapi aku berharap hal ini tidak terulang lagi. Atau jika perilakunya terus-terusan kayak udah habit gitu ya, sering dilakukan gitu ya. Nah, aku tidak membenci kamu, tetapi aku memilih menjaga jarak untuk sementara. Jadi kita yang menghindar daripada kita yang terus terluka ya, daripada kita yang terus makan hati, tersakiti gitu ya, kecewa. Jadi memaafkan dan menjaga batasan bisa berjalan bersama gitu. Jadi kita melihat dulu orangnya, apakah dia terus mengulang kesalahannya ya. Kalau misalnya dia terus mengulang, ya oke, kita yang menghindar, kita yang membatasi diri gitu. Jadi perlu banget untuk menetapkan batasan kepada orang ada yang ada di sekitar kita ya, yang mungkin ada kalanya mereka mengecewakan ataupun menyakiti kita. Jadi ya, ini salah satu juga tips supaya kita tetap terus bahagia ya, seperti lagunya Yura Yunita nih, harus bahagia. Nah, Cila berharap responder semua terus bahagia ya, walaupun kondisi keadaan mungkin gak ideal, kita merasakan kebahagiaan, sukacita, damai, dan bisa melalui setiap proses-proses yang kita ya hadapin ya, hari demi hari.

kita harus bahagia, kata Yura Yunita nih yang baru kita dengar bersama-sama ya. Wow, responder ternyata tidak terasa ya, waktu kita sudah di ujung nih di program Sketsa Keluarga Indonesia. Kita sudah di menit 54, Cila kurang lebih menemani responders ya sekitar 1 jam di program Sketsa Keluarga Indonesia. Dan tentunya jangan khawatir responders ya, karena Sketsa Keluarga Indonesia hadir setiap hari Senin sampai hari Kamis di waktu yang sama, di jam yang sama, jam 10 sampai jam 11. Nah, sebelum ditutup, sebelum kita berpisah ya, ternyata ya yang paling sederhana untuk kita bisa renungi, untuk kita bisa belajar bersama-sama, kita tidak memaafkan orang lain ya, ataupun mungkin karena orang lain akhirnya kita bisa memaafkan. Nah, itu selalu pantas mendapatkannya. Kita memaafkan karena kita juga adalah orang yang hidup dari kasih dan pengampunan Tuhan. Jadi jangan sampai kita memaafkan karena orang lain ya, tetapi karena kita menyadari bahwa kita hidup pun oleh kasih gitu ya, dan pengampunan dari Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama untuk kita bisa memaafkan, untuk kita bisa mengampuni sesama kita ya, untuk kita bisa berdamai dengan diri kita, karena itu salah satu cara untuk kita bisa pulih ya, untuk kita bisa mendapatkan sukacita, ketenangan dengan kita memaafkan dan mengampuni sesama kita yang telah menyakiti kita. Walaupun memang tidak mudah, tapi percayalah, ketika kita punya niat, ketika kita punya kerinduan gitu ya untuk terus memaafkan dan memohon pertolongan Tuhan, maka kita akan sanggup mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Wow, terima kasih responder semua ya, yang sudah setia mendengarkan Respon Radio, baik di streaming melalui www.responradio.com atau melalui aplikasi ya Jati Radio, dan juga buat kamu yang terus pantangin media sosial kita ya di Respon Radio 93.0 Official, baik Facebook, Instagram, TikTok. Dan berharap semua responders bisa terhibur ya, bisa dikuatkan, bisa diteguhkan melalui program-program yang terus kita sajikan. Nah, tentunya jangan khawatir, karena setelah ini ada program Retro Siang bersama rekan saya Cici yang akan terus menemani responders ya, terlebih buat kamu yang akan istirahat nantinya ya, dan juga menikmati makan siang, bisa bernostalgia bersama-sama Respon Radio tentunya. Wow, sekali lagi Cila mengucapkan terima kasih banyak ya buat responder semuanya. Dan tentunya Cila akan kembali di siaran-siaran selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93.0 Respon Radio, radio keluarga Anda. Januari dari Glenn Fredly yang mengakhiri perjumpaan kita di pagi menjelang siang ini.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 103,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Pergi ke pasar mau beli duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, sepertinya responers bingung ya. Ada suara yang berbeda nih, suara lain yang sangat-sangat merdu bersama Cici pada siang hari ini.
1: Waduh, untung bukan suara kalbu ya, Ci ya.
0: Bukan suara kalbu
1: dong. Bukan suara kalbu.
0: Dan Transformers masih bersama Cici tentunya di program Retro Siang yang bakal menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti. Dan Cici tidak sendiri tentunya, bersama siapa nih? Boleh kenalan dulu gak sih? Kata orang gak kenal maka tak sayang. Ayo kita kenalan dulu sayang.
1: Aduh, biar sayang ya kita. Halo Transformers, ini bersama Jejel. Aku bareng Cici nih sekarang di Retro Siang.
0: Betul sekali. Gimana nih kabar gimana kabar Jejel? Tentunya di hari ini, apalagi sekarang adalah hari Senin, pembuka hari baru.
1: Waduh, di hari Senin, di hari yang jujur kita mager banget sebenarnya, tapi kita harus tetap semangat, dan ini first time aku untuk mencoba hal baru lagi di studio ini.
0: Waduh, mantap nih Jajal ya.
1: Betul.
0: Dan Cici senang banget ya karena Cici ada teman nih untuk menemani Cici dalam siaran pada siang hari ini. Apalagi kalau sendiri ya Jajal ya, Cici tuh biasanya bosen banget. Apalagi selama 3 jam itu muterin lagu-lagu kenangan, lagu-lagu lawas ya. Nah, untuk responder semuanya yang mau bergabung bersama Cici dan juga Jajal pada siang hari ini, langsung saja bergabung melalui mana nih? Melalui kontak juga bisa di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp tentunya di 0811 6622930. Kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara bersama Cici dan juga Jejel. Selain itu juga bisa bergabung kemana nih Jejel?
1: Bisa bergabung juga nih untuk responders yang ada di luar kota atau yang lagi di jalan ya. Itu bisa bergabung di streaming kita di www.responradio.com. Atau bisa melalui aplikasi Radio Jati yang bisa responders download di Play Store maupun App Store.
0: Nah iya, betul sekali. Dan ngomong-ngomong nih Jejel, tentang nostalgia. Kalau Cici sih ingatnya tentang permainan jadul sih.
1: Betul, kayaknya sekarang udah mulai ada yang naikin lagi nih soal permainan jadul ini. Jadi kangen gak sih?
0: Iya kangen ya pastinya ya. Apalagi kalau Cici tuh dulu ingat banget yang namanya, kalau di tempat Cici ya, namanya itu lompat tali.
1: Lompat tali yang pakai karet.
0: Iya, yang pakai karet. Kalau Jejel kalau bilang tentang apa sih namanya, permainan tradisional, Jejel apa nih?
1: Aku lebih sering megang bekel dulu, sering main bekel.
0: Bekel tuh apa tuh?
1: Bekel itu yang biasanya dia ada bola, abis itu ada 7 biji yang kita mainkan, dilempar gitu.
0: Iya. Kucing-kucing ya sih?
1: Kucing-kucing ya kalau di sini. Nah, kalau aku kenalnya bekel. Nah, mungkin responders siapa tahu juga nih ada kata-kata lain atau istilah lain yang bisa kita sharing juga, biar kita sama-sama tahu di sini.
0: Nah iya, tapi sebelum itu kita sapa-sapa dulu ya yang sudah bergabung di live TikTok kita tentunya. Yang pertama datang dari Kak Bedi Kakak. Salamnya buat Kak Cici sama Kak Jejel juga.
1: Halo.
0: Halo. Terus juga ada datang dari responders kita ya. Ada Kak Itsui. Ada juga Bang Ali Rudin. Halo, dari mana aja nih? Absen dulu ya tentunya.
1: Iya, boleh responder. Absen dulu. Kayaknya ada yang di luar sumber nih ya.
0: Iya, datang dari Bang Ali Rudin ini ya. Assalamualaikum Kak, salam dari Aceh Singkil. Waduh, berarti pendengar Respon Radio tidak hanya berada di Padang Pariaman atau Padang sekitar ya, melainkan dari Sabang sampai Merauke.
1: Betul. Nah, biasanya kalau misalnya jauh-jauh kayak gini, kita agak kangen gitu gak sih kalau misalnya jauh atau di luar kota gitu.
0: Nah iya, bisa juga untuk bergabung bersama Cici dan juga Jejel. Berkirim-kirim salam. Apalagi kata Cici tadi ya, dan juga Jejel, dari Sabang sampai Merauke gak mungkin dong kita gak berkirim-kirim salam. Langsung saja bergabung yang sesuai dengan Cici dan juga Jejel sampaikan tadi. Nah, tentang
1: kangen.
0: Kangen.
1: Ya, aku kalau kangen itu biasanya itu dia tuh sudah menjadi milik seseorang.
0: Hedi, emang iya sih ya kalau kita, dan ya emang benar sih kalau kita kangen tuh ketika seseorang yang kita cintai dan ketika kita sayangi sudah milik orang lain.
1: Aduh.
0: Tapi ada tapinya nih.
1: Ada apa tuh?
0: Tapi aku milikmu dari Dewa 19.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Yo, masih di 93,8 FM Respon Radio, Radio Kelargaan. Dan masih bersama siapa nih?
1: Sama Jejel di sini, dan sama siapa satu lagi?
0: Ya, sama Cici.
1: Oh, sama Cici.
0: Biar sedikit kita sedikit mengulang-ulang ya, biar responers juga ingat tentunya, karena Cici gak sendirian, melainkan berdua sama Jejel yang akan menemani waktu siangnya kamu dengan lagu-lagu lawas ya, dari tahun 70-an. Tahun berapa lagi, Jejel?
1: Sampai tahun 2006.
0: Betul sekali. Dan tadi kita sudah mendengarkan satu lagu special request dari Kak Pudan ya, yang sudah bergabung melalui live TikTok kita, yang tadi mau dengerin lagu dari Michael Learn to Rock, yaitu Paint My Love. Dan lagu ini telah mengantarkan kita di menit ke-27 alias di jam 11:27 menit di pertengahan jam pertama.
1: Betul banget. Nah, di jam kali ini kita akan memutarkan lagu apa deh, Ci? Dari siapa?
0: Kita akan memutarkan lagu-lagu yang sudah bergabung di kontak kita alias di WhatsApp kita. Ada siapa nih?
1: Ada di sini dari Surabaya ya, yaitu dari request lagu dari Gagas Agustius. Oh, namanya Gagas Agustius.
0: Iya, mau lagu apa nih?
1: Lagunya dari Sania, yaitu Cintai Aku Lagi.
0: Aduh, tapi nih
1: kenapa
0: dengan,
1: tuh?
0: Dengan judul lagu itu gak bisa kita putarkan karena belum masuk ke playlist kita. Tapi kita bisa ganti dengan lagu lain kata Bang Agustus ini, yaitu Anggun Mimpi.
1: Okay. Anggun Mimpi, oke.
0: Itu tuh lagunya. Selain itu ada juga dari live TikTok kita yang tadi request lagu dari Bang Bedi Kakak ya. Yang mau dengerin lagu dari Metallica. Aduh,
1: Metallica.
0: Siapa di sini yang Metallica sama kayak Cici ini? Angkat tangan.
1: Aduh, aku enggak sih. Aku enggak tahu. Aku mungkin beberapa tahu ya, tapi kayaknya ini musiknya enak banget untuk di siang hari ini. Kita akan bermetalikaria.
0: Iya,
1: bermetalika. Bermetalikaria.
0: Serta ada special request tadi tentunya dari live TikTok kita dari Bang Rofi ya, yang mau dengerin lagu dari Poppy Mercury, Masih Adakah Cinta. Okay. Jadi buat responders yang mau bergabung bersama Cici, langsung saja dan Cici dan juga Jejel bergabung melalui kontak di 082155668003, atau bisa juga melalui WhatsApp tentunya di 081166229300. Dan selain itu juga bisa melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan sekarang kita sudah live TikTok ya, Jejel ya?
1: Iya, betul. Jadi buat responers yang mau request lagu atau mau kirim-kirim salam ya, itu bisa juga lewat di live TikTok kita di Respon Radio 93,0 FM Official.
0: Iya, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya.
1: Yep.
0: Akan kami tunggu tentunya sampai dengan jam berapa? Jam 2.
1: Jam 2 nanti ya.
0: Dan untuk itu ya, sebelum itu kita bakal sedikit flashback dulu nih ke masa lalu. Kan kita ngebahas tentang masa lalu ya, Jajal.
1: Betul,
0: ya?
1: betul.
0: Tadi bilangnya permainan apa tadi, Jajal?
1: Bekel aku.
0: Bekel. Terus ada juga kata dari responders kita, congklak.
1: Congklak. Wah, itu seru banget. Itu yang aku baca ya. Itu tuh salah satu permainan strategi katanya.
0: Oh iya,
1: strategi, karena congklak itu kita harus tahu dia tuh kemana lawan ini akan mengambil. Kita harus tahu juga menghitung biji congklaknya biar kita tuh menang nantinya di akhir.
0: Oh gitu, pantas lah ya. Aku sampai sekarang itu gak ngerti main congklak.
1: Oh gitu.
0: Iya. Terus juga ada nih datang dari responders kita yang menyapa. Iya, dari live TikTok kita. Datang juga dari Bang Fendi. Fendi ya?
1: Iya, Fendi Kormeiser ya?
0: Iya, selamat siang Kak.
1: Selamat siang juga.
0: Apa nih, siang cantik dan salken ya buat Kak Jejel. Ternyata wanita ku kira pria.
1: Ya ampun.
0: Tapi emang ya, ketikan apa sih, typingan dari Kak, dari Jejel ini emang apa ya? Emang
1: laki. Kayak kalau kata temanku, dia katanya kayak abang-abang. Aduh.
0: Iya.
1: Jangan deh, masa aku sering mangkal di bengkel gak dong?
0: Enggak dong, nyata ya. Iya. Oh ini Kak Jejel beneran? Beneran, ini real ya. Buat responders yang mungkin penasaran dengan wajah Jejel.
1: Waduh, ini dia face reveal ya?
0: Iya, face reveal-nya akhirnya di live TikTok kita. Dan yang biasanya bergabung, mana nih suaranya? Mana Bunda Da Putri? Udah setan letter W. Dan yang... Oh iya, pas banget ya Bunda Da Putri. Tapi
1: betul,
0: nanti bakal kita puterin dan juga kita bacakan setelah lagu dari beberapa responas yang kita sudah baca tadi.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

0: Masih adakah cinta dari Pepi Mercury? Berarti masih ada gak sih cinta buat Cici? Semoga
1: masih
0: ada ya.
1: Harus dong, harus ada, harus ada banget.
0: Iya, emang harus ada dan seharusnya.
1: Seharusnya ada.
0: Semoga Jajal juga ya.
1: Iya, semoga kita mendapatkan nanti ya. Jangan sekarang dulu, kita lagi pusing gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, kita lagi pusing ya.
1: Betul.
0: Dan Responders tadi sudah bergabung juga di program Retrosing yang bakal menyajikan lagu-lagu lawas ya, tentunya dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006.
1: Betul.
0: Dan
1: banget.
0: Sudah masuk ke requestan tadi, datang dari mana nih? Jauh banget ya, dari seberang sana.
1: Jauh banget. Ini seberangnya bukan seberang pulau, tapi dia udah seberang negara kita ya. Itu negara tetangga kita di Malaysia. Yaitu dari Abang Abian Gamaliel Abinaf yang request itu Delta Gordon dari Lost Without You.
0: Okay. Dengan judul lagu ya, Lost Without You, dari kawasan Duta Mas, Kerajaan Kuartes,
1: Kuala Lumpur. Aduh, kita dapat lagi ya ternyata responders dari Kuala Lumpur. Ayo, halo Kuala Lumpur.
0: Halo Kuala Lumpur. Dan tadi sebagai lagu penutup juga tambahan, kita datang dari requestan dari Bang Pasha Pua yang mau dengerin lagu dari Celine Dion. Celine Dion ya?
1: Celine Dion.
0: Because You Love Me.
1: Because You
0: Dan
1: Love
0: lagu ini, kedua lagu ini akan mengatakan

0: kita di penghujung dan juga penutup ya tentunya.
1: Betul.
0: Di jam pertama. Tapi tenang saja karena Cici dan juga Jajal akan kembali lagi hadir di jam kita yang keberapa?
1: Jam kedua nanti. Jadi Rasmanar tetap harus stay banget nunggu kita di sini, entah di live TikTok, di streaming kita itu harus stay, ataupun ada yang juga mau request-request lagi ya Cici ya.
0: Iya.
1: Request-request atau mau kirim salam.
0: Nah, iya, tetap di 93.0 FM Respon Radio.
1: Radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Yud, 93,5 Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Halo Responer, balik lagi bareng Jezel dan Cici di sini.
0: Dan tentunya di jam kita yang kedua masih memutarkan lagu-lagu favoritnya kamu ya. Lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu masa lalu.
1: Masa lalu.
0: Ya, walaupun kata orang masa lalu biarlah berlalu, kalau Cici sih enggak ya. Masa lalu harus dikenang.
1: Betul, karena kalau kita gak dari masa lalu, kita gak mungkin sampai sekarang ini gak sih, Cici?
0: Widih, mantep ya, mantep banget ya.
1: Mantep banget.
0: Dan responders buat ya, kamu nih dimanapun saja berada yang mau bergabung bersama Cici dan juga Jejel, tentunya yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam atau menceritakan nih keluh kesahnya di masa lalu, ada yang ditinggalkan mungkin.
1: Aduh. Ada yang mungkin dapat memori yang okay juga, yang indah juga ya, indah. Ibaratnya kayak gitu.
0: Tentang mainan tradisional mungkin, mainan
1: betul,
0: dulu,
1: betul.
0: Atau
1: kan,
0: apa nih?
1: Karena kan kayak kalau misalnya kita dulu tuh kan sering ketemu sama temen ya, jadi kan lebih banyak memori indah yang sama temen gitu. Kadang itu jadi memori yang patut kita ceritakan di masa depan.
0: Nah betul, dan responders boleh kemana nih Jejel yang mau bergabung?
1: Yang mau bergabung itu boleh banget ke Instagram kita, ke Facebook kita, atau langsung ke live TikTok kita di @transportradio di 93,0 official, atau di WA kita ya. Itu bisa bergabung di 082155668003 atau di 081166229300.
0: Nah betul, selain itu ya responders, buat kamu juga nih yang mau mendengarkan Cici dimanapun saja berada tanpa hambatan apapun,
1: betul,
0: bisa melalui streaming kita di www.transportradio.com atau melalui aplikasi chat radio. Dan di jam kita yang kedua ya, tentunya di segmen kita yang pertama, sudah masuk requestan yang pertama datang dari siapa nih Jejel?
1: Dari Bunda Dua Putri katanya.
0: Iya, halo Bunda Dua Putri.
1: Halo Bunda, selamat pagi juga.
0: Iya. Dan Bunda Dua Putri mau request lagu yang ide dengan judul lagu Ingin Menyembuh Hidup dari Koni Konstanti. Nah, yang mau cedekan judul Green Green Grass of Home dari Oscar Harris. Salam-salamnya untuk semua kursi respon dan semua responder istimewa untuk Anda berdua. Terima kasih.
1: Terima kasih Bunda Dua Putri.
0: Iya, dan kita bakal tambah juga ya dengan lagu special request tambahan dari Bang Pasha Puat tadi ya, yang mau dengerin lagu dari Fun Factory Celebration. Oke, ditunggu. Jadi buat responders yang mau request lagu, masih bisa banget, dan juga masih banyak juga slot-slot yang kosong. Karena Cici dan juga Jajal akan memberikan slot-slot terkhusus untuk orang-orang yang terpilih saja.
1: Asik,
0: ya.
1: Yang masih bertahan sampai saat ini, bahkan sampai di penghujung nanti ya, Ci.
0: Nah, betul sekali. Katanya Bang Widi, kata Bang Andi Andika nih, itu Dila kah? Aduh. Ah. Sedari tadi kita kenalan, kenapa kamu mengatakan aku yang sama dengan orang yang lain?
1: Iya. Yeah.
0: Apakah kamu melihat aku di melihat orang lain di aku?
1: Waduh. Sedih ya kalau itu sedih jadi ya.
0: Iya, jangan ya. Walaupun masa lalu biarlah berlalu.
1: Betul banget.
0: Dan mari kita dengarkan ya Jajal ya, sebelum kita membahas tentang permainan tradisional.
1: Iya. Yeah.
0: Oh iya, ada yang menyapa nih dari live TikTok kita.
1: Siapa tuh?
0: Bang Bos alias Uncle B ya, Bang
1: Halo.
0: Jegel.
1: Halo, aduh, Jejel, J-E-J-E-L.
0: Oh iya, Jejel. Jangan salah-salah ya, Uncle ya. Untuk kita, mari kita dengarkan satu lagu special request dari Bunda terlebih dahulu, Ingin Menyambung Hidup dari Koni Konstania.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Heart listeners, apakah Anda pernah kesasar di dalam hidup ini? Itu terjadi pasti karena kita tidak punya peta jalan. Kalau kita sedang merencanakan suatu perjalanan, seorang yang terorganisasi akan memikirkan suatu peta dalam pikirannya. Ia berpikir, bagaimana mencapai tujuannya? Kendaraan apa yang akan dipakai? Pakaian dan perlengkapan apa yang harus dibawa? Bagaimana keamanan di sana? Dan sebagainya. Dalam hidup ini, visi seperti peta jalan dalam pikiran kita. Berbagai pertanyaan nantinya akan membawa kesuksesan dalam hidup kita. Visi dikenal juga dengan sebutan mental mapping. Mental mapping berarti visualisasi kita akan mimpi kita. Supaya kita tidak kesasar dalam hidup ini, kita harus membuat mapping dalam pikiran mengenai jalan yang akan kita tempuh dalam hidup ini. Isilah mapping itu dengan emosi dan bertahan pada gambar serta berikanlah komitmen untuk mencapainya. Maka sukses perjalanan Anda sudah terbayang. Lakukanlah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,5 Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Halo Responers, balik lagi sama Cici dan Jejel.
0: Iya, tentunya di program Retro yang bakal menemani waktu siang harinya kamu dengan betul, lagu-lagu nostalgia. Dari jam berapa nih Jejel?
1: Dari jam 11 tadi pagi, jam 11 tadi siang sampai jam 2 nanti ya. Hai, Cici iya.
0: Dan buat Responers yang lagi menjalankan ibadah salatnya, selamat menjalankan ibadahnya.
1: Selamat menjalankan ibadahnya.
0: Ya, dan buat kamu nih Responers yang lagi makan siang sambil mendengarkan radio, enaknya sambil request lagu enggak sih, Jel?
1: Betul. Jadi masih ditunggu ya requestan lagunya untuk Responers.
0: Melalui kemana nih Jajal? Soalnya bingung pastinya ya.
1: Oh iya, bingung. Kalau yang bingung langsung aja ke Facebook kita atau Instagram kita, atau langsung meluncur ke live TikTok kita yang lagi berlangsung ini ya Cici. Iya, di @transporradio93.0official 93.0 official. Nah bisa juga dengerin di streaming kita ya, berarti di www.transporradio.com atau melalui aplikasi Radio Jati.
0: Ya, terus juga bisa tentunya melalui kontak ya di 0821-556-6803 kalau kamu salam-salamnya sedikit banyak dan juga ceritanya sedikit panjang.
1: Iya.
0: Serta melalui telepon WhatsApp kalau kamu mau suaranya juga ikut bergabung bersama Cici dan juga Jejel di 0811-662-2930. Dan nih, ngomong-ngomong si Jejel ya, permainan zaman dulu nih,
1: betul,
0: kita kembali lagi, kembali ya. Kalau misalkan orang-orang dulu itu gak mungkin dong tanpa apa ya, permainan itu
1: gadget,
0: tanpa
1: ya,
0: arti ya maksudnya.
1: Oh tanpa arti.
0: Karena ya, ada juga kata Jajal tadi, apa permainan apa yang butuhkan strategi, aku lupa.
1: Oh yang strategi tadi itu pakai congklak.
0: Iya congklak. Terus aku juga ingat ya tentang apa sih namanya, main dore.
1: Mendore, waduh, ya, baru dengar tuh. Mendore itu yang seperti apa tuh Cici bentuknya?
0: Masa gak tahu sih, ada yang di tanah terus digambar kayak rumah, terus kita lempar batu.
1: Oh itu. Kalau aku namanya engklek.
0: Oh engklek.
1: Iya, berarti iya. Nah Responers kan kita ini dari, ada yang dari Pulau Jawa, ada yang bahkan dari Malaysia ya.
0: Iya Malaysia.
1: Boleh kasih tahu istilah apa nih, kalau aku engklek, kalau Cici apa tadi Cici?
0: Dore.
1: Dore, nah kita tuh yang ngelempar batu ke petak-petak, kayak petak-petak sawah terus ada gunungnya, betul gak sih?
0: Betul, ada juga ada gambar rumah.
1: Betul, ada gambar rumah.
0: Gambar manusia.
1: Gambar manusia.
0: Petak-petak ya.
1: Betul, itu seru banget sih. Jadi kita tuh tetap kayak berkomunikasi sama orang-orang atau teman-teman kita yang ada di sana.
0: Iya, dan juga kalau main dore atau apa tadi? Cengklek.
1: Engklek.
0: Engklek.
1: Engklek mah patah leher cengklek.
0: Itu lain lagi, itu ngajarin kita itu keseimbangan.
1: Betul.
0: Terus
1: betul
0: juga berpikir kayak, oh berarti apa sih namanya,
1: critical thinking.
0: Ah, iya,
1: biar dim, kita bisa gimana nih melompat, kira-kira kita bisa nggak nih sejauh itu melompatnya.
0: Betul. Jadi nggak pernah main itu, kata Bang Alvan ya.
1: Bang Alvan, karena Bang Alvan mungkin lebih main kelereng ya Bang Alvan ya.
0: Biasanya main dore.
1: Biasanya kalau cewek itu mainnya dore, kalau nggak engklek.
0: Oke. Kalau aku waktu kecil main dogan sama cewek, aku sering waktu ngambilnya. Apa ini endok-endokan ini?
1: Aduh, aku juga baru tahu nih. Boleh dong dikonfirmasi endok-endokan itu apa, biar kita tahu juga istilah-istilah yang baru ya.
0: Karena enggak hanya di satu daerah aja ya.
1: Betul. Terus setiap orang tuh biasanya dia sebenarnya permainannya sama, tapi namanya aja yang beda, betul.
0: Iya. Terus juga ada juga dari Bang Rex ya, main engkrang lebih seru.
1: Waduh, betul banget.
0: Aku sih nggak apa ya, takut ya, karena
1: betul,
0: takut jatuh sih.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, takut jatuh. Soalnya nanti nggak ada yang taruh tangan untuk ngangkat kita.
0: Tapi kalau misalkan dengan, emang kakaknya orang mana nih, kata Kak Ciluk?
1: Waduh, orang mana nih?
0: Orang
1: Pariaman?
0: Hei, aslinya maksudnya mungkin ya?
1: Iya, aslinya orang Pariaman.
0: Oh iya, asli orang Pariaman.
1: Seorang Pariaman.
0: Kalau aku orang lebih orang awak ya. Kalau aku aslinya dari Bukit Tinggi, orang awak pulau.
1: Orang awak pulau, oke.
0: Okay. Mana tahu dari Responers ada juga yang dari daerah lain, ada Kalimantan Barat juga hadir.
1: Waduh, betul.
0: Jangan lupa ya Responers ya, kita mari berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, serta Lombok dan juga NTT Nusa Tenggara Timur.
1: Semoga cepat pulih. Ya, pulih dari sakitnya. Cepat-cepat banget. Karena sedih banget ngelihat sosmed sekarang kan ada kebakaran semua rasanya.
0: Iya, dan banyak, masih banyak lagi ya responders natulnya yang bilang kayak, aku main ini, main itu, bakal kita bahas nanti setelah lagu yang pertama datang dari Arwanaku nanti. Lalu ada dari Kuala Lumpur, siapa yang menyapa tadi nih, Jajil?
1: Dari Bang Andika enggak sih?
0: Bukan.
1: Andika. Bukan, siapa tuh?
0: Bang Ahmad.
1: Bang Ahmad. Maaf ya Bang Ahmad.
0: Kamu dua orang pernah datang ke Malaysia, Kuala Lumpur. Doakan saja.
1: Iya. Mungkin next time.
0: Next time. Ya, next time giliran kita
1: next
0: ya.
1: Next time.
0: Yang mau dengerin lagu dari Oasis itu Stand By Me, serta ada yang mau request lagu tadi ya dari bakal kita cari tahu ya karena sedikit lupa nih karena permainan tradisional. Dan buat teman-teman seperti kita dengarkan dulu satu lagu dari Arwanaku nanti, special request dari Bang Pasha Pula.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: masih di Sumpul 3 Kemarin FM dan juga masih bersama Cici dan juga Jejel tentunya.
1: Betul, di program Retro Siang hari ini ya. Aduh.
0: Iya. Dan tadi kita sudah membahas tentang permainan-permainan dan betul, banyak banget yang sudah bergabung ya Jejel ya.
1: Betul.
0: Kita lebih baik kita di jam terakhir ini ya, di jam terakhir yang kedua maksudnya apa nih?
1: Di jam penghujung jam kedua. Aduh, kita ngeblank ya.
0: Kurang minum.
1: Betul.
0: Dan tadi sudah masuk beberapa tanggapan ya. Apa aja nih Jajal?
1: Banyak yang nostalgia. Tadi kan kita kan lebih ke ceweknya ya. Nah sekarang tuh ke cowoknya. Yang cowok tuh ada yang bilang main layang-layang seru katanya.
0: Main gangsing.
1: Betul, main gangsing seru. Tapi ada tahu gak sih ada gangsing yang dia tuh bunyi. Jadi
0: iya,
1: ya dia bunyi, dia tuh gangsing bambu namanya kalau nggak salah. Jadi kalau dia kita mainkan, dia mutar, dia tuh akan bunyi kayak suara putu itu, kue putu.
0: Oke.
1: Okay. Oh. Kayak gitu. Yo sumber banget. Maaf ya.
0: Bukan gasing tangkura ya?
1: Bukan gasing tangkura, gasing bambu ini, gasing bambu.
0: Kalau gasing tangkura beda lagi. Ya?
1: Beda lagi.
0: Terus ada juga kata Bang Pasyapua, gobak sodor atau
1: iya, gobak sodor itu galasin ya. Kalau aku sih lebih familiar sama namanya galasin.
0: Oh iya, galasin.
1: Galasin.
0: Kalau di sini apa juga gerobak sodor juga.
1: Gerobak sodor kayaknya rata-rata ya di sini. Soalnya main gerobak sodor tuh agak capek ya. Kita tuh harus menghindari dari lawan gitu. Lari-lari. Tapi ya capeknya seneng lah ya karena main bareng teman-teman lagi.
0: Dan tentunya masih banyak juga ya requestan tadi datang dari Bang Bedi Kakak.
1: Betul,
0: ya. Yang mau dengerin lagu dari Aerosmith yaitu I Don't Wanna Love You. Oh kok gitu sih? Aku kok I Don't Wanna Love You?
1: Kenapa ada Wanna Love You aja? Kenapa ya?
0: Kenapa ya?
1: Kenapa aku tidak pernah dicintai?
0: Kenapa? Kalau kamu merasa kamu tidak pernah dicintai atau kamu merasa kamu tidak mau dicinta, enggak mau mencintai, mari bergabung bersama Cici dan juga Jejel tentunya di program Retro Siang. Dan kita akan kembali lagi di jam kita yang ketiga.
1: Betul.
0: Tetap di 93.0 FM
1: Radio Respon Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Iya, masih bersama Cici dan juga Jajal tentunya di jam kita yang ketiga alias di jam terakhir ya.
0: Terakhir
1: di program
0: Retro Siang. Iya,
1: yang telah menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2.
0: Nah.
1: Dah.
0: Oke, kita udah menemani sampai sekarang udah sampai jam 1. Artinya kita 1 jam lagi ya.
1: Iya, kurang lebih 1 jam lagi untuk menemani responders dengan lagu-lagu lawas baik itu tahun 70-an sampai dengan tahun 2006.
0: Oke, nah sebelum kita menuju ke lagu selanjutnya ya ampun. Selanjutnya ada kata-kata dulu dari Bang Alvan nih.
1: Waduh, apa tuh Kak?
0: Kata-katanya adalah hidup kalau enggak komedi putar ya komedi brutal. Kita semua sedang HBD atau hari-hari butuh duit. Bener banget lagi. Nabung setengah mati, habisnya setengah sadar. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kalau enggak ketunda, ya gagal beneran. Barang siapa yang sabar, maka itu bukan saya. Betul banget. Kita, apa tuh?
1: Iya kan, yang sabar kan bukan kita ya.
0: Betul.
1: Kita itu orang yang sabar, dibilang sabar, enggak sabar. Apa sih?
0: Iya. Apa sih, kalau bisa yang sabar, kalau kamu sabar, aku enggak.
1: Iya.
0: Kamu aja yang sabar.
1: Iya, aku enggak bisa sabar ya.
0: Wah, aku bisa sabar.
1: Hidup tanpa hari-hari butuh duit emang betul, susah.
0: Susah banget.
1: Susah, ya.
0: Ini relate banget sih. Terima kasih ya Bang Alvan sudah mengirimkan kata-katanya untuk hari ini.
1: Iya.
0: Dan sangat relate banget untuk Gen Z bagi kita nih sekarang nih.
1: Emang bener ya, kalau misalkan kita butuh uang itu pasti bawaannya emosi ya.
0: Betul lagi.
1: Kayak Cici sekarang ini ya, dari tadi tuh kayak marah-marah. Bukan marah-marah sih, tapi kayak lebih kesel ya. Apalagi di live TikTok yang komennya apa semua ya, yang aneh semua.
0: Iya, aneh semua.
1: Yang absurd ya, kayak ya Allah.
0: Itu double jadinya ya, double. Duit gak ada.
1: Hey, stop ya.
0: Oke, kita stop dari sampai sini, nanti kita terlalu oversharing jadi ya.
1: Iya, oversharing gak betul. Tapi oversharing mengenai permainan tradisional boleh.
0: Masih ditunggu ya respon. Terus kita masih juga mau tahu nih, cerita apa sih dibalik permainan tradisional yang pernah responders mainkan ya, karena emang banyak banget sampai sekarang juga gitu yang main. Udah ada komunitasnya juga, apakah responders yang di Padang sudah mulai ikut?
1: Iya, masa nggak tahu sih dengan komunitas-komunitas permainan tradisional yang anak-anak muda kebanyakan ya, Jajal ya?
0: Iya betul, jadi dia nostalgia, rata-rata emang seumuran kita dia di tahun 20-an lah. 20 tahun ke atas biasanya.
1: Iya, 20 tahun ke atas ya. Atau yang di atas mau diikut lagi boleh katanya.
0: Boleh.
1: Kita bukan promosi ya, melainkan kita cuma mengasih tahu doang.
0: Iya, kita sharing di sini karena emang ada komunitasnya.
1: Enggak di endorse soalnya.
0: Enggak di endorse, betul banget.
1: Dan juga ya buat responders yang memberikan ceritanya, memberikan lagu-lagu, bisa kemana nih Jejel?
0: Bisa langsung gabung di live TikTok kita aja ya, atau misalkan ke DM ke Instagram kita
1: di
0: Respon Radio 93,0 official,
1: serta melalui WhatsApp tentunya di 0811 662 9930 atau di kontak di 0821 556 8003.
0: Betul banget. Nah, yang masih di luar, yang lagi di luar, yang radionya sekarang, kan kalau Gen Z sekarang lebih radionya ke HP ya.
1: Iya.
0: Bisa banget di streaming kita itu di www.responradio.com atau melalui aplikasi Radio Jati.
1: Cici kira yang di luar itu kayak di luar rumah.
0: Oh, bukan.
1: Dipanggil sama Kak Jajal, kemari.
0: Nanti diajak makan sama Jajal di sini. Enggak ya.
1: Oh, enggak. Dari Mampus Just by Marikas, boleh. Tau gak sih Jal, aku keinget dulu. Aku pernah luka banget ya karena main Dori tadi.
0: Oh, Dori tadi.
1: Ya. Itu sampai gimana ya, luka di kaki aku tuh benar-benar terbuka.
0: Yo, itu kena itu kayak kena batunya tuh. Batu dorenya enggak?
1: Bukan. Karena mainnya itu kan biasanya di pasir yang enak kan ya. Pasir yang enak kayak gimana?
0: Ya, pasir yang enak. Yang apa sih namanya? Teksturnya ini keras, enggak?
1: Gimana cara tekstur?
0: Iya, gimana tuh?
1: Kita rasakan. Bukan, dirasakan ya. Tekstur
0: Bingung
1: bukan,
0: juga nih.
1: Bukan teksturan, tapi kayak tanahnya itu yang gak ada batu-batu, kerikil-kerikil gitu kan. Tapi melainkan di situ kemarin pas waktu kecil mainnya malahan di, ada kerikil-kerikilnya.
0: Oh, ada kerikil-kerikil
1: karena
0: ya.
1: Karena pembangunan rumah kan. Pembangunan rumah.
0: Lagi ada pembangunan rumah, ada renovasi rumah.
1: Nah, iya. Jadi akhirnya main di sana, terus gak sengaja nih karena kakinya yang satu-satu kan.
0: Iya.
1: Satu-satu gitu, lompat-lompat-lompat. Aduh, gitu. Langsung jatuh, akhirnya aku
0: tertimpa
1: terjatuh,
0: oh, kirain
1: tak bisa.
0: Kirain jatuh tertimpa tangga bisa. Kirain
1: bukan, ya. bukan, terjatuh dan tidak bisa
0: bangkit lagi karena luka di situ.
1: Karena luka dan menangis.
0: Aduh.
1: Menangis hati ini. Kayaknya semua kata-kata kita laguin ya.
0: Iya.
1: Dan responers tentunya sudah masuk requestan tadi dari Bang Alvan ya.
0: Betul.
1: Yang mau dengerin lagu dari Utopia Antara Kau dan Aku Bukan.
0: Antara
1: ada dan tiada. Serta dari bangku kan ya, dari live TikTok kita yang mau dengerin lagu dari DNP Sesa, Pernahkah Kau Berdusta, dan juga Bang Rex ya.
0: Welcome to the Jungle dari Gun Ross.
1: Oke, untuk kita mari kita dengarkan ketiga lagu ini sebelum kita lanjut kepada lagu-lagu berikutnya.

0: Kalau yang barusan welcome to Jungle, sekarang welcome to Respon Radio 93,0 FM.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
0: Iya, betul sekali. Dan tentunya masih bersama Cici dan juga Jejel.
1: Betul.
0: Yang bakal menemani waktu kamu dengan nostalgia, apalagi dengan lagu-lagu yang metal, rock banget nih.
1: Aduh, langsung saja bergabung. Ini tipe lagu Cici banget ya. Cici dari tadi sangat senang di sini guys, karena iya, di sini tipe lagunya Cici banget. Mungkin ada responders yang setipe sama Cici. Aduh, lagunya
0: setipe tapi tidak se
1: apa deh, tidak seiman. Aduh,
0: jangan ya. Dan responders tadi sudah bergabung juga di live TikTok kita, datang dari Bang Ahmad sih ya, yang mau dengerin lagu dari Sade apa Set ini.
1: Sade.
0: Iya, Sade ya.
1: Sade.
0: Smooth Operator, serta dari Bang Dean ya. Dari tadi itu kayak, mana laguku? Aku mau dengerin lagu dari Bang Pisces Poi dari live TikTok kita. Yang lagi dengerin di radio nih, lagu dari No Mercy. Let's Stay Together. Tahu gak sih?
1: Kayaknya aku tahu sih.
0: Iya, tahu.
1: Kayaknya responder juga bakal tahu deh ini.
0: Iya, apalagi lagu ini tuh lagu-lagu yang sering banget diputarin dulu. Di mana ya?
1: Iya, pokoknya familiar banget ya. Aha. Mungkin kayak di sinetron Indonesia atau
0: iya di sinetron ya? Indonesia.
1: Iya. Ya, boleh konfirmasi dari responders.
0: Iya, maaf loh karena kita yang pengetahuannya kurang tentang lagu-lagu ini serta film-film ini, siap langsung saja bergabung melalui kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-66-2930 kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara serta ada salam-salamnya juga.
1: Betul banget. Nah, salam-salam juga mungkin kalau salam-salamnya sama orang terdekat aja nih. Nah, bisa juga nih lewat DM Instagram kita, TikTok, yang bisa komen juga di live TikTok kita di @responradio93.0 official.
0: Iya, serta bisa mendengarkannya Bang Ahmad ya, tadi katanya dari Kuala Lumpur, Malaysia ya. Selain dari Uda Jis, ada juga datang dari Bang Ahmad ya. Bisa mendengarkan Cici dan juga program-program menarik lainnya di streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi
1: Radio Jati.
0: Nah, untuk kita mari kita dengarkan ya responders ya, Jejel ya, soalnya betul, biar terputarkan nih lagu-lagu favoritnya dari responders.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Aduh, ternyata bukan yang sesuai diharapkan ya. Bukan let's stay together. Oh, bukan kayak gitu ya, Jajal ya?
1: Betul, bukan.
0: Aduh, kenapa nih?
2: Terkejut kita, terkejut.
0: Oh, terkejut.
2: Terkejut.
0: Iya. Dan masih di 53,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: Ya, Responer masih bareng kita di program Retro Siang ya. Masih bareng Jajal dan Cici di sini. Yang bakal nemenin Responers itu sampai jam 2 nanti ya, dikit lagi ternyata.
0: Iya.
2: Beberapa menit lagi nanti kita akan closing Responers. Berapa menit lagi ya? 20 menit lagi.
0: Iya, kurang lebih 20 menit lagi.
2: Dari
0: Bang Birika kakirin let's dance together. Iya, ternyata salah.
2: Betul.
0: Salah. Apa ya? Salah.
2: Salah lagu. Maksudnya kan banyak ya lagu let's stay together ya yang ada pikiran kita tuh ternyata
0: salah.
2: Yang di request bukan ya.
0: Bukan.
2: Bukan.
0: Ya. Oke. Okay. Jadi kita tahu juga ya ternyata ada lagu yang seperti ini juga.
2: Betul.
0: Yang bakal membawa kita sedikit bergoyang juga tadi. Iya kan?
2: Iya, nih, betul.
0: Iya. Dan tentunya Responders masih bisa untuk berkirim-kirim salam karena untuk request lagu sudah penuh tentunya. Bisa melalui kontak ataupun di WhatsApp di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930.
2: Ya, bisa juga langsung DM kita di Facebook ataupun Instagram dan langsung meluncur aja ke live TikTok kita untuk kirim-kirim salam ya sekarang karena udah penuh juga request untuk requestan lagunya itu di @responradio93.0official.
0: Iya, jadi ketik saja di kolom komentar ya salam-salamnya buat siapa. Dan tadi dari kas lagu dari Sheila on Seven yaitu melompat lebih tinggi datang dari Bang
2: Firdaus.
0: Iya, Bang Firdaus. Serta dari Queen ya, We Will Rock
2: We
0: You.
2: We Will Rock You. Semoga ini We Will Rock You-nya sesuai sama yang di kepala kita ya.
0: Iya, betul.
2: We will rock you.
0: Ya, semoga ya. Semoga ya
2: kita dengar nanti ya.
0: Sama ada jadi Megadeth ya, yaitu Hager.
2: Apa nih? 18.
0: Iya, 18. Ini sedikit, 18 apa ya bahasa Inggrisnya? 18.
2: Agak... nginget dulu kita ya.
0: Oke, mari kita dengarkan ketiga lagu ini sebelum menutup perjumpaan kita di program Retro Siang.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

0: metal banget ya Kak Jajel ya.
1: Betul, jadi kayak awalnya kita ngantuk ya akhirnya agak
0: melek
1: mata kita.
0: Apalagi karena setelah zuhur biasanya makan ya, makan siang ya. Betul. Agak mengantuk, dan bagi yang bekerja selamat sudah semangat lagi
1: untuk ya. Iya, semangat lagi untuk menjalani hari-hari aktivitas ini,
0: betul sekali. Tapi tidak terasa ya sudah
1: di penghujung.
0: Iya, sudah 3 jam berlalu juga dan berada di penghujung program. Terima kasih Jajel sudah menemani Cici tentunya hari ini.
1: Terima kasih juga Cici sudah bisa backup aku ya.
0: Tentunya terima kasih juga, dan Jajel pastinya akan kembali lagi di program-program selanjutnya bersama Betul. Cici ataupun juga yang lainnya ya. Cici pun juga sama di program-program selanjutnya, dan jangan kemana-mana Respondas, karena setelah ini bakal ada program Newsline dari jam 2 sampai dengan jam 2:30 di streaming di www.responderadio.com atau aplikasi Jati Radio, atau di radionya langsung dengerin ya.
1: Betul.
0: Berita-berita terbaru tentunya. Cici pamit undur diri.
1: Jajah juga pamit. Kalau kayak gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kesempatan, terima kasih. Sekian, terima kasih. See you and bye-bye. Sebagai logo penutup entertainment Metallica.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Bersama Cici dalam berita pertama datang dari Kementerian Pekerjaan Umum PU, terus menangani kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. Hingga 20 Agustus, penanganan telah dilakukan terhadap 34 titik longsor dan 9 jembatan atau duiker. Berdasarkan pendataan awal BPJNNTT, terdapat 94 kerusakan jalan dan juga jembatan, terdiri dari 75 titik longsor, 3 titik jalan amblas, serta 16 jembatan dan juga duiker. Menteri PU Dodi Hanggono menegaskan kesiapan personel alat berat serta koordinasi dengan pemerintah daerah terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan. Penanganan dilakukan melalui pembersihan material longsor, pengamanan badan jalan, pemasangan rambu, penutupan retakan, sehingga penguatan lereng. Di ruas Ruteng Reo Kendidi, material bantuan telah dibersihkan dan disiapkan pemasangan rock bolt, wire mesh, serta rock fall, barrier untuk mengantisipasi longsor susulan. Kementerian PU juga memastikan bahwa 15 ruas jalan nasional yang terdampak masih dapat berfungsi sehingga arus kendaraan termasuk distribusi logistik dan juga BBM tetap berjalan lancar. Pemantauan bersama pemerintah daerah terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak gempa susulan serta menjaga keselamatan dan kelancaran akses masyarakat di Flores.

Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan bowling junior Asia 2026 yang berlangsung pada 22 hingga 30 Agustus 2026 di Jaya Ancol Bowling Center, Jakarta. Turnamen ini diikuti oleh 163 peserta dari 15 negara dan menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat pembinaan serta regenerasi atlet bowling. Ketua Umum PBPBI Agus Muhammad Bahrun menyebutkan bahwa kepercayaan ASEAN Bowling Federation sebagai tuan rumah untuk merupakan sebuah kehormatan. Pada kejuaraan tahun ini, Indonesia menargetkan 1 medali perak dengan sektor putra dinilai memiliki peluang besar untuk meraih prestasi. Selain mengejar medali, kompetisi tersebut dimanfaatkan sebagai evaluasi pembinaan atlet junior sekaligus meningkatkan pengalaman banding di level internasional. Persiapan sebagai tuan rumah telah dilakukan sekitar 3 bulan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Kemenpora, KOI, KONI Pusat, Imigrasi, dan Pemprov DKI Jakarta. Penyelenggaraan turnamen dapat mendapatkan apresiasi dari ABF dan NOC Indonesia. Ketua Dewan Pembina PBPBI Agum Gumelar serta mendorong pembangunan bowling melalui pembinaan berkelanjutan serta penambahan fasilitas di berbagai daerah mengingat atlet Indonesia telah mampu berprestasi di Asian Games dan kompetisi internasional.

Berita ketiga datang dari kebakaran hutan Hawk Fire di barat laut Reno, Nevada, Amerika Serikat terus meluas hingga mendekati pemukiman. Api telah menghanguskan sekitar 13.000 akre lahan dan menyebabkan sekitar 90.000 warga berada dalam status pemerintah atau peringatan evakuasi. Gubernur Nevada, Joe Lombardo menetapkan status darurat di wilayah Washoe. Akibat cepatnya penyebaran api, Komandan Insiden Shane Akerson menyebutkan sekitar 42.000 warga telah diperintahkan meninggalkan rumah, sementara 45.000 lainnya berada di zona peringatan dan diminta bersiap mengungsi. Kebakaran juga menyebabkan 3 warga sipil dan 3 petugas terluka, meski tidak ada yang mengalami cedera serius. Sekitar 5.000 warga turut terdampak pemadaman listrik, dan sekitar 1.000 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Namun angin kencang, udara kering sehingga suhu tinggi dan juga vegetasi yang mudah terbakar membuat upaya pemadaman semakin sulit, menyebabkan kebakaran masih diselidiki dan sementara belum ada indikasi api sengaja dibakar. Kebakaran juga mengganggu aktivitas masyarakat termasuk evakuasi pasien dari rumah sakit Norwood Specialty dan pembatalan kegiatan sekolah di Washoe County. Pada Senin, serta pemerintah Nevada dan California terus memantau perkembangan Hawk Fire serta mengimbau warga wilayah terdampak untuk mematuhi arahan evakuasi dan tetap waspada.

Berita selanjutnya datang dari tradisi Malamang menjadi bagian dari hari kedua Padang Pariaman Maulid Gadang 2026 yang digelar di Masjid Raya IKK Ali Mukhni, Parit Malintang, Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi upaya melestarikan adat dan budaya Minangkabau sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz bersama Wakil Bupati Rahmat Hidayat turut mengikuti proses pembuatan lamang. Prosesi dimulai dari menyiapkan bambu, ketan, santan, dan daun pisang serta kemudian adonan dimasukkan ke dalam bumbu dan dipanggang di atas bara api hingga matang. Tradisi melamang memiliki makna lebih dari sekedar memasak makanan tradisional karena kegiatan ini mencerminkan nilai gotong royong, kebersamaan, kesabaran, dan rasa syukur yang diwariskan secara turun-temurun serta menjadi sarana memperkuat hubungan masyarakat. Bupati John Kennedy Aziz mengapresiasi masyarakat dan Bundo Kanduang yang terus menjaga tradisi tersebut. Padang Pariaman Maulid Gadang 2006 diharapkan menjadi momentum mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan, serta mengenalkan budaya Minangkabau kepada generasi muda dan perantau.

Cuaca di 7 kota di Sumatera Barat pada Senin tanggal 24 Agustus 2006 diprediksi bervariasi, mulai dari cerah, cerah berawan hingga berawan. Kondisi tersebut membuat suhu dan kelembaban di setiap wilayah berbeda. Berdasarkan pemodelan Numerical Weather Prediction, atau ini singkat dengan NWP, Sawah Lunto diperkirakan menjadi daerah dengan suhu tertinggi mencapai dengan 31 derajat Celcius. Sementara Bukit Tinggi diprediksi memiliki suhu rendah sekitar 18 derajat Celcius. Kota Padang diperkirakan cerah berawan dengan suhu 21 hingga 26 derajat Celcius, sedangkan Solok berawan dengan suhu 20 hingga 27 derajat Celcius. Sawah Lunto diprediksi cerah, Padang Panjang dan Bukit Tinggi berawan, sementara Payakumbuh cerah berawan dan Pariaman cerah. Masyarakat dihimbau tetap memantau informasi cuaca terbaru karena kondisi atmosfer dapat berubah sewaktu-waktu. Perakiraan NWP merupakan hasil pemodelan hingga kondisi aktual di lapangan dapat berbeda, terutama bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengimbaukan kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah demi menjaga kebersihan udara di ibu kota terutama saat musim kemarau. Menurut beliau, gerakan menggunakan kendaraan listrik sebenarnya sudah cukup masif di ibu kota. Bahkan Presiden Prabowo Subianto sudah merancang penggunaan motor listrik. Kendati demikian, ia menilai polusi tidak akan sepenuhnya terselesaikan jika masih ada industri yang menggunakan bahan bakar batu bara dan masyarakat yang masih membakar sampah. Sebelumnya, Pramono sempat mengungkapkan bahwa pembangkit listrik tenaga uap PLTU di Suralaya, Cilegon, Banten merupakan salah satu penyebab polusi udara Jakarta masih belum sepenuhnya tertangani. Menurut beliau, persoalan polusi Jakarta tidak hanya berasal dari kendaraan dan sektor transportasi, dan ia menilai bahwa aktivitas industri di wilayah sekitar Jakarta akan menjadi sumber emisi yang perlu diperhatikan. Pramono mengatakan salah satu persoalan yang perlu dikendalikan adalah industri di wilayah penyangga Jakarta yang masih menggunakan bahan bakar batu bara. Menurutnya, kondisi tersebut membuat upaya-upaya pemerintah Jakarta dalam menaikkan emisi dari dalam Jakarta belum mampu menyelesaikan persoalan polusi udara. Oleh karena itu, beliau berharap persoalan emisi dari wilayah aglomerasi tidak hanya ditangani oleh pemerintah Jakarta, melainkan juga perlu dikoordinasi dengan pemerintah pusat dan mengatur industri sekitar Jakarta.

Data selanjutnya datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sebanyak 363.800 liter air bersih disalurkan sejak 8 hingga 23 Agustus 2006 untuk membantu warga penyintas kekeringan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pelaksana tugas PIT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Barton SP Penjaitan di Jakarta, Senin mengatakan bahwa pendistribusian air bersih disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akibat menyusutnya debit sumber air mereka selama musim kemarau ini. Untuk itu, beliau memastikan bahwa penyaluran bantuan air bersih dan pemerintah maupun lembaga terkait di daerah akan diintensifkan sesuai permintaan dan kondisi lapangan. BPNB mengonfirmasi terakhir pada Minggu tanggal 23 Agustus serta tim petugas gabungan kembali menyalurkan pasokan bantuan sebanyak 20.000 liter air bersih. Adapun wilayah distribusi meliputi Desa Sumberagung dan Desa Sitiarjo di Kecamatan Sumawe, Desa Tumpekerjo di Kecamatan Gendang serta Desa Karangkates di Kecamatan Sumberpucuk.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo angkat bicara soal usulan kenaikan tarif parkir ibu kota yang mencapai dengan Rp60.000 per jam. Pramono menyatakan pihak masih dilakukan pembahasan terkait rencana penyesuaian tarif parkir. Hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai besaran tarif parkir baru tersebut. Sebelumnya, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter menyatakan bahwa besaran penyesuaian tarif parkir masih dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD DKI Jakarta. Tarif parkir nantinya akan dibedakan berdasarkan zonasi, artinya setiap kawasan bisa memiliki tarif parkir yang berbeda-beda. Jupiter menyatakan juga bahwa kawasan seperti SCBD, Senopati, Kemang, Pantai Indah Kapuk, atau yang disingkat dengan PIK, Gunawarman, Menteng, dan Pondok Indah akan memiliki tarif parkir yang lebih mahal. Sebaliknya, tarif parkir di kawasan pinggiran Jakarta akan lebih rendah dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Tak hanya itu, Jupiter juga menyebutkan bahwa tarif parkir bisa saja mengalami kenaikan berkala setiap tahunnya.

0: Kementerian Kebudayaan menyiapkan rencana pemulihan kawasan pemukiman tradisional suku Sasak di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 22 Agustus malam dilanda kebakaran hebat. Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Nusa Tenggara Barat sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendata dampak serta menyusun rencana tindak lanjut menyusul kebakaran yang terjadi di Desa Adat Sade di wilayah Desa Rambitan, Kecamatan Pujit, Kabupaten Lombok Tengah. Menurut siaran pers kementerian diterima di Jakarta pada Senin, kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan masif pada aset-aset kebudayaan yang ada di Desa Adat Sade berdampak pada total 167 unit pembangunan. Kebakaran tercatat telah menyebabkan 75 rumah adat, 69 toko kerajinan, dan 8 lembung alang hangus serta berdampak pada 6 beruga sekam 4, 4 beruga sekam 6 besar, 1 masjid, 1 belek, 1 toilet umum, 1 gerbang desa, dan 1 pelonggo. Selain itu, kebakaran menghanguskan benda-benda pusaka dari dan warisan budaya berharga milik masyarakat Sasak seperti keris, tombak, kelewang, gendang belek, gong tua, peralatan seni peresean, dan naskah kuno berbahasa Sanskerta. Pemulihan objek pemajuan kebudayaan akan mencakup upaya rekonstruksi sejarah melalui duplikasi manuskrip kuno yang terbakar dan memanfaatkan koleksi manuskrip sejenis yang tersimpan di Museum NTB. Karena Desa Adat Sade merupakan hasil penelusuran awal pasca insiden belum terdaftar dalam basis data pokok kebudayaan, Kabupaten Lombok Tengah, Kementerian Kebudayaan akan mendukung upaya pendataan aset budaya di desa adat tersebut.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responders.

sana pandanga, Baso Balia dalam siaran Bahaso Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu dun sana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-556-6803. Kami ulangi dun sana di 0821-556-6803. Dan jangan lupa dun sana tuliskan namo, alamat, dan pesan-pesan dun sana. Siaran ko dun sana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dun sana pandangnya, kini ko banyak orang nan mulai bapikya untuk mencari kerajo baru. Ado nan karano gaji ndak cukui, ado nan karano suasana kerajo ndak nyaman. Sampai ado nan meraso panik jo rutinitas nan itu-itu sajo satiap hari. Apolai, kini media sosial panuah jo carito urang nan sukses jo karajo impiannyo. Jadi banyak orang mulai membandang-bandangkan hidupnya surang. Tapi dibalik nie untuk pindah karajo, ado jo raso takui nan acot tibo. Takui ndak ditarimo di tampek nan baru, takui mulai dari nolai, atau takui salah ambiak langkah. Halko lah nan banyak dirasoan di anak mudo sampai urang nan lah lamo bakarajo. Nah, carito ko bakal menceritokan obrolan dua orang kawan yang sedang membahas keinginan mencari karajo baru. Jo galaunyo dalam mencari keputusan nan terbaik untuk hidupnya.

0: Dil, awak liek dari tadi menyorek seh. Apa yang dipikirkan bana tu?
1: Entahlah kak, akhir-akhir ko awak mulai panik jo kerajo awak kini.
0: Lah, di apa tu? Ada masalah kah jo orang kantua?
1: Ndak masalah gadang do. Cuman rasanya ide awak muta-muta di situ saja. Pagi barangke, sore pulang, bulan ganti bulan. Ndak ada perkembangan sama sekali do.
0: Jadi Dila mulai berpikir cari kerja baru.
1: Iyo, awak mulai tertarik mencari nan baru. Siapa tahu ada tampek nan lebih cocok Jawa.
0: Wajar sih, kini ko banyak orang yang mulai pindah-pindah kerajo demi hidup nan lebih banyak.
1: Tapi awak takui kak, kini saingan mencari kerajo banyak bana. Kadang awak mikir, apa awak cukup untuk diterima?
0: Jangan langsung rendah diri dulu lah. Pengalaman awak selama kuota kan ada nilainya.
1: Iya sih, tapi mulai dari awal lah itu ndak buat awak ragu kak.
0: Namonyo berubah emang ndak gampang. Tapi kalau awak terus bertahan di tampek nan buat awak panik batin, apa ndak lebih susah Dil?
1: Nah itulah, kini tiap pay karajo rasonyo ndak semangat lah doh.
0: Kalau hati lah mulai barek. Mungkin memang waktunya awak mencari peluang lain, Dil.
1: Iyo, kadang awak iri celiak kawan-kawan awak nala pindah karajo. Kok tampaknya hidupnya lebih nyaman, yo?
0: Nah, tapi jangan karena iri juo, Dil. Pastikan, Dila pindah memang karena Dila nio berkembang.
1: Iyo, bana mah, kak. Awak cuma pengen dapet lingkungan karajo nala lebih sehat sebetulnya.
0: Dil, karajo tuh yang penting, tapi kesehatan pikiran awak juo penting. Jangan sampai karena karajo awak jadi hilang kebahagiaan.
1: Jadi menurut kak, awak mulai cari-cari info lowongan dulu.
0: Nah, iyalah, pelan-pelan sih. Update CV, cari informasi, coba interview kalau ada kesempatan. Nggak usah langsung resign buru-buru, Dil.
1: Jadi awak bisa mempertimbangkan matang-matang dulu yo kak.
0: Nah, itu baru batua. Kadang mah, langkah ketek bisa membawa perubahan gadang dalam hidup.
1: Makasih banyak yo kak. Habis cerita jo kak, awak jadi agak ringan seketek kak.
0: Santai salah Dil. Satya orang pasti pernah bingung soal masa depan kerajo mah.

Donsana Pandanga, mencari kerajo baru memang bukan perkara mudah. Banyak dan harus dipikian. Mulai dari kebutuhan hidup, keluarga, sampai masa depan diri surang. Tapi keinginan untuk berkembang dan mencari hidup nan lebih elok adalah hal nan wajar dirasoan dek banyak orang. Dalam kehidupan kini, dak sakete orang nan meraso jaleh jotekanan karajo nan datang tiok hari. Kadang awak bertahan karena takwik berubah, padahal mungkin di luar ada peluang nan lebih cocok untuk awak. Nan penting, jan tasasak dalam mengambil keputusan, dan pastikan langkah nan diambil memang untuk kebaikan diri sorang. Karena kadang, perubahan gadang dimulai dari keberanian untuk mencoba hal baru.

Terima kasih Dun Sana yang Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon Dun Sana melalui WhatsApp ke nomor 082155668003. Kami ulangi Dun Sana di 082155668003. Dan jangan lupa Dun Sana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Dun Sana. Siaran ko Dun Sana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai basuh balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dunsana pandangaka sadonyo, baakabanya di sore hari ko. Semoga sehat selalu dan semangat selalu yo. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir di tengah-tengah dunsana di sore harinya ko yo. Dari jam 3 sampai jam 6 beko, tentunya 3 jam ke depan di hari Senin 20 Agustus 2020 26 Dila akan menemani dunsana ya, tentunya dengan requestan-requestan serato lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dunsana kasadonyo. Tentunya untuk dunsana yang nio menangaka lagu-lagunya, mungkin yang sadang bakarajo, mengawanan karajonya boleh banawa menanga lagu Minang atau ndak. Yang otw pulang karajo atau yang alah pulang lo sembari bersih-bersih yo di rumah yo kita danga lagu-lagu dan dendang-dendang Minangnya. Dunsana boleh mana berbagi playlist dunsana, playlist lagu Minang boleh yang goyang dangdut ataupun yang bergalau-galau manja di hari yang agak linuk-linuk sketek kok kan. Boleh mana bergabung bersama Dila dunsana di kontak kita di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita melalui 08116622930. Tentunya untuk dunsana yang nio telepon-telepon manja sama Dila di sore hari ko boleh bana curhat-curhat sekete na dunsana boleh bana yo. Langsung saja telepon bersama Dila, Dila ulangi lagi di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk dunsana yang new request-request melalui sosial media boleh bana langsung saja bergabung bersama Dila di sore hari ko di Respon Radio 93,0 official. Dan tentunya di sore hari ko dunsana sudah bergabung bersama kita, dunsana-dunsana kita yang Allah bergabung. Kali ko datang dari Bunda kita, Bunda Dua Putri. Kita bacakan dulu requestannya ya dunsana. Sore Ananda, sore Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Cinta Palapeh Tanyo dari Rayola featuring Anikyu. Salam-salamnya untuk semua kru Sia Respon dan untuk Ajo Ani, Sultan Letter W, Bunda Queen dan untuk semua responders istimewanya untuk Ananda tentunya. Makasih. Oke Bunda, ditunggu lagunya ya Bunda, nanti akan kita putarkan ya. Dan tentunya di sore hari ko tidak hanya Bunda yang bergabung, kali ko ada Uda Ardi yang sudah request bersama kita melalui WA pulo ya, kita bacakan dulu WA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dila manis. Waalaikumsalam Uda. Uda Ardi CEO Mitra Jaya Mandiri dari Monas Pasar Usang. Uda new request lagu Duo Jarek Bapasang dari Rafif Maulana. Salam-salamnya untuk Dila, Cici, Cila, Marin, Silvano Ari, Jojo, Awul, Piko, kru Respon Radio serta fans-fans atau pendengar setia Respon Radio dimanapun berada. Terima kasih Dila, udah tunggu requestannya di Respon, di Radio Respon yang oke punya. Oke, udah ditunggu lagunya ya udah, nanti akan kita putarkan. Tentunya untuk dunsana yang neo request bersama kita di sore hari ko boleh bana yo. Langsung saja bergabung bersama Dila di sore hari ko di 082155668003 atau boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 081662930. Dan kali ko kita udah gak kalah dulu nak, satu lagu pembuka special request dari Bunda Dua Putri yang new mendengar satu lagu dari Anikyu featuring Rayola featuring Rido Zulma, Cinto Palapeh Tanyo.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Rafif Maulana, Duo Jare Bapasang. Special request dari Uda Ardi yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Nde, Masya Allah, Duo Jare Bapasang berarti payah untuk dipisahan tuh matu kalau sapasang tuh nak. Dan tentunya di sore hari ko masih bersama Dila. Oke, sudah bergabung bersama kita Bang Sanjaya. Kita angkat dulu teleponnya dun sana. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, adik abang.
0: Iyo, abang. Sehat. Alhamdulillah sehat. Abang, mbak kabar?
1: Sehat. Request lagu cek dia.
0: Ah, boleh. Apa lagunya tuh bang?
1: Cinta Sapilin Tigo dek dari Randa kalau lihat.
0: Cinta Sapilin Tigo dari Randa lah. Aduh. Salam-salamnya untuk siapa kok bang? Bang.
1: Salam-salam untuk Adi, Marin, aduh sado aja lah, bungkui aja lah yang komen-komen di live TikTok tuh bungkui sado.
0: Ah, Adi bang.
1: Bang tunggu ya, bang tunggu di kolom komentar, kok bang komen-komen aja.
0: Oke okay, bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Sanjaya, ditunggu lagunya ya. Oke, dari Bang Sanjaya sudah bergabung bersama kita. Mana telepon di sore hari kok ya. Minta lagu dari Randa Putra featuring Pinky Prananda featuring Rana Lida ya. Cinto Sapilin Tigo Segitiga, Cinto Segitiga kalau bahasa gaul atau bahasa Indonesianya di sana. Tapi kalau bahasa Minang ya, Cinto Sapilin Tigo. Adi, ditunggu lagunya ya mama. Mama Bang Sanjaya nanti akan kita putarkan. Dek mah nyabuk-nyabuk mama tadi kok kira ya lah bergabung pulau bersama kita. Mama Charlie Sikumbang yang alah request bersama kita di sore hari konde. Masya Allah lah lamo mama indah bergabung jadi lana. Kita ke bacakan dulu requestan lagu mama ya. Mama Charlie Sikumbang minta tolong putarkan lagu Batang Tabi dari Ratu Sikumbang featuring Dava Sikumbang. Ah, ditunggu sekarang, sukses selalu buat semuanya. Kirim salam untuk Dila yang sedang bertugas dan udah beng-beng, Bunda Queen, udah Jun Al-Amin, Bunda Dua Putri dengan sukses selalu buat semuanya. Adih mama, ditunggu lagunya mama nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Bang Rudi. Bang Rudi new request lagu dari Franz Ariesta featuring Fauzana, Panik di Awak Kayu de Urang. Oke, mama dibalik sama Bunda Dua Putri mama. Titip salam untuk Mama Charliana. Oke, Bunda sudah disampaikan ya Bunda ya. Tentunya untuk Dun Sana yang masih new request-request bersama Dila di sore hari ko, masih ditunggu di kontak kita Dun Sana di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-66-22-930. Takah Abang Sanjaya tadi di 0811-66-22-930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Langsung saya DM atau Paika live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Yang untuk mendengarkan di luar pulau Sumatera atau di luar Sumatera Barat boleh banalo mendengar di streaming kita di www.responradio.com. Dan tentunya lagu dari Randa Putra featuring Pinky Prananda featuring Rana Lida, Cinto Sapilin Tigo special request dari Bang Sanjaya akan kita putarkan di sore hari kok.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Yes, lagu dari Ratu Sikumbang featuring Dava Sikumbang, Batang Tabi, special request dari Mama Charlie Sikumbang yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya dan sana masih banyak yang requestan-requestan yang Allah gabung, yang Allah request bersama kita di sore hari kok. Kali kok sudah bergabung bersama kita ada Abang... Tadi ada Abang Ipan yo yang dia menangkan satu lagu dari Junet featuring J Fetty yang berjudul Cogok Mancogok dah. Adik menunggu di live kini dah. tipis-tipis ketek, cek-cek sound ketek dan sana. Dan tadi ada special request pula dari abang kita ya. Abang Iqbal yang menio menangkan satu lagu dari Mak Lepoh featuring Etek Kadai, Manahan Santiang. Adi ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan yo. Tentunya untuk sana yang masih nio request-request bersama Dila di sore hari ko, masih ditunggu saja lagunya nanti akan kita putarkan. Untuk itu sebelum kita closing ya dun sana, kita dengarkan satu lagu dari Junet featuring Fetty yang berjudul Cogok Mencogok, special request dari Bang Ipan.

Ya, satu lagu dari Junet featuring Fetty, Cogok Mencogok, special request dari Bang Ipan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik di sana. Tapi kita sudah berada di menit ke-56 di program Lama Bana di sore hari kok. Tentunya kita sudah ada 1 jam berlalu ya, dengan requestan-requestan 100 lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan Dunsana. Tentunya ditunggu untuk Dunsana kita yang ala request-request bersama Dila, nanti akan kita putarkan lagu-lagu terbaiknya. Untuk itu sebelum kita untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama kok, kita dengarkan satu lagu dari Fauzana featuring Fauzana yang berjudul Cinan Bana, dan akan dibuka dengan satu lagu dari Mak Lepo featuring Etek Kadai Manahan Santiang, special request dari Abang Iqbal yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Tentunya tetap stay tune bersama Dila di program Lama Bana di 93,0 FM. Nanti akan dihoyak balik di jam kedua dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana kesadanya. Fauzana, Cinan Bana menutup perjumpaan kita di jam pertama kok.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: What's up, man? Anu nai, waktu maghrib baru, waktu isya anu masuk.
1: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Etek Kadai featuring Mak Lepoh, Manahan Santiang ya, yang sudah kita putarkan untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua di program Lama Bana di sore hari ko. Tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan dunsana kita yang sudah bergabung. Dan tentunya kali ko sudah bergabung pula bersama kita Bang Dean yo, yang new menangkan satu lagu dari Buset yang berjudul Martina. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dunsana yang new request-request bersama Dila di jam kedua ko, karena tinggal 2 jam lagi kebersamaan kita di sore ko, boleh bana yo gabung sajo. Langsung ke kontak kita di 0821556680 atau boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811 6622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dunsana yang request-request melalui sosial media boleh bana. Langsung aja gabung di Respon Radio 93,0 official. Dan tentunya di sore hari ko, tidak hanya Bang Dean yang sudah request melalui TikTok ya, kali ko ada Uda Jess yang sudah request melalui WA. Kita bacakan dulu requestannya di sore hari ko. Assalamualaikum penyiar bertugas di layang cantik dan manis. Waalaikumsalam Uda Jess. Selamat siang menuju sore dari kota Kuala Lumpur Dila. Selamat siang menuju sore juga dari Pasar Baru Kasang ya Uda. Iringan doa untuk penyiar bertugas Dila, dimudahkan rezeki, sehat badan, tercapai segala impian, serta dipermudah segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Kuala Lumpur di sore diselimuti kabui asok Dila. Asamu dah. Di Sumatera yolo ala agak gak tabah lo kabuinya kalam selangit Sumatera kini ko yaudah ya. Tentunya tetap untuk dunsana-dunsana kita yang dakek-dakek dengan kawasan dari di Pulau Kalimantan seperti yang di Sarawang di Malaysia ataupun di Malaysia di Kuala Lumpur dan juga di Pulau Sumatera dan terkhususnya di Pulau Kalimantan, tetap stay safe ya dunsana yo, tetap pakai masker kalau nyo keluar dan jaga, tetap jaga kesehatannya yo, karena kabui kini emang agak siaga tabahnya ya dunsana ya. Dan tentunya udah request lagu judulnya Samalam di Koto Gadang dari Devita. Oke, Samalam di Koto Gadang dari Devita ya udah. Dan tentunya salam spesialnya untuk penyiar bertugas Dila, Unilis, Angkel, Aju Silva, Marin, Cici, Ryan, Dean, Bundo Queen, Bang Esan, Aju Sultan Letter W, Ajo Ani, Nenek Yumna, Anduang Uda Ardi, Acia Abak, Mamak Charlie Sikumbang, Farhan, Amak Kauci dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Respon Radio, radio keluarga Anda. Pantun ko hari ko ya. Tunggak condong sandilah rata, cakep. Dek ulah gampo nan sadar, cakep. Salamu adia indak tampak, mato ndak namuah dibawa lalu onde. Bakal itu kau ndak nampak adia tena bisa mato lalu. Nah, berarti celik-celik na pernah pandang na foto adia ne itu lo udah. Boleh bisa lalu. Nak dua pantun saya yang ngeri labul ya udah. Urang sariak manggaleh badak, cakep. Urang padang menjual lado, cakep. Kok dicaliak batambah rancak, tiok dipandang tambah bedon deh, masya Allah. Oke, udah ditunggu lagunya ya udah, nanti akan kita putarkan. Tentunya tidak hanya Uda yang sudah bergabung bersama kita. Kali ko ada Kang Mas ya di sana. Apakah Kang Mas masih di dalam ya? Masih kayaknya Bang. Kang Mas mau request lagu dari David Istanbul yang featuring Ovi Fristi, Bansai Pakaian Badan Ade. Beko diulik lagunya Dila, Adi diulik beko lagunya yo, apo yo Bansai Pakaian Badan tuh ya. Tentunya di sore hari ko kita udah ngalah dulu satu lagu dari Buset yang berjudul Martina, special request dari Bang Dean.

0: Minta baju, sepatu, jam tangan, sarawak, HP, Nani Marbadian Sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Matos bayangnya.
0: Jadi, balian sadonya tuh ke Imar. Awal aku terima.
1: Sudah dari kiri minta lo liat. Koa.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba aja dulu gua.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

0: Ya, setelah lagu dari David Istanbul featuring Ovi Fristy ya, yang berjudul Bansai Pakaian Badan ya, menceritakan tentang cinta terlarang atau restu dek karena harato ya, dan sana memang kalau awak ndak berato kos dipandang je sebelah mata dek orang ya, dan sana ya. Dan tentunya di sore hari itu sudah bergabung bersama kita ada Uda Jazz yang ala request kita bacakan lirik Uda Sutan Neterwe yang ala menelpon bersama kita di sore hari, kita angkat dulu teleponnya. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa? Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya kini sore hari kau udah?
1: Kalau kabar sore hari kini kau alhamdulillah sehat. Ya pak ya, kalau duit nak warto kau nak.
0: Ah itulah.
1: Nah, itulah Pak Acer itu. Di terang tujuan ni.
0: Iya. Ah itu mah dibuatnya bansai pakaian badan kan.
1: Iya, bansai pakaian badan. Ah jodoh jauh lu tu ha.
0: Iya, mengingat gitu nak.
1: Aku yo dicek, dicek gencak gue mau ayo.
0: Iya, tapi pun kalau nak barato, nak kan nak kayo dek dek ana monyo tu.
1: Dek budi.
0: Dek budi. Dek
1: cinta.
0: Kayo dek budi, dek cinta.
1: Nyo kan kadang ko lu kecil ya.
0: Heeh. Ah keceknya.
1: Kadang kadang dek kecil nak kan ndak nak ratu cinta kan yang cinta tu kan makan kecilnya.
0: Iya cinta tu kan dimakan. Iya.
1: Iya kan itulah dulu sebahagian mereka-mereka tu ya.
0: Iya tapi kalau lah pandai mencari pekurehan berdua. Yang kayak indah ya udah.
1: Tu aman dunia aku.
0: Aman dunia aku.
1: Walaupun tiba nak kabui malang badai mambui. Ini tetap satu katanya.
0: Itu lah.
1: Sama-sama pandai.
0: Iya sama-sama pandai.
1: Lurus jalan ke Padang Alai dalam daerah Pariaman. Soalnya pandai-pandai itu aman.
0: Entah. Masuk mana pantunnya di sore hari. Tapi nak dapat balik di lari sore hari kau doha.
1: Ya tunggu je nih balik kau.
0: Tunggu je nih membalik beko.
1: Iya biarlah je nih balik.
0: Masuklah je nih.
1: Ya masuk. Lu masuk je nih hai.
0: Alun.
1: Capek lah je nih. Kalau masuk kau ha. Kalau nak Johnny balik, Johnny berhutang.
0: Iya. Alah panjang lah Johnny, kau tu masa.
1: Iya, jangan sampai panjang lah Johnny. Santai iyo. Lah. Nak sebalik, ini bisuak bagai. Bisuak-bisuak ke beli lah. Pokoknya seminggu kau, pantun kau terletak untuk Johnny senang tua.
0: Antah, waktu.
1: Pada lambik, di senin bisuak lah Johnny balik. Nak nyentuh asap, pantun baru mungkin katibu lah.
0: Iya.
1: Kalau nak jalan ni balik, ada lupa tu nanti jalan ni suap apa?
0: Iya, berarti
1: ibu suap sempayan. Tapi kau di balik eh?
0: Betul.
1: Apa kabar di lapak ini tu?
0: Alhamdulillah sehat adanya udah.
1: Atau alhamdulillah lah teragak pungkak lah jadi lah ada gipu sebab saya tu ya nak kenal lagi lah doh.
0: Hari Jumaat nak si udah.
1: Ayo gi Jumaat saya ya.
0: Alah dua hari lu tidak bertemu.
1: Dua hari lu nak sebab kalau lindu lah menangis siang malam lah dia kau.
0: Nene. Ibu pulau kami menanganyo.
1: Iyo, itulah. Kalau ibu tu senang jati dengan.
0: Itulah. Mulai senang jo ado jo orang mencicai jawa anda.
1: Itulah lasuhnya.
0: Iyo.
1: Iyo kan ado di lari radio ko tu nak ado nak macam gini apa ado ya.
0: Iyo, waktu.
1: Kalau lihat do ko di udara ko banyak kan cegi ko. Mulai dari Sumatera Barat sampai ke Sumatera Tengah, Utara, Selatan, Timur.
0: Onde deh. itulah nya pendengar wak jauh banyak yang udah.
1: Iyo. Kau kali pakai aplikasi Jati mah.
0: Iyo betul.
1: Tuha.
0: Udah po lagunya di sore hari.
1: Ini udah kini lagu dari Nimis aja lah.
0: Nimis aja dulu.
1: Kumarang Jaya aja dulu.
0: Kumarang Jaya.
1: Iyo. Belum kita dengar lagu Kumarang Jaya tu walaupun ini.
0: Kumarang Jaya.
1: Iyo Kumarang Jaya.
0: Kumarang Jaya dari Nimis yo.
1: Iyo.
0: Kumarang Jaya Nimis. Oke, salam-salamnya Cik Luda.
1: Ya, salam-salam aku nak bertemu bana aku untuk Adila dulu kau. Salam teragak puga kangen ke orang Indonesia kau ya.
0: Kangen.
1: Rindu bersama sama rindu.
0: Entuah.
1: Salam rindu barek kau ha. Semana barek kau nak tak mungkin tak deteh lidih mungkin patah kan lidih.
0: Oh, waktu pula.
1: Iyo, salam jo untuk tua kru nya radio respon tu diwakil di Dila senan tua. Salamnya tu Joni ke masuk Joni. Balik bantuan tadi. Salam untuk Pak Amrullah kita nak salam panen gini tu lah basi kekeh panen itu ha.
0: Iya.
1: Bagi bagianlah ke kami ko Pak.
0: Iya.
1: Kami tapi sa liter sorang di ni tu.
0: Iya.
1: Nak lu lupa tu ada lu udah jazz gitu tu ha. Udah beng-beng, udah Ardi, Bunda Queen, Nenek Yumna, Amak Kak Uci, Ryan, Bunda Dua Putri. Pokoknya dibungkui lah seluruh hari lah.
0: Okay,
1: di mana dengan kita melalui TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Jati, maupun frekuensi 93.0.
0: Okay.
1: Ah, ia dapat salam maupun ada di perantauan maupun di kampung halaman tu ada pek sedulah tu.
0: Okey, udah.
1: Lihat tu lagu itu dulu.
0: Lai, udah. Ditunggu lagunya udah.
1: Ah, jadi alhamdulillah spesial tu ha.
0: Iya.
1: Untuk yang minimani tu ha. Adi. Semoga minimannya taruh di dunia akhirat indah ya tu ha.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Alamin. Terima kasih Dila.
0: Sama-sama udah.
1: Ambo tunggu di sana tu Dila putar di sana. Ambo tunggu di sinan. Ambo tunggu di sini Dila putar di sinan mesti eh.
0: Ayo.
1: Ah, yang mohon diri dulu Dila.
0: Iya udah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Leo, boleh ditelepon kembali. Udah Leo, dimatikan dulu teleponnya, nanti Dila angkat lagi. Udah Leo. Udah Leo, kalau ingin menelpon bersama Dila, matikan dulu teleponnya, nanti Dila angkat lagi. Ya udah Leo ya. Ditelepon kembali. Udah Leo, disambungkan kembali. Udah Leo. Oke, kita angkat dulu dari Udah Leo di Jakarta ya. Sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Halo, assalamualaikum Uda.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Katila.
0: Iya, selamat sore Uda. Bagaimana kabarnya di hari ini?
2: Sehat Katila, sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Uda.
2: Uda Leo mau request lagu nih.
0: Ah, mulai apa lagunya tuh?
2: Lagu apa ya? Inilah. Lagu apa ya?
0: Apa ya?
2: Cinpannya.
0: Silvana, apa judulnya tuh?
2: Cinan Bana.
0: Cinan Bana. Cinan Bana, oke. Tadi sudah dilaputar kan Cinan Bana Uda Leo? Boleh diganti enggak Uda Leo?
2: Apa ya?
0: Apa ya? Ratu Si Kumbang?
2: Inilah.
0: Apa?
2: Ini Pariaman Benigno.
0: Oh, Pariaman Benigno boleh. Bila nak nampak matahari kita di sore hari ko yo udah Leo yo. Alah kalam-kalam hari di Sikoko. Iya. Oke, udah Leo. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya yang barusan turun. Sudan WTW ya.
0: Iya.
2: Untuk Sudan WTW selamat sore ya.
0: Iya.
2: Terus untuk Gatila yang manis selamat sore ya.
0: Iya udah.
2: Assalamualaikum Gatila selamat sore.
0: Waalaikumsalam selamat sore Uda Leo. Oke sudah bergabung bersama kita Uda Leo ya dan sanak pandang sadonyo di Pariaman lo kecik kami di Jakarta Timur yang sudah request bersama kita. Oke Uda Leo dan Uda Sutan Letter W ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan tidak hanya melalui telepon saja ya dan sana. Kaliko ado dan sana kita. Yaitu Bang Fendi yang Nio menangkan satu lagu dari Eja SM, Baku Buah Mimpi, lagu wajibnya katanya. Oke ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan untuk itu sembari kita menunggu ya requestan-requestan dari dunia sana kita di sore hari kok. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Nimis yang berjudul Gumarang Jaya, special request dari Uda Sultan Letter W yang sudah bergabung bersama kita melalui telepon.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negara.

Ya, satu lagu dari Eja SM, Baku Buah Mimpi, special request dari Bang Fendi yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih akan ditemani bersama Dila di program Lama Bana. Tentunya kita sudah berada di menit ke 50 ampe ya di sore hari ko. Tentunya lah satu jam saja Dila menemani di sana dengan requestan-requestan dan lagu-lagu serato denang-denang minang kesayangan di sana di sore hari ko. Untuk di sana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko ya, masih bisa ya di sana satu jam lagi kebersamaan kita di program Lama Bana di jam ketiga. Tentunya request-request lagu-lagu dan denang-denang minang kesayangan di sana di sore hari ko. Dan Bulia Bana bergabung bersama kita di 082155668003 atau boleh pula bergabung seperti Uda Sultan Leterwe dan Pak Uda Leo tadi yang sudah bergabung melalui telepon kita yun sana di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dun sana yang request-request melalui sosial media Buliah Bana. Langsung saja gabung bersama Dila di Respon Radio 93.0 official dan jangan lupa menangkan kita di streaming di www.responradio.com.

Dan tentunya di sore hari kok ada Abang Sanjaya yo yang dia menangkan satu lagu dari Kintani, tambahan Rangsi Kumbang. Adi boleh nanti akan kita putarkan. Dan ada pula Beko special request dari Bang Godiva yang dia menangkan satu lagu dari Rayola, Salahnya Uda. Adi ditunggu lagunya ya Bang Godiva, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya lagu dari Kintani ko yang berjudul Rangsi Kumbang menjadi lagu penutup kita di jam pertama, di jam kedua. Tentunya dilakukan kembali lagi di jam ke Tigo dengan requestan-requestan dan lagu-lagu serato dengan Lenang Minang kesayangan deng sana di sore hari ko. Tetap stay tune di 93.0 FM dan kemana-mana tetap di program Lawak Bana. Kita udah ngangkan dulu satu lagu dari Kintan nih, Rangsi Kumbang, special request dari deng sana kita yang sudah bergabung yaitu Bang Sanjaya, dan akan dibuka dengan satu lagu dari Rayola, Salahnya Uda dari Bang Godiva.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Odila di sore hari kok di jam katigo. Ndelah jam katigo aja berarti tidak ada babai lo wak sama dun sana gitu di sore hari kok ha. Tapi tenang, aduh kata saja jam lah ya dun sana ya. Tentunya untuk dun sana yang masih new request bul ya dun sana, ditunggu lagunya kok ha banyak. Masih ada slot kok ha banyak kok ha kamal dun sana kita di sore hari kok. Kayak bunda dua, bunda queen ya abis itu gabung. Kona nenek Yumna menelpon-nelpon kan. Ada pula dun sana kita yang banyak yang bisa request bersama kita boleh bana yo. Masih ditunggu bersama Dila di sore hari kok di 08215566803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dun sana yang request-request melalui sosial media boleh bana langsung saja gabung bersama Dila di sore hari kok di Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Rayo Lapulo tadi ya. Salahnya udah, berarti udah yang salah tuh. Karena apa dusi kok gak pernah salah ya dun sana ya. Dari Bang Godiva yang ala request. Tentunya masih dengan requestan dari Rayola Kaleko dari featuring ya Daniel Maestro yang berjudul Cinto Sapasukuan. Dan tadi ada special request pula dari Bang Ipan yang menangkan satu lagu dari Edi Coto Ale Saminggu. Adi nanti kita putarkan. Dan ada pula dari Bang Paca Pua yang ala request bersama kita di sore hari kok. Apakah Bang Paca masih di dalam? Ah masih. Fauzana katanya merindu-rindu surang deh masya Allah. Merindu-rindu berdua gak ada aja. Merindu awa abang merindu lo kan. AVC Bobo sudah tuh enak. AVC Bobo alah sudah ya. Dan tentunya untuk sana yang new request-request masih boleh bersama Dila di sore hari kok. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Rayola featuring Daniel Maestro, Cinto Sapasukuan special request dari Ryan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: satu lagu dari Edi Coto, Ale Saminggu ya, yang sudah kita putarkan melalui di sore hariko ya, untuk Donsana kita di sore hariko. Dan tentunya masih ditemani bersama Dila dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Donsana di sore hariko. Tentunya tadi ada yang merequest ya bersama kita. Di sore hari ko ya Donsana, Kaliko tadi sudah bergabung bersama kita, abang Andi dan abang Rido, abang-abang kembar kita ya nih, satu lagu dari Misra Mulai, Tiga Bulan Cinta Tajalin, dan tentunya dari Baik Nikno Pulo dari Bang Rido, Rato Pasaman. Dan tentunya, okay, sudah bergabung bersama kita. Abang Rian yang sudah menelpon bersama kita. Kita angkat itu teleponnya ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, halo Bang Rian.
2: Iya.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo, apa kabar Bang Rian? Bagaimana kabarnya?
2: Baik, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Kabar baik.
0: Mau request lagu apa Bang Rian di sore hari kok?
2: Mau request lagu Ratu Sikumbang.
0: Ratu Sikumbang, judulnya apa?
2: Rambayan Taduang.
0: Rambayan Taduang. Kalau boleh tahu Bang Rian dari mana ini?
2: Dari Bogor.
0: Dari Bogor. Oke, oke. Terima kasih iya. Banyak Bang Rian.
2: Salam-salam untuk penonton Respon Radio. Mm-hmm. Untuk Ryan. Mm-hmm. Untuk Bang Jess. Mm-hmm. Untuk yang lain-lain lah.
0: Oke.
2: Okay. Terutama untuk Nisa.
0: Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih banyak ya Bang Rian. Ditunggu lagunya ya.
2: Baik. Siap.
0: Oke. Okay.
2: Untuk Rofi juga. Okay. Sehat selalu Rofi.
0: Iya, oke. Okay. Salam juga ya. Oh, berarti monitor juga nih Abang melalui TikTok ya.
2: Ya.
0: Kalau boleh tahu akunnya yang mana nih? Boleh tap-tap layarnya biar disapa.
2: Nanti saya tap-tap.
0: Oke, terima kasih banyak ya Bang Rian, ditunggu lagunya ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Iya. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Oke, dari Bang Rian ya yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko ya, dari Bogor nih, Masya Allah jauhnya dan sana. Nio mendengarkan satu lagu dari Ratu Sikumbang, Rambayan Taduang. Adih, ditunggu lagunya ya Abang Rian, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya di sore hari ko masih dengan requestan dan sana kita, yang masih ingin bergabung bersama kita masih boleh dan sana ya. Oh, tadi adalah bergabung pula Ryan ya dan sana yang ngalah request-request dulu bersama kita di sore hari ko. Dan untuk itu, satu lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Rambayan Taduang, special request dari Bang Rian, kita putarkan di sore hari kok.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
0: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
3: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Onde, alah digoyang awak ya dun sana ya satu lagu dari band Nick Nung. Tuh tadi adalah Misra Mulai, Tiga Bulan Cinta Terjalin. Alah, rambayan tadi adalah dari Ratu Sikumbang, Raso Barale awak di sore hari ko ya. Iyo tuh mah tuh Barale, Lama Bana di sore hari ko mah. Dan tentunya masih akan ditemani bersama Dila di program Lama Bana dengan requestan lagu-lagu dan dendang-dendang minang dun sana di sore hari ko. Kali ko ada tambahan dari Ryan ya dun sana ya yang nyo menengahkan satu lagu dari Ratu Sikumbang, Kelok Sambilan. Modi, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan ya dun sana. Tentunya untuk dun sana yang masih new request-request bersama Dila, ada satu slot lagi ya di sore hari kok. Tentunya untuk dun sana yang masih new request masih boleh di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 081166229300. Untuk itu kita dengarkan dulu ya dun sana Ratu Sikumbang yang berjudul Kelok Sambilan, special request dari dun sana kita ya di sore hari kok. Oke, Bang Isan ya si patung patah sayo. Oke, Bang Isan penutup ya kita putarkan ya Bang Isan. Dan untuk itu satu lagu dari Ratu Sikumbang Kelok 9 special request Ryan.

Ratu Si Gumbang, Kelok Sambilan sudah menghantarkan kita di menit ke-53 di program Lama Bana. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak ya untuk Dun Sana yang ala request-request tentunya bersama Dila di sore hari ko. Dan tentunya program Lama Bana akan kembali hadir di hari Selasa di jam yang sama dengan requestan-requestan terbaik dan sana kasadonya. Dan tentunya tetap di 93,0 FM karena akan ada program-program terbaik dan unggulan lainnya yang akan mengawanan sore sampai malam dan sana aktivitas istirahatnya dan sana ya di hari ko. Dan tentunya tetap stay tune di 93,0 FM di lapangan undur diri. Kalau ada kesalahan kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, Dila minta maaf dan Dila akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Satu lagu dari David Istanbul, Si Patong Patah Sayo, special request dari Bang Isan.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio Radio Keluarga Anda.
1: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Pendengar, kita jumpa dalam acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Dalam hubungan antar pasangan, apakah Anda baru saja menikah atau sudah menikah beberapa saat? Atau sudah menikah cukup lama. Dalam membangun keluarga tentunya penuh dengan perjuangan. Ada hal yang suka, tidak suka. Tapi terpaksa kita harus saling menghormati, saling menerima. Bukankah pasangan Anda adalah pilihan Anda? Nah, hadir bersama saya saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber.
3: Halo, salam jumpa pendengar kembali dalam program Membangun Keluarga. Wow, luar biasa. Saya berharap pendengar setia tetap semangat dalam membangun satu kehidupan yang lebih baik.
2: Dan selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229, telepon 0813-315-711-811.

0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Pendengar, apakah yang terjadi jika banyak orang terlalu acuh terhadap hubungan antar pasangan? Topik kali ini kita akan berbicara tentang bahaya meremehkan pasangan. Pendengar, tidak ada satu orang pun yang suka diremehkan. Tapi tidak semua orang juga akan melawan saat diremehkan. Sebagai pasangan, entah suami atau istri, tanpa kita sadari, seringkali sikap dan kalimat yang dikeluarkan ketika menghadapi atau menyelesaikan masalah adalah kalimat yang meremehkan. Dan sikap seperti ini sering terjadi karena merasa benar, sombong, dan bisa saja kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Ini ada masalah, Pak. Iskandar sarjana yang menyelesaikan pendidikan di luar negeri. Istrinya Farah hanya tamatan sekolah kejuruan khusus dalam bidang tata boga. Mulanya Farah mengusahakan sebuah warung makan yang sederhana dengan sajian makanan yang enak, bersih, dengan menu yang selalu berganti-ganti. Sehingga warung Farah ramai dikunjungi dan banyak pelanggannya yang berasal dari berbagai kalangan. Dia juga memakai jasa online karena saat ini kan zaman digital. Farah senang dan selalu menceritakan tentang warungnya. Namun bagi Iskandar, keberhasilan ini tidak membuatnya bangga. Dapat bayangkan, Pak, suami tidak bangga dengan keberhasilan istrinya. Malah dia cenderung merendahkan istri dengan kalimat yang cukup menyakitkan seperti, "Wah, warungmu memang hanya untuk masyarakat menengah ke bawah. Dan sayang amat kepintaranmu hanya untuk membuka warung. Kalau saya, kamu harus membuka restoran dengan interior yang bagus supaya pengunjungmu orang-orang kaya dan kamu menjadi terkenal." Selanjutnya Iskandar berkata begini, "Kalau kamu masaknya enak, kamu harus ikut berbagai lomba masak. Nah, itu baru keren." Perasaan Farah sangat sedih, tetapi dia tidak berminat untuk membuka restoran. Apapun juga kata suaminya, dia tetap dengan konsep warung. Jika dihitung penghasilannya, jauh melebihi gaji sang suami. Nah, apa pendapat Pak Kamdi melihat kasus tersebut?
2: Memang perlu kita sadari bahwa beberapa hal yang penting dalam kehidupan manusia menyangkut sebuah kebutuhan privasi atau yang menyangkut tentang menjaga dirinya adalah bahwa setiap pribadi seseorang selalu sangat ingin menjaga harga dirinya atau martabatnya. Yang kedua, dia juga akan menjaga kewibawaan atau harkat dirinya. Dan yang ketiga, biasanya kenapa orang tidak mau diremehkan? Yaitu status sosialnya. Mereka berpikir bahwa ketika orang meremehkan dia, semiskin-miskinnya orang, setidak mampunya seseorang, dia selalu merasa bahwa dirinya itu ada dan butuh diakui. Jadi seseorang kenapa tidak mau diremehkan? karena dia punya harga diri atau martabat, dia punya kewibawaan, dan dia juga merasa punya status sosial yang perlu diakuinya. Nah, dalam sebuah kasus, bahayanya seseorang meremehkan pasangan hidupnya. Suami merendahkan istrinya atau istrinya merendahkan suaminya. Bahaya yang pertama adalah itu menunjukkan bahwa adanya respon, tanda orang itu sedang dikuasai oleh iri hati atau sebuah kecemburuan. Yang kedua adalah untuk menunjukkan atau menutupi ketidakmampuan dirinya. Ketika ia melihat orang lain berhasil, dia merasa untuk menunjukkan bahwa ia bisa, ya dengan cara merendahkan, kalau begitu kalau saya sih mah kecil, mudah, gampang itu. Nah, sebenarnya itu menunjukkan ketidakmampuan dirinya, sehingga dia dengan cara dia merendahkan orang lain. Yang ketiga itu sebagai bukti sikap angkuh dia, kesombongan dia yang ada di dalam dirinya bahwa ia tidak mau tersaingi atau disaingi dalam kehidupannya sebagai seorang pasangan hidup. Nah, yang terakhir, nah ini juga penting adalah kenapa orang itu cenderung merendahkan, karena ia tidak senang lihat orang lain itu berhasil lebih daripada dirinya. Ia tidak siap hidup dalam kompetisi atau tersaingi atau tertandingi. Dan cirinya orang-orang seperti itu biasanya dia merendahkan orang lain, dan itu sangat berbahaya karena tidak semua orang mau, dan tentunya juga karena masalah harga diri, kewibawaan, dan statusnya yang tidak mau direndahkan. Nah, itulah bahayanya, jangan sampai kita meremehkan orang lain.

0: hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Ya, Pak Kamdi, mengapa Iskandar tidak bangga dengan keberhasilan istrinya?
2: Hal yang perlu diperhatikan, kenapa suami tidak bangga terhadap keberhasilan istri? Atau kenapa seorang istri tidak bangga dengan keberhasilan suaminya? Yang pertama, karena adanya sikap yang disebut dengan kesombongan diri, keangkuhan yang terselubung. Yang kedua, hanya untuk menutupi kekurangan ketidakmampuan dirinya dari pasangannya. Mereka menganggap bahwa pasangannya itu bukan kompletor atau bukan sebagai yang bisa melengkapi hidup, tetapi sebagai pesaing yang tidak boleh mengalahkan dirinya. Yang ketiga, karena mereka menganggap bahwa itu bukan warung yang bonafit atau itu bukan usaha yang bonafit, dipandang orang itu sesuatu yang mewah. Nah, itulah yang sering menimbulkan orang tidak mau menghargai pasangannya karena tidak dianggap bonafit, keren gitu ya. Yang keempat, karena tidak bisa membaca peluang atau kesempatan yang dipunyai oleh pasangannya. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pasangannya atau dilakukan oleh istrinya atau suaminya itu bukan sebagai peluang, tetapi hanya untuk mencari kesibukan saja supaya dianggap tidak pengangguran. Kemudian selanjutnya yang kelima, bisa juga karena tidak memahami tentang tujuan yang dilakukan oleh istrinya atau pasangannya atau suaminya. Sehingga ketika pasangannya melakukan sebuah kegiatan yang bisa memberikan nilai tambah, tapi karena tidak dipahami tujuannya, dianggap bahwa pasangannya itu tidak punya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang keenam, merasa sebagai kepala keluarga yang tidak berguna, tidak punya kemampuan, tidak punya kesanggupan untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya. Maka ketika ada yang bisa mencukupi, wah, dia bukan seharusnya bersyukur, seharusnya berterima kasih dan seharusnya bisa membantu. Tetapi justru kenyataannya dianggap sebagai kompetitornya. Ya, dia tidak mau direndahkan sebagai kepala keluarganya. Nah, yang terakhir, takut kalau urusan rumah tangganya itu terbengkalai gara-gara sibuk urusan pekerjaannya gitu ya. Sehingga akhirnya pasangannya, suaminya menjadi pembantu rumah tangga, mengganti tugas dan fungsi juga dari pasangannya atau istrinya. Jadi apa yang membuat orang merasa tidak bangga dan berhasil dengan pasangannya? Nah, itulah kira-kira yang kita bisa analisis ya. Banyak analisis keluarga mengatakan bahwa seringkali terjadi masalah oleh karena masing-masing memiliki kesibukan yang mengabaikan kehidupan dalam berkomunikasi, dalam membangun sebuah kehidupan keluarga untuk saling melengkapi, untuk saling mencukupkan.

0: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.
1: Pak Amdi, bagaimana agar perasaan Farah tidak tertekan sehingga ia tidak sedih dan menderita?
2: Bagaimana kalau begitu caranya agar pasangan kita tidak tertekan, sedih, dan merasa menderita karena adanya perilaku meremehkan pasangannya? Nah, hal yang pertama yang perlu diperhatikan untuk menjadi keluarga yang berbahagia, yang sungguh-sungguh boleh menikmati pasangan itu saling menopang, saling melengkapi, adalah yang pertama, bagaimana supaya kita bisa tidak tertekan, menderita, dan sedih karena kita diremehkan. Yang pertama, kita harus membangun sikap belajar mendengar untuk tidak melupakan. Kita sering mendengar, tetapi setelah itu kita melupakan. Nah, kenapa orang bisa menderita dan tertekan, kita direndahkan? Ya, karena kita mendengar lalu dilupakan, diabaikan, tidak dianggap penting sebagai sebuah pasangan yang seharusnya bisa mendengar ucapan terima kasih karena kita sudah dibantu. Yang kedua adalah bagaimana agar kita merasa tidak tertekan atau sedih dan menderita. Yang kedua adalah kita tidak perlu percaya apa kata orang lain. Nah, seringkali perkataan orang lain itu mengintimidasi kita, ya, memprovokasi kita, memanipulasi apa yang sedang kita bangun, yang kita sedang persiapkan, dan itu sangat mempengaruhi. Kenapa orang mudah mempercayai perkataan orang lain? Karena dia tidak punya prinsip, karena dia tidak merasa memiliki sebuah dasar keyakinan yang kuat. Makanya kita tidak perlu percaya apa kata orang lain. Yang ketiga, belajarlah percaya pada usaha sendiri yang sudah terbukti, bahwa apa yang kita sedang bangun, apa yang kita sedang lakukan, dan sudah sekian lama kita merintis dan memulai dan bisa menampakkan hasil, adalah kita harus percaya bahwa apa yang saya lakukan ini sudah terbukti, bisa, mampu, sehingga itu harus menjadi sebuah prestasi, kebanggaan kita, bahwa saya sangat percaya dengan usaha sendiri. Ini yang perlu dibangun, ya, supaya tidak mudah diremehkan orang. Kemudian juga kita perlu belajar setia perkara yang kecil. Segala sesuatu tidak akan menjadi besar kalau kita tidak setia, tidak tekun. Makanya kita harus belajar setia. Orang yang setia dalam perkara yang kecil, itu pasti dia akan punya kemampuan untuk dipercaya hal-hal yang lebih besar. Karena kita sudah punya fondasi, karena kita sudah punya dasar, karena kita sudah punya kemampuan jatuh bangunnya, bagaimana mengelola, bagaimana merawat, bagaimana menjadikan sebuah usaha itu menarik, bisa laris, keramahannya, sambutannya, menunya, kemudian juga penyajiannya, misalkan begitu. Jadi kita mesti hal yang kecil kita perhatikan, sehingga kita menjadi orang yang tidak merasa khawatir saat orang lain meremehkan kita.

0: Pendengar, setiap orang mempunyai hak untuk menentukan, sekalipun dia mampu melakukan yang lebih daripada yang sedang dia lakukan. Tetapi jika itu mempunyai tujuan-tujuan yang baik, pasanganmu harus dihargai. Untuk itu, apa pesan Bapak untuk pasangan suami istri agar tidak saling merendahkan?
1: Pesan saya, bagaimana supaya pasangan suami istri ini agar tidak saling merendahkan? Ada beberapa hal penting yang mesti Bapak Ibu sebagai pasangan suami istri bisa membangun suatu kesan saling memberikan pengakuan, penghormatan, penghargaan, pujian, dan seterusnya. Nah, yang pertama pesan saya kepada pasangan suami istri agar tidak saling merendahkan, jadilah pasangan sebagai mitra. Jadikan kita sebagai kawan sekerja yang menjaga kekompakan, sebagai tim yang saling menopang di dalam segala kegiatan, kesibukan, dan sampai kepada perencanaannya dan juga pengelolaannya. Kalau kita menjadikan kita sebagai mitra kawan sekerja, tentu kita akan saling bekerja sama. Bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kita sedang hadapi, bisa dikerjakan bersama-sama. Karena disitulah kita saling melengkapi, bukan untuk bersaing, bukan untuk bertanding, tapi saling melengkapi. Walaupun mungkin ada perbedaan, tapi perbedaan tidak boleh menjadikan sebagai konflik, tapi perbedaan itu justru untuk membuat kita bagaimana bisa bekerja sama. Yang kedua, pesan saya adalah belajarlah saling memberi motivasi, bukan menjadi orang yang memprovokasi. Seharusnya setiap pasangan memberi antusias, memberi semangat yang disebut memotivasi. Bahasa-bahasa yang membuat kita menjadi semangat, menjadi antusias. Ayo mak, ayo pak, kita bekerja lebih giat lagi. Kita desain apa yang kita bisa lakukan supaya pelanggan itu menjadi pelanggan yang senang, tertarik, dan dia merasa senang kalau dia bisa ada di usaha kita. Tapi bukan jadi provokator, mengintimidasi, melemahkan, ini merasakan asin semua dan macam-macam ya. Jadi kita harus saling memotivasi satu dengan yang lain. Nah, yang terakhir, bagaimana membangun kebiasaan dalam merespon hal-hal yang kurang menyenangkan tetapi kita jadikan sebagai introspeksi diri. Nah, ini penting. Oke, orang mau merendahkan kita, tapi kita nggak perlu merespon itu dengan cara kita melakukan perdebatan, menimbulkan konflik, menimbulkan permasalahan. Tapi kita belajar mengintrospeksi diri. Oh, berarti orang itu sedang memperhatikan saya. Oh, orang itu sedang peduli dengan kita. Nah, kita berpikiran yang benar saja, sehingga kita kembali mengintrospeksi diri. Kita membangun sesuatu untuk lebih baik lagi. Nah, itulah sebabnya pesan seperti ini penting. Untuk kita jangan merasa hebat kalau kita bisa merendahkan orang. Ketika kita merendahkan orang, maka orang lain pun akan merendahkan kita. Maka hindari, belajar punya respon yang benar, yang baik, yang mulia, yang mendatangkan damai sejahtera bagi siapapun, khususnya bagi pasangan kita. Pasti kita akan hidup sukses dan bahagia.

0: Pendengar, apakah yang akan kami lakukan ketika pasangan selalu meremehkan kita? Kami mengajak Anda untuk menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-5822-9, 0878-790-5822-9, atau telepon kami di 0813-315-711-811. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani dan Pak Sukamdi sebagai narasumber mohon diri dari hadapan Anda. Kami harap kita akan berjumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini untuk membangun keluarga. Dan semua ini akan memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai, selamat malam responders dimanapun berada. Kembali lagi dan senang sekali hari ini Marin kembali dan bisa menemani responders tentunya dalam program Triverse dari jam 7 malam sampai jam 10 malam nanti di hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Wow, sudah di hari Senin menuju, kayaknya ini udah minggu-minggu menuju terakhir di bulan ini ya. Dan gak kerasa sudah hampir 24 hari kita melewati bulan Agustus ini. Tapi yang pastinya untuk menemani segala lelahnya responders ya, setelah bekerja di hari yang terjepit ini kata orang, karena besok kita bakal libur untuk mungkin responders yang juga libur di hari merah. Tapi sekarang tentunya tenang aja, Marin masih akan menemani hingga jam 10 malam nanti buat responders juga yang lagi dalam perjalanan, yang lagi makan malam, yang lagi istirahat, atau yang lagi ngerjain tugas. Marin bakal temani dengan berbagai lagu-lagu pop terbaru dan tentunya lagu-lagu requestan dari responders. Untuk itu langsung aja bergabung bersama kita di 0821-5566-8003 atau juga bisa bergabung dari 0811-6622-930. Dan responders bisa juga bergabung dari berbagai media sosial kita nih, mulai dari Facebook, Instagram yang bisa kamu DM, serta juga di live TikTok kita Respon Radio 93,0 official. Marian tunggu semua requestan, kirim salam-salamnya responders atau juga yang mau kirim puisi atau juga mau kirim quotes atau juga mau kirim pantun, boleh dan langsung aja bergabung bersama kita ya. Dan ngomongin yang sudah bergabung nih, ada dari live TikTok kita itu dari Kak Fir yang udah request, Kak, request dong lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong, Kak. Sip, ditunggu nanti lagunya ya, Kak Fir akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini. Dan tentunya dari WhatsApp kita seperti biasa sudah langsung bergabung nih Bunda Dua Putri yang siap menyapa kita semua dengan requestan lagu juga. Malam Ananda, Bunda Dua Putri request lagu Korea judulnya Still Love You, yang manca yang Korea judulnya Still Love You, yang manca judulnya Secret Love Song dari Little Mix, dan yang Indo judulnya Jangan Kau Lepas dari Willy Winarko. Salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responders istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih. Sama-sama Bunda, ditunggu lagunya Bunda, akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini ya Bunda. Dan untuk responders yang lagi di live TikTok nih, sudah bergabung juga ada Bang Bedi Kakas Putra yang udah gabung dan request lagu The G-Blocks, ada gak Kak Marin? Ada, tinggal lirik lagu, lirik judul lagunya aja Bang, nanti akan Marin cari ya. Dan kalau ada bakal kita putarkan. Dan juga ada Bang King Kong TikTok. Hai Bang King Kong TikTok, malam kemarin. Malam juga Bang King Kong TikTok. Boleh-boleh langsung aja nih Bang, bagi apa yang bakal kita putarkan atau apa sih yang bakal kita bacakan salam-salamnya di malam hari ini. Dan sepertinya sebelum kita mutarin lagu, ternyata sudah bergabung ada Bunda Queen dari telepon di malam hari ini. Kita angkat aja yuk. Halo Bunda. Halo, sayang.
1: Halo juga. Ananda cantikku, mari.
0: Iya Bunda, gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Suaranya cerah-cerah basah ya?
0: Enggak Bunda, kayak biasa Bunda.
1: Oh udah biasa ya, kira kok masih apa juga.
0: Enggak. Berarti ini
1: soalnya ini Marinya semangat, merdeka, merdeka banget.
0: Oh deh, Masya Allah, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Merdeka banget.
0: Iya.
1: Masih beberapa hari lagi merdekanya ya.
0: Udah merdeka kita kemarin Bunda, tanggal 18 kemarin kan?
1: Iya. Maksudnya kan bulan Agustusnya, selama bulan Agustus kita merdeka.
0: Ah betul, kita masih merayakan kemerdekaan terus satu bulan ini ya Bunda, semangatnya.
1: Iya semangat kita.
0: Iya. Oke lah Bunda, karena semangat gini, apa yang bakal Marin cocok putarin lagu untuk Bunda nih kira-kira nih Bunda?
1: Apa kira-kira ya?
0: Iya apa ya Bunda kira-kira? Apa nih Bunda?
1: Dari apa ya? Dari si siapa itu?
0: Dari siapa Bunda?
1: Dari
0: Rosa. Dari Rosa, Judika, atau dari?
1: Dari apa aja lah? Dari siapa ya? IDP ada?
0: IDP, Indah Dewi ada. Baru
1: apa
0: aku,
1: itu?
0: Baru aku tahu cinta itu apa, Bunda.
1: Apa lagi?
0: Bentar ya, Bunda. Itu aja lagu, itu aja Bunda yang baru ada.
1: Oh, itu yang keluar cuma.
0: Iya.
1: Iya, boleh dua ya?
0: Boleh, tapi nanti kayaknya kita jarak-jarakin putarnya, Bunda.
1: Oh, boleh. Pokoknya kita itu. Okay. Soalnya Bunda tuh baru kali ini minta dua gitu.
0: Oh, iya, Bunda.
1: Pengennya dengan si Rosa satu ya.
0: Oke, okay, Rosa apa judulnya, Bunda?
1: Apa ya? Ini ayat-ayat cinta.
0: Oke, ayat-ayat cinta.
1: Ya kan, okay. Kan masih ini, masih apa?
0: Masih apa?
1: Besok kan mau itu ya, Maulid Nabi.
0: Oh iya.
1: Jadi betul. Ayat-ayat kita apakan ya?
0: Oke. Okay,
1: kita iya, baca, kita nyanyikan lah itu.
0: Oke, Bunda.
1: Salam talam dulu ya.
0: Oke, Bunda boleh.
1: Salam pertama untuk si cantik Marin. Mm-hmm. Semoga sehat selalu. Murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Amin.
1: Dan juga untuk semua kru-kru, ada Neng Gelis Dila, ada okay. Si cantik manis Cici, ada si ganteng Ojojo, Aul, ganteng Aul juga ya, ada Piko juga, ada Silvan Wari, itu semua tuh ganteng-ganteng tuh anak bunda ya.
0: Iya bunda.
1: Nah, dan juga untuk Ajo Letter W, udah Beng Beng, udah Jess. Udah ini ya, ada juga Bang Boy, ada juga Pak Amrula, ada udah ini ya, ada Dajun Al-Amin, ada juga untuk siapa lagi tuh, ada Sultan Pamenan, ada Bang Ed, ada juga untuk Bang Ardi, ada juga untuk ada mama dua putri, bunda dua putri, ada juga untuk itu ya.
0: Semua aja bunda.
1: Nenek Yuan, itu semuanya aja lah.
0: Iya, itu semuanya.
1: Soalnya ini ada tamu, jadi enggak pula kita punya ini kan catatannya ya.
0: Iya, betul bunda. Iya,
1: itu aja lah.
0: Oke bunda, ditunggu lagunya ya bunda.
1: Terima kasih ya anak-anak cantikku. Mari.
0: Iya bunda, aku sayang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda aku yang sudah bergabung responders langsung di malam hari ini. Dan responders tentunya teman-teman Marin yang sangat-sangat Marin sayangi. Love more. Jangan sampai ketinggalan juga buat bergabung. Sambil kita nunggu requestan dari yang lain yang belum gabung juga nih. Kayaknya kita dengarkan dulu deh lagu pertama requestan dari Kak Fir, yaitu Sumpah Mati. Dan lagu dari Bunda Dua Putri, Secret Love Song. Dan lagu dari Bunda Queen, Ayat-Ayat Cinta. Enjoy!

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

satu lagu dari Rosa, special request dari Bunda Queen berjudul Ayat-Ayat Cinta. Katanya lagu ini untuk menyambut besok ya responders. Dan tentunya dari lagu ini sebenarnya kita belajar tentang sebuah cinta suci, tentang cinta yang tulus dan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Dari mana lagu ini menggambarkan seseorang yang takjub dan bersyukur karena menemukan cinta sejati yang indah serta menyerahkan jalan cintanya kepada Sang Pencipta. Dan sebenarnya lagu ini juga ada salah satu film yang menjadi soundtracknya ya. Si film yang sangat ikonik sekali dan mungkin sampai sekarang masih berbekas di kalangan responders yang pada zamannya atau masanya yang pernah menonton film ini dengan judul yang sama juga seperti lagunya. So mungkin untuk responders juga yang lagi mengalami era butterfly ya, atau perasaan cinta yang dalam, atau lagi menemukan cinta yang tulus, atau juga sebaliknya nih yang lagi galau di malam hari ini, sambil menemani segala perasaan, segala hal yang dirasakan, emosi yang dipendam, emosi yang dihadapi, mungkin bisa direlakskan dengan sebuah alunan lagu yang penuh makna. Lagu-lagu yang tentunya bisa menambah semangat, menambah gairah hidup, menambah semangat hidup, ataupun membuka kembali arah dan motivasi tujuan kita. Lagu-lagu kesayangan ataupun juga dari artis favorit boleh banget bergabung di malam hari ini bersama Marin tentunya di 0821 5566 8003, atau juga di 0811 6622930. Bisa juga dari media sosial kita, salah satunya live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dari live TikTok juga di malam hari ini sudah bergabung ada requestan dari Bang Bedi ya, yang request lagu dari The G-Blocks yaitu Bersandarlah, serta lagu dari requestannya Bang Silo nih yang datang dari kota Kalimantan ya, itu request Ayah dan Ibu dari band Karena Mereka. Dan juga ada lagu dari requestan Bunda Dua Putri yang belum kita putarkan, yaitu dari Willy Winarko, Jangan Kau Lepas. Dan ketiga lagu ini akan menemani responders tentunya di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, bisa dengerin lagu-lagu yang akan kita putarkan dan siaran malam hari ini dari streaming kita, tepatnya di www.responradio.com atau aplikasi Radio Jati, dan juga dari 93,0 FM Respon Radio. Untuk itu, satu lagu dari DJ Vlogs dan juga Karena Mereka yang akan menemani responder selama kurang lebih 10 menit mendatang. Selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan satu lagu dari Willy Winarko, jangan kau lepas, tentunya requestan dari Bunda Dewa Putri, sudah membawa kita masuk ke segmen ketiga kita di malam hari ini. Dan gak hanya lagu dari Bunda Dewa Putri aja yang akan Marin putarkan kembali nih responers. Dari Love TikTok kita tadi sudah bergabung ada Kak siapa ya yang kira-kira nih, kalau nggak stay kayaknya kita nggak bakal putarin sih lagunya. Tapi kalau masih stay bakal kita putarkan. Dan tentunya tadi masih ada Bang Chris nih yang request lagu Bergema Sampai Selamanya yang sudah stay dari tadi di live TikTok kita. Tentunya akan Marin putarkan lagu dari Bang Chris yang datang dari negeri Sakura. Ternyata ya, menunggu itu juga ada maknanya. Ditunggu ya Bang Chris, lagunya akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini, juga lagu yang terakhir dari Bunda Dua Putri. Ini Still Love You dari Lee Hong Gi featuring Yu Hwi Sung yang akan menemani responer sebelum kita menutup perjumpaan di malam hari ini. So responers, tentunya dua lagu ini akan menemani responers. Dan kita akan punya topik, tapi kayaknya kita bakal mulai topiknya di jam kedua nanti. Jadi selamat mendengarkan terlebih dahulu kedua lagu ini. Yang pertama, Bergema Sampai Selamanya dari Nadeef Basalamah.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Itu dia satu lagu selesai dari Sabrina Lianar tentunya, yang sudah membawa kita juga untuk menyelesaikan program Trivers untuk jam pertama ini ya Responders. Dan lagu tadi juga merupakan requestan dari para berbinar yang sudah bergabung di live TikTok kita. Ada Kak SF, ada Kak Maria, ada Kak Kalista, ada Kak Banyu, ada Kak Syafana, ada Kak Asni Zainal, ada Kak Nailul, dan ada Kak Ins yang tentunya sudah selalu dan setia ya untuk request lagu dari Sabrina Lianar. Ini para berbinar yang selalu berbinar-binar nih untuk membumingkan lagu-lagu dari idol favoritnya. Dan tentunya kita akan masih melanjutkan lagi nanti lagu-lagu requestan para responders di jam kedua, tepat jam 8 malam. Tapi kita tutup dulu di jam pertama ini dengan satu lagu dari It Get Off, Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan nanti akan dibuka dengan lagu requestan dari Bang King Kong TikTok, yaitu Kaktus Kakak Abang Tanpa Status dari Suara Kayu. So tetap stay tune terus di 93.0 FM atau www.responradio.com. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Selamat malam Responders, kembali lagi tentunya di jam 8 sesuai janji kemarin tadi dan di jam kedua untuk program Trivers di malam hari ini. Dan sudah kita buka dengan satu lagu dari Suara Kayu, Kaktus Tak Abang Tanpa Status, requestan dari Responders kita yang bergabung di live TikTok kita, yaitu Bang King Kong TikTok ya. Kayaknya Bang King Kong TikTok ini lagi di fase kayak habis chinlock atau juga terjebak di sebuah hubungan yang udah dekat tapi gak ada status yang jelas ya. Aduh, kira-kira kenapa nih? Dan semoga memang gak jadi kaktus ya, gak jadi kakak abang tanpa status nih, yang dekat-dekat-dekat tapi kayak udah saling memiliki, ternyata emang gak ada status. Aduh, padahal kalau misalnya diresmiin kan juga kayak gak apa-apa ya. Tapi semoga Bang King Kong TikTok yang username ID ataupun ID TikToknya itu tetap happy ya, dan jangan lama-lama gak ada status kayak gitu Bang. Coba diperjelas. Oh, dijawab nih ternyata malam hari. No, aku udah pacaran dari 2019 sampai sekarang. Oh, okay. Alhamdulillah. Ternyata bukan cerita sendiri ya, tapi kayaknya ini cerita meren. Nah, kayak kita lupakan aja karena sudah masuk panggilan telepon di malam hari ini dari Bang Sanjaya yang akan menyapa kita semua. Kita angkat dulu. Halo, Bang Sanjaya.
1: Malam pudanku.
0: Iya abang, apa kabar?
1: Kabar baik, Pudan. Pudan gimana kabarnya malam ini?
0: Pudan juga kalau mengudara berarti alhamdulillah kabar baik.
1: Oh.
0: Iya, abang sudah makan
1: apa
0: malam?
1: Apa tema malam ini? Udah. Tema malam ini apa?
0: Tema malam ini kita mau puterin lagu-lagu pop sih Bang, dari tahun 2006 sampai tahun 2026.
1: Abang dengar tadi di live ada yang pernah chinlock apa gimana?
0: Iya, kita mau bahas tentang pengalaman terjebak perasaan chinlock nih Bang. Abang pernah gak punya pengalaman chinlock? Cinta lokasi
1: kalau
0: sih.
1: Untuk membahas. Pernah membahas cinta lokasi sih udah sering.
0: Uduh, apa di Bang? Saking seringnya boleh ceritain 1, 2, atau 10?
1: Itu maksaan namanya.
0: Apa nih, boleh Bang? Gimana waktu itu dan gimana endingnya?
1: Endingnya sih gini aja. Kita temenan aja, Kak.
0: Aduh,
1: dibalas. Kalau bukan udah.
0: Aduh, ternyata ujung-ujungnya cuman friendzone ya Bang. Sedih banget. Iya. Baiklah. Tapi masih berhubungan baik ya, Bang?
1: Masih. Okay. Kalau dia sakit sering calling juga.
0: Waduh. Tapi kalau Abang sakit sering calling enggak?
1: Iya.
0: Oke, enggak apa-apa. Yang penting masih menjaga silaturahmi ya, Bang. Masih baik-baik aja.
1: Iya.
0: Oke, okay. Yang lain Bang pengalamannya ada enggak, Bang?
1: Nanti di DM aja deh. Wah, kalau mau yang lain.
0: Siap, siap, siap. Tapi kalau lagunya apa nih Bang malam hari ini?
1: Duri Yang Sama.
0: Duri Yang Ondeh. Duri Yang Sama. Aduh, belum ada Bang lagunya.
1: Apa ya? Bentar. Kalau Balasan Janji Palsumu juga enggak ada ya?
0: Balasan Janji Palsumu juga belum ada Bang. Mari bantu catat nanti biar ditambahin ya Bang.
1: Ya.
0: Yang lain Bang ada?
1: Dari Naf aja lah. Kau Masih Kekasihku gitu.
0: Naf ya Bang. Kau Masih Kekasihku. Belum ada Bang di yang itu.
1: Nanti tamu. Kalau enggak Ingin Memeluk Dirimu dari Darmon ada? Darmon Manik?
0: Belum. Belum ada juga Bang. Aduh, ternyata lagu-lagu dari Abang belum banyak sini Bang. Nanti kita coba-coba. Nanti kita tambahin satu-satu ya Bang.
1: Ya, kalau tidak dari Naf aja. Tak Seindah Cinta Yang Semestinya. Kalau ada.
0: Ada, Tak Seindah Cinta Yang Semestinya. Oke, salam-salam Abang untuk siapa?
1: Salam-salam untuk Udan,
0: okay.
1: Lila, Cici, Anissa yang akan gabung on air entah kapan.
0: Betul, iya.
1: Jojo, Kalau untuk Aul, semangat selalu di luar sana, gimana pun tetap stay tune di Respon aja, itu aja. Untuk Dajes di Malaysia, sehat-sehat selalu. Yang di perantauan untuk keluarga Rana Minang, hati-hati di rantau. Karena kampung itu sih.
0: Abang.
1: Salam hangat dari Kota Bengkulu, itu sih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali dari Padang Pariaman untuk Bang Sanjaya yang lagi merintis usaha dan mencari masa depannya ya. Dan tentunya Res, benar sih, itu dia dari datang dari Bang Sanjaya yang datang dari Kota Bengkulu ya. Mungkin responers juga di malam hari ini kita bakal membahas seputar topik pengalaman jatuh cinta mungkin, ataupun yang lebih dikenal dengan cinta lokasi nih, itu cinlok. Ada gak sih responers juga yang pernah punya pengalaman entah itu di kelas, waktu sekolah, atau juga di tempat kerja, atau juga ya di suatu organisasi gitu. Boleh dong berbagi kisahnya tentang pengalaman jatuh cinta di lokasi. Aduh, kalau jatuh cinta di lokasi mah agak gimana ya? Mungkin cinlok aja deh, cinta lokasi. Yang mungkin sampai sekarang kalau diingat ya ada lucu-lucunya juga ya. Dan untuk itu kita akan kembali mendengarkan lagu ya. Kali ini datang dari requestannya Bang Tio. Karena setelah cerita dari Bang Sanjaya tadi ya, kalaupun cintanya hanya berakhir dengan sebatas teman, tapi semoga lukanya segera pulih ya, dan kita bisa menikmati fase-fase teh hijau kembali kayak yang kayak dibilang Tulus. Dan seperti juga dua lagu kali ini requestan dari Bang Tio dan juga Bang Azam, yaitu Pulih dari Bilau Band dan Teh Hijau dari Tulus.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan masih bersama Mari di malam hari ini tentunya, yang masih menemani dengan berbagai lagu-lagu pop ya, dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan tadi lagu requestan dari Bang Sanjaya, Tak Seindah Cinta Yang Semestinya. Ini kayaknya pas banget dengan cerita dari Bang Sanjaya tadi ya, terkait pengalaman cinta lokasinya nih, yang akhirnya waktu itu diungkapkan. Tapi memang sesuai judulnya, Tak Seindah Jawaban Yang Semestinya ya. Ternyata jawabannya, ya udah deh, lebih baik kita temanan aja. Atau maaf ya, aku gak bisa nerima kamu. Aduh, jawaban-jawaban klasik banget kayaknya, yang sering banget ya menjadi jawaban ketika ada seseorang yang berusaha mengungkapkan perasaan ya. Nah, mungkin responers juga di malam hari ini punya pengalaman yang sama terkait cerita-cerita jatuh cinta, mungkin di satu lokasi yang sama atau di suatu organisasi atau di suatu tempat yang sama, mungkin yang kayak jatuh cinta sama, pernah punya pengalaman jatuh cinta sama teman sekelas atau juga sama teman seorganisasi atau sama teman kerja, rekan kerjanya. Mungkin boleh dong berbagi cerita di malam hari ini, atau juga mau berbagi requestan lagu, boleh banget tentunya langsung aja di 0821 5566 8003, atau di 0811 6622930. Dan juga bisa dari live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Tapi di malam hari ini bukan hanya tentang cerita yang akan Marin bacakan, juga ada sebuah kata-kata nih. Mungkin responder juga yang punya kata-kata yang mau dibacakan, bisa banget langsung bergabung bersama kita. Kayak dari Bang Alvan nih, terjepit, dia tetap kuat untuk bertahan. Oke, jangan membenci diri sendiri karena itu sudah jadi tugas orang lain. Gak habis pikir, kenapa apa yang aku pikirin gak pernah habis-habis. Lemah, letih, lesu, love you. Masuk Pak Eko. Gak tahu ini hidup jalannya cuma modal bismillah. Masya Allah, ternyata ada jebakan sedikit kata-kata love you dalamnya. Tapi untuk itu tetap Marin jawab, love you too. Terima kasih Bang Alvan di malam hari ini. Nah, jadi gak hanya requestan lagu, juga yang mau berkirim kata-kata absurd aja atau juga sebuah quotes di malam hari ini, boleh banget. Dan karena bumi ini ataupun juga setiap dunia ini akan terus berputar ya, kayak lagu dari JKT48, tambahan dari Bang Silo, Heavy Rotation.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
2: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

MMG atau main-main gue nih dari Naikila, requestan dari Bang Pisces Boy yang kayaknya langsung mendengarkan lagunya di radio ya Responers. Dan di malam hari ini di menit 40 masih bersama Marin dalam program Traverse, kita gak hanya akan memutarkan lagu-lagu requestan dari para Responers di live TikTok, tapi juga ada dari kontak kita, yaitu datang dari Mas Imatupang nih yang sudah berbagi requestan lagu juga dan kayaknya ada cerita-cerita nih, tapi sudah menyapa kita juga. Halo-halo, halo juga. Hai Kak Marin, selamat malam juga Mas Imatupang. Gimana nih hari ini? Alhamdulillah better ya, kayak hari-hari Senin biasa. Sehat-sehat dan semangat ya. Dua hari walau malam gak lihat kakak live dan siaran kayak ada yang hilang. Kemana sih kak? Kak Cila Dila udah hilang-hilangan. Kakak jangan ikut-ikutan dong. Request lagu aja gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Lagunya It Gitaf yang biasa ya. Oke, berakhir di aku kan? Oke, Marin tunggu. Marin tunggu. Akan Marin putarkan nanti ya. Ditunggu lagunya Mas Imatupang. Salam-salam dulu buat Kak Marin yang siaran, sehat-sehat bareng keluarga dan tim Respon Radio. Dan tak lupa Responers dimanapun berada. Semangat siarannya. Semangat juga untuk Mas Imatupang ya. Dan kayaknya kemarin aku live TikTok deh di Lamak Bana sama juga di jam 12. Mungkin kakaknya lagi ada aktivitas, gak apa-apa. Tapi kita bakal rajin-rajin terus nih untuk menemani Responers. Dan di malam hari ini juga sudah ada, oh yang ngomongin tentang topik kita ya. Tadi Marin sempat nanya Responers yang punya pengalaman tentang jatuh cinta ataupun juga cinlok nih, cinta lokasi mungkin yang pernah satu sekolah atau satu kelas atau juga satu organisasi mungkin pernah ada yang mengalami ya. Ternyata juga sudah ada yang menjawab dari Bang Alvan. Kalau aku sih cinloknya sama teman santriwati. Nah, gimana kira-kira endingnya nih? Belum dijawab sama Bang Alvan. Apakah happy ending atau endingnya berakhir dengan yaudah deh kita just friend aja, just friend ending. Mungkin juga Responers ada yang punya pengalaman juga. Kalau kata Mas Imatupang cuma sebatas tertarik karena belum sempat jatuh cinta. Oke. Dan juga dari Udah Just juga menjawab kalau Udah Just itu gak pernah cinlok sih, yang pernahnya cinta online. Nah ini kata baru nih, gimana kira-kira cinta online ini ya. Jadi penasaran deh cinta online ini seperti apa. Dan juga dari Bang Rofi nih juga menjawab, gak pernah sekalipun Kak Mer, merasakan pacaran aja belum pernah. Agak mungkin memang benar juga ya, tapi kayaknya yang bakal jadi pacar pertama kamu ataupun orang yang kamu cintai pertama kali, kayaknya beruntung banget deh dapat cinta ataupun first love-nya Bang Rofi nih. Dan dari Kak Surya juga sudah berbagi cerita, aku pernah kak cinta di dalam kelas sama kakak jelas, kok kakak kelas? Dan dan aku request sisi potret. Ini kenapa tiba-tiba langsung ke melo gitu ya requestan lagunya ya. Ya udah enggak apa-apa, ditunggu nanti ya Bang Hesti milik Surya. Surya milik Hesti akan Marin putarkan nanti lagunya ya. Untuk itu karena sudah masuk requestan lagu nih sebelumnya, yaitu dari Bang Alvan, juga dari Mas Imatupang dan Kak Anadar Uli, yaitu berakhir di aku dari It Gitaf requestannya Mas Imatupang, serta Baby Doll dari Utopia requestannya Bang Alvan. Kita dengarkan dulu kedua lagu ini. So enjoy for your song.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tet, tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas.

93,6 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Melawan restu dari mahal ini, special request dari Kak Anadar Uli. Tentunya sudah membawa kita di menit ke-55 dan menit ataupun penutup untuk jam kedua ini ya Responers. Dan untuk itu kita harus tutup dulu perjumpaan kita di jam kedua ini. Tapi tenang aja, kita akan kembali lagi nanti di jam ketiga. Tentunya masih dengan berbagai lagu-lagu pop requestan dari para Responers yang sudah bergabung. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita tutup dengan satu lagu dari Nabila Takia, Berjalan Tanpamu. So enjoy.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Respon harus kembali lagi tentunya masih bersama Barin di 93,0 FM dan dalam program Traverse di malam hari ini. Gak kerasa ya udah jam 9 malam dan artinya kita sudah di jam ketiga sekaligus jam terakhir kita di malam hari ini dalam program yang akan menemani dengan berbagai lagu-lagu dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan sudah dibuka dengan satu lagu dari Bruno Mars yaitu Raise It All. Requestannya dari Ryan yang juga bergabung dari live TikTok kita di malam hari ini. Sedikit tentang lagu ini, mungkin lagu yang paling diidam-idamkan oleh beberapa ladies ya, girls yang kayaknya berharap mendapatkan seseorang yang ataupun pasangannya yang selalu punya alasan ataupun juga pengorbanan mengambil segala resiko apapun itu untuk pasangannya ya, siap menghadapi berbagai resiko itu untuk pasangannya, artinya pengorbanan yang tulus dan besar. Aduh, tapi kalau namanya cinta sejati, cinta tulus itu sih kayaknya gak harus salah satu aja yang berkorban ya, tapi sih kalau bisa dua-duanya saling berkorban dan saling apa ya, ya pokoknya setara. Kalau istilah di Gen Z sekarang ya, cari pasangan itu yang setara, yang mau semuanya sama-sama, bukan hanya sama aja, tapi sama-sama, sama-sama sakit, sama-sama senang, dan juga sama-sama duka, sama-sama sedih, dan pokoknya semua itu dilakukan dengan sama-sama. Oke, terima kasih untuk Ryan yang juga sudah bergabung dalam hari ini. Semoga kita semua dapat ya pasangan yang kalau kata orang tiljanah sama wah ya tentunya. Dan kembali lagi dengan topik kita tadi ya Responers, mungkin Responers yang punya pengalaman pengalaman tentang cinta lokasi ya, ataupun juga jatuh cinta mungkin sama satu orang yang sekelas atau satu sekolah tapi beda kelas, atau mungkin teman rekan kerja tapi beda divisi ya, punya pengalaman-pengalaman tersebut, boleh berbagi cerita bareng kita di malam hari ini. Kita mau cerita-cerita seru aja mungkin sambil menemani malam hari ini sebelum kita menutup perjumpaan ataupun sebelum kamu beristirahat. Bisa gabung di 0821-5566-8003 dan bisa juga di 0811-6622-930 atau di Respon Radio 93,0 official dari live TikTok ataupun DM Facebook dan Instagram kita. Juga jangan lupa untuk dengarkan siaran hari ini, mungkin yang lagi request lagu bisa didengarkan dari streaming tepatnya di www.responradio.com atau juga dari aplikasi Radio Jati. Karena terkadang kita gak tahu cinta itu ataupun perasaan itu bisa tumbuh dari mana aja. Yang kita kira itu teman, kenapa jadi teman tapi mesra ya, kayak lagu dari ATF.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Heart listener, kita tentu tidak akan terkejut bila orang tidak cepat sampai ke tujuannya karena dia tidak punya visi dan sekedar jalan saja. Mengapa? Karena memang orang ini tidak memiliki pemetaan dalam hidupnya sebelum melakukan perjalanannya. Mungkin saja orang itu akan sampai ke tujuannya, namun pasti terlambat dibandingkan orang lain yang memiliki pemetaan dalam hidupnya. Demikian juga dengan visi. Visi membuat kita melihat ke arah tujuan dengan petunjuk yang jelas. Oleh karena itu, langkah pertama yang diharuskan adalah menetapkan visi. Visi adalah peta perjalanan mental kita. Tanpa penetapan, visi perjalanan kita akan gagal. Dalam mengejar visi, keuletan memegang peranan penting. Keuletan dapat mengalahkan talenta dalam mengejar suatu sasaran. Kita harus mengambil komitmen. Kegagalan-kegagalan jangka pendek dapat memberikan petunjuk untuk keberhasilan masa depan. Tanpa kegagalan, kita tidak akan pernah mengetahui apa arti dari suatu keberhasilan. Tapi yang terutama, tetapkanlah visi Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

satu lagu dari Enel featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Ngomongin tentang kehilangan, mungkin kita juga pernah ataupun atau mungkin ada yang lagi mengalami fase kehilangan ya responders. Dan apapun yang mungkin hilang dari responders, entah itu seseorang yang penuh arti ataupun juga momen-momen yang penuh makna, ataupun mungkin juga suatu hal yang responder impikan, percayalah setiap kehilangan yang kita alami mungkin akan diganti, bukan mungkin, tapi pasti akan diganti dengan sesuatu yang terbaik untuk kita. Dan semangat terus yang bisa Marin sampaikan untuk responders di malam hari ini. Semoga segala kehilanganmu, segala lelahmu menjadi lelah di kehadapan di hari-hari selanjutnya. Dan di malam hari ini, walaupun lagi bersedih ataupun juga lagi merasa kehilangan, Respon Radio selalu hadir untuk menemani responders. Dan khususnya di malam hari ini dalam program Trivers, dengan berbagai lagu-lagu penuh makna dan juga topik-topik menarik yang masih akan menemani hingga jam 10 malam nanti ya responders. Dan kita juga akan memutarkan lagu-lagu kesayangan, lagu-lagu requestan mungkin yang bisa menemani segala aktivitasnya responders. Kayak para responders kita yang juga sudah bergabung dari WhatsApp dan juga live TikTok nih. Datang dari Om Boy yang request lagu dan sudah menyapa kita semua. Hai cantik, apa kabar? Om request lagu Noah yang terdangkal. Salam-salamnya untuk semua responders dan spesial untuk cantik aja. Om lanjut nonton dulu sambil denger respon FM ya. Makasih cantik. Sama-sama om. Nah ini dia selalu adil ya kayaknya ini maksud Warin. Karena meskipun ya dengan padatnya aktivitas list episode drama Cina yang sudah menumpuk itu, tapi juga sambil menemani ditemankan dengan berbagai lagu-lagu kesayangannya di malam hari ini datang dari Om Boy. Oke om, ditunggu nanti lagunya ya. Akan Marin putarkan yang terdangkal dari Noah. Dan juga datang dari live TikTok kita itu Kak Jajel yang request lagu dari Treasure ya, berjudul Jik Jin. Dan juga ada nih dari Bang Bui, Bang Dui yang itu The Middle dari Zed and Maren Morris Gray. Untuk itu ketiga lagu ini akan menemani responders di malam hari ini. Jadi stay tune terus di 93.0 FM atau juga di www.responderadio.com. Satu lagu yang pertama dari Noah yang terdalam, Enjoy for Your Song.

0: 9 pemandu lagu diamankan Satpol PP dan Damkar Padang Pariaman dalam razia hiburan malam.
1: Tahukah kamu, ketika aturan mulai diabaikan, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh satu orang, tetapi oleh seluruh masyarakat. Jam operasional yang tidak dipatuhi, kebisingan yang mengganggu, atau aktivitas yang melanggar ketentuan dapat mengurangi kenyamanan lingkungan dan juga mengganggu ketentraman bersama. Jika setiap orang merasa bebas melanggar aturan, lingkungan menjadi tidak tertib, warga kehilangan rasa nyaman, dan suasana yang seharusnya aman berubah menjadi tidak kondusif. Padahal, ketertiban bukan hanya tugas pemerintah atau aparat. Ketertiban dimulai dari kesadaran setiap individu untuk menghargai hak orang lain dan juga mematuhi aturan yang berlaku. Mari menjadi bagian dari masyarakat yang peduli, patuhi aturan yang telah ditetapkan, hormati jam operasional usaha, jaga ketenangan lingkungan, dan saling mengingatkan dengan cara yang baik. Ketika setiap orang menjalankan perannya, kita sedang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga harmonis untuk semua. Karena ketertiban bukan sekedar aturan yang harus ditaati, tetapi wujud dari kepedulian terhadap sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Zid yang berjudul The Middle ya. Tentunya lagu dari Bang Dui yang sudah kita putarkan dan membawakan kita sekarang hampir mendekati kembali dengan waktu-waktu perpisahan untuk program Triverse di malam hari ini. Dan tentunya Responers, kita masih akan menemani di sekitar 20 menit terakhir ini ya Responers, dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 dan 2026 yang mana requestan dari para Responers yang datang dari live TikTok kita. So untuk itu ada satu lagu tambahan dari Bang Bulls yaitu Benci dari Utopia, serta lagu dari fansnya Rio Lascart yaitu Glorious ya, yang request lagu Sumpah Mati versi Rio dengan featuring dengan Andy Rianto. Dan juga ada requestan lagu dari Kak Kafka yang berjudul Jakarta Hari Ini dari Forifang yang tentunya akan kita putarkan. Jadi untuk Responers yang lagi bersantai ataupun juga lagi istirahat, tetap stay tune terus ya. Dan sebelum kita berpisah, kita dengarkan dulu ketiga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di 93,0 FM atau www.responradio.com.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpelkan caranya, masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Marin di menit-menit terakhir ini ya Responers. Tentunya gak kerasa sudah di menit 50. Tapi sebelum kita betul-betul berpisah dari program Traverse di malam hari ini, kita dengarkan dulu kembali satu lagu requestan dari Responers kita, yaitu Kak Yan-Yan yang request lagu dari Adam Levine ya, featuring juga dengan RCT yang berjudul Look At Away. Dan setelah ini kita akan menutup perjumpaan kita untuk program Traverse. Untuk itu satu lagu Look At Away dari Adam Levine, Play and Song.

Dan satu lagu dari Adam Levine, Look at Away ini menjadi lagu penutup kita di malam hari ini dalam program Travers. Sekaligus siaran terakhir kemarin tentunya yang menemani responders dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dalam program Travers. Terima kasih kembali untuk semua responders yang sudah bergabung dan selalu mendengarkan Respon Radio. Terima kasih untuk semua kebersamaannya. Dan Maren pamit undur diri dari ruang udara dan juga siarannya Responers. Kita bertemu lagi tentunya di program-program pagi selanjutnya. Dan tetap selalu dengarkan Respon Radio, bisa dari berbagai aplikasi, tepatnya bisa dari streaming, dari radio langsung ataupun dari aplikasi Radio Jati. Kita tutup malam hari ini program Travers dan juga bersama Marin dengan satu lagu tambahan requestan dari Bang Bulls ya, yang belum kita putarkan, yaitu Benci dari Utopia. Dan selamat melanjutkan aktivitas esok pagi, serta sehat selalu dan selamat berlibur untuk semua responders yang besok akan menikmati liburnya. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung di program Musik Malam. Ya, bersama dengan Viko yang menemani responden semuanya selama 2 jam ke depan. Buat responden semuanya di program Musik Malam yang ditemani oleh Viko pada malam hari ini, tentunya yang akan membawa tema yang mungkin relate dengan kehidupan kita, yaitu tentang overthinking tengah malam. Ya, gimana nih respon semuanya aktivitasnya hari ini ya? Harapannya adalah apapun yang respon lakukan sepanjang hari ini, ya betul-betul responder lakukan dengan baik dari setiap tugas dan tanggung jawab. Dan buat respon semuanya juga malam ini ya, mungkin sedang berpikir bahwa ya hari ini nggak puas gitu ya, karena banyak hal yang nggak bisa dikerjakan dengan baik. Dan tiba-tiba ya overthinking tengah malam, memikirkan sesuatu yang mungkin gak jelas gitu ya, atau ada pikiran-pikiran yang tiba-tiba datang. Nah, buat responden semuanya di program Musik Malam yang ingin berbagi salam, nanti langsung DM Viko 082155668003. Viko putarkan lagu tentunya yang menemani responden semuanya. Kita buka program Musik Malam di jam pertama, tak ada ujungnya, dari Roni yang akan menemani responden semuanya malam ini.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam. Ya, Bang Rafiqo tentunya yang menemani responan semuanya di malam hari ini. Buat responan semuanya yang ingin berbagi salam, bisa langsung DM Rafiqo di 08215566803. Ya, kita kembali lagi ngebahas tema kita tentang overthinking tengah malam. Ya, responan semuanya ya, entah karena memang kita belum ngantuk ya, masih menyelesaikan kerjaan atau ada sesuatu yang tadi berputar-putar di kepala kita. Apalagi memang malam itu adalah tempat di mana pikiran itu mulai berkeliaran, sudah mau eksplor sana sini ya. Siang hari kita bisa sibuk, bisa kerja, ngobrol, bercanda, bertemu banyak orang. Tapi begitu malam datang, suasana mulai sepi, dan di tengah kesunyian itu tiba-tiba pikiran kita justru ramai. Dan sebenarnya masih peduli gak sih gitu ya, kenapa sih tadi kok ngomong dia begitu, ya kan kalau waktu itu aku memilih yang berbeda gimana dong. Nah, responlah semuanya. Malam ini kita ngelihat bahwa tentang satu teman yang sering datang tanpa diundang, yaitu overthinking. Overthinking adalah ketika pikiran kita tuh terus memutar sesuatu ya, bahkan ketika sebenarnya tidak ada lagi yang bisa kita lakukan saat itu. Jadi misalnya satu kejadian kecil bisa diputar berkali-kali, satu pesan yang belum dibalas bisa berubah menjadi 1000 kemungkinan, satu perkataan seseorang bisa kita analisis dari intonasi, tanda baca, sampai jam berapa pesan itu dikirim. Dan yang paling melelahkan adalah kita seringkali melihat dan mencoba mencari jawaban dari sesuatu yang memang belum punya jawaban. Dan kita ingin make sure semuanya, padahal hidup itu tidak selalu memberikan kepastian malam. Yang membuat overthinking adalah semakin kita mencoba berhenti berpikir, semakin pikiran itu muncul. Kita bilang ya udahlah, nggak apa-apa, ngapain sih dipikirin gitu ya. Tapi 5 menit kemudian kita mulai berpikir kembali. Kalau sebenarnya, lalu muncul lagi, duh, jangan-jangan aku gagal, jangan-jangan semuanya akan berubah. Dan tanpa sadar jam sudah menunjukkan pukul 1, 2, bahkan 3 pagi. Tubuh kita ingin istirahat, tapi kepala kita masih rapat membahas percakapan yang sudah terjadi. Membayangkan kejadian yang belum tentu terjadi, menyalahkan diri atas sesuatu yang mungkin sebenarnya bukan kesalahan kita. Dan kalau memang sedang mengalami itu malam ini, responlah semuanya, tarik nafas sebentar, responlah tidak sendirian. Dan satu hal yang perlu responer ingat, bahwa tidak semua pikiran harus dipercaya. Pikiran hanyalah pikiran, bukan semuanya fakta. Jadi berhentilah memaksa diri untuk menemukan semua jawaban malam ini. Ada masalah yang memang baru kita bisa selesaikan besok. Dan gak apa-apa nih responer semuanya. Yang kedua adalah coba tanyakan kepada diri sendiri, apa sih masalah yang harus kita selesaikan sekarang, atau hanya pikiran yang sedang membuat kita takut. Kalau memang bisa diselesaikan sekarang, ya lakukan satu langkah kecil. Tapi kalau belum bisa, ya izinkan diri responden semuanya istirahat. Dan ketiga, tarik nafas perlahan, tarik selama 4 detik, tahan sebentar, lalu keluarkan perlahan dan ulangi beberapa kali. Nah, responden semuanya itu dia ya. Jadi buat responden semuanya yang sudah mendengarkan malam ini dalam keadaan lampu kamar yang sudah dimatikan, untuk responden sedang menatap langit-langit sambil memikirkan seseorang, dan untuk kamu atau responden semuanya sedang mengulang kesalahan masa lalu, malam ini coba istirahatkan kepalamu. Ya, responden semuanya, tadi sudah ada yang bergabung juga ya, Bunda Dua Putri. Malam Nak Fiqo, Bunda Dua Putri request lagu judul Hati-Hati di Jalan dari Tulus. Makasih, terima kasih Bunda, akan Fiqo putarkan ya. Dan ada dari Kak Maria dan Kak Widi request lagu yang sama, yaitu tentang dari Sabrina Leonor nih dengan judul Haha. So stay tune, Fiqo akan putarkan. Selamat mendengarkan.

0: 9 pemandu lagu diamankan Satpol PP dan Damkar Padang Pariaman dalam razia hiburan malam.
1: Tahukah kamu, ketika aturan mulai diabaikan, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh satu orang, tetapi oleh seluruh masyarakat. Jam operasional yang tidak dipatuhi, kebisingan yang mengganggu, atau aktivitas yang melanggar ketentuan dapat mengurangi kenyamanan lingkungan dan juga mengganggu ketentraman bersama. Jika setiap orang merasa bebas melanggar aturan, lingkungan menjadi tidak tertib, warga kehilangan rasa nyaman, dan suasana yang seharusnya aman berubah menjadi tidak kondusif. Padahal, ketertiban bukan hanya tugas pemerintah atau aparat. Ketertiban dimulai dari kesadaran setiap individu untuk menghargai hak orang lain dan juga mematuhi aturan yang berlaku. Mari menjadi bagian dari masyarakat yang peduli, patuhi aturan yang telah ditetapkan, hormati jam operasional usaha, jaga ketenangan lingkungan, dan saling mengingatkan dengan cara yang baik. Ketika setiap orang menjalankan perannya, kita sedang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga harmonis untuk semua. Karena ketertiban bukan sekedar aturan yang harus ditaati, tetapi wujud dari kepedulian terhadap sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bareng Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Kita lanjut lagi ngebahas topik kita, tapi sebelum itu bagi Respon semuanya ingin berbagi salam bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Respon semuanya, kalau Respon masih bersama Viko di malam hari ini. Kalau tadi kita bicara tentang overthinking, sekarang Viko ingin mengajar Respon semuanya masuk sedikit lebih dalam. Kadang-kadang yang membuat kita tidak bisa tidur bukan cuma tentang apa yang terjadi ya, tetapi juga tentang satu kalimat yang diam-diam paling sering menghantui kita. Seandainya dengan frasa kalau saja. Kalau saja waktu itu aku gak pergi, kalau saja waktu itu aku lebih jujur, kalau saja aku tidak mengirim pesan, kalau saja, dan kalau saja. Dan anehnya Respon semuanya, kita seringkali menggunakan informasi yang kita punya hari ini untuk menghakimi keputusan yang kita buat di masa lalu. Padahal saat itu kita belum tahu apa yang kita tahu sekarang. Mungkin malam ini ada seseorang yang sedang menyesali sebuah keputusan, lalu bertanya kenapa sih kita aku ngelakuin itu gitu ya. Atau mungkin Respon semuanya sedang bertahan, sedang takut, mungkin belum cukup tahu. Mungkin Respon hanya sedang melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang Respon punya saat itu. Dan kalau ternyata keputusan Respon semuanya salah, ya memang kita semua pernah salah. Kita manusia, bukan mesin yang selalu punya perhitungan sempurna. Ada juga loh jenis overthinking yang lain, yaitu tentang masa depan. Kita takut sesuatu akan terjadi, takut kehilangan pekerjaan, takut hubungan berubah, takut mengecewakan orang tua, takut tidak berhasil, takut tertinggal, takut ketika semua orang terlihat sudah berjalan jauh gitu ya. Berapa banyak sih hal yang kita takutkan tahun lalu ternyata tidak pernah terjadi? Ya pasti banyak kan, artinya bahwa tidak semua skenario yang dibuat di kepala kita itu adalah ramalan. Kadang-kadang itu hanya rasa takut yang sedang mencari bentuk gitu ya. Nah buat responden semuanya yang masih terjaga malam ini, coba jawab satu pertanyaan sederhana, gak perlu kirim ke siapa-siapa ya, cukup jawab dalam hati nih. Apa saja sih hal yang paling memenuhi pikiran responden semuanya malam ini? Kalau mau Viko tahu juga nanti langsung DM Viko 082155668003. Ya, Viko akan balik lagi buat nemenin Respon semuanya sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan?
2: Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Responer semuanya, balik lagi bareng Viko ya, responer. Dan ya, tidak kerasa satu jam sudah kita lewati bersama. Untuk responer semuanya malam ini masih terjaga, terima kasih sudah memilih untuk tidak sendirian dengan pikiranmu. Kita sedang ngobrol tentang overthinking, tentang masa lalu yang terus kita ulang, tentang masa depan yang belum tentu terjadi, dan tetap pikiran-pikiran yang terkadang jauh lebih berisik daripada dunia di luar sana. Tapi sebelum kita tutup jam pertama malam ini, Viko ingin meninggalkan satu kalimat untuk kita semuanya. Ya, enggak semua yang ada di kepala kita malam ini harus kita selesaikan malam ini. So, stay tune di 93,0 FM.

0: 4 pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Responer semuanya, pada malam hari ini kita balik lagi bersama dengan Viko yang menemani responer semuanya pada malam hari ini ya. Responer semuanya masih setia mana masih bersama dengan Viko pada malam hari ini. Ya, Viko senang sekali dan sekarang kita sudah masuk di jam kedua. Kalau di jam pertama tadi kita sudah bicara tentang pikiran yang terlalu ramai, tentang masa lalu yang terus diputar ulang, tentang masa depan yang belum tentu terjadi. Maka di jam kedua ini sebagai jam terakhir kita akan masuk ke dalam ke lebih dalam ya, karena ternyata overthinking bukan cuma soal terlalu banyak pikiran nih. Kadang overthinking muncul karena ada sesuatu yang belum selesai di dalam diri kita. Ada kata-kata yang belum sempat kita sampaikan, ada perasaan yang kita pendam, atau ada pertanyaan yang tidak pernah mendapatkan jawaban, atau mungkin ada seseorang yang sampai malam ini masih diam-diam kita tunggu. Ya, responnya semuanya di segmen selanjutnya akan Viko bahas tuntas bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bersama dengan Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya pada malam hari ini. Berespon semuanya ingin berbagi salam, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, kita lanjut lagi Respon semuanya, ngebahas topik kita pada malam hari ini. Dan kita masuk ke lebih dalam lagi nih. Ya, tadi Viko sempat bertanya ya, kenapa sih kita begitu sulit berhenti memikirkan sesuatu yang sebenarnya ingin kita lupakan? Dan mungkin jawabannya sederhana ya, karena manusia tidak hanya mengingat seseorang, kita juga mengingat perasaan yang muncul ketika bersama dengan orang itu. Rasa nyaman, rasa diperhatikan, rasa dibutuhkan, rasa dicintai, atau bahkan rasa sakit yang belum sempat kita pahami. Nah, ada kalanya kita mengatakan bahwa, aduh, aku kangen dia gitu ya. Tapi kalau kita jujur kepada diri sendiri, mungkin sebenarnya bukan orangnya yang kita rindukan. Mungkin kita merindukan versi diri kita ketika bersama dengan dia. Dan ketika rindu merasa penting, kita rindu punya seseorang untuk bercerita, rindu ada pesan di pagi hari. Kita rindu rutinitas kecil yang dulu terasa biasa, tapi sekarang justru terasa begitu berharga. Masalahnya respon semuanya, otak kita sering memilih mengingat bagian yang indah. Kita ingat bagaimana dia membuat kita tertawa. Kita ingat percakapan sampai larut malam. Kita ingat perhatian kecil yang pernah diberikan. Tapi kita lupa bahwa kenapa semuanya di akhirnya, pada akhirnya berakhir. Nah, jangan-jangan respon semuanya kita masih punya kesempatan. Atau jangan-jangan dia juga masih menunggu. Dan disinilah overthinking boleh mengambil alih, di mana satu pertanyaan menghasilkan pertanyaan lain, satu kenangan membuka kenangan berikutnya, sampai akhirnya kita bukan lagi sedang mengingat seseorang, kita sedang membangun sebuah cerita di kepala kita sendiri, padahal kita tidak tahu apakah cerita itu benar. Nah, buat respon semuanya, kita kembali melihat kembali bahwa ketika ada satu hal yang sering kita lakukan ketika sedang memikirkan seperti ini, kita mencari tanda, kita lihat story, kita berarti masih peduli, dan juga banyak hal. Jadi kalau malam ini respon semuanya sedang memikirkan seseorang, coba jangan bertanya bagaimana caranya supaya aku berhenti memikirkannya. Karena semakin kita memaksa diri untuk tidak memikirkan sesuatu, terkadang justru semakin kuat pikiran itu muncul. Ya, itulah respon semuanya yang Viko bahas pada malam hari ini. So stay tune di 93,0 FM.

0: Ih, sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam buat responer, balik lagi bareng Viko yang menemani responer semuanya pada malam hari ini. Ya, responer semuanya, kita lanjut lagi ngebahas tema kita, ya takut tidak cukup baik nih. Namun sebelum itu, bagi responer semuanya ingin berbagi salam, bisa langsung DM Viko 08215566803, bisa juga melalui media sosial kami. Ada Facebook, Instagram, dan juga Twitter dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Nah, responnya semuanya, kita lanjut lagi obrolan malam ini. Tadi kita bicara tentang seseorang yang sulit kita lupakan. Sekarang kita geser sedikit ya, bukan lagi tentang orang lain, tapi tentang diri kita sendiri. Karena ternyata salah satu sumber overthinking yang paling melelahkan adalah ketika kita mulai membandingkan diri kita. Nah, kenapa sih hidup orang lain tuh kelihatannya lebih baik? Teman-temanku udah punya pencapaian, sukses, udah menikah, punya rumah, sudah tahu arahnya mau kemana gitu ya. Sementara kita masih bertanya-tanya, sebenarnya arah kita nih mau kemana sih gitu. Nah, kita hidup di zaman ketika kehidupan orang lain tuh begitu mudah terlihat. Buka media sosial, ada yang baru lulus, ada yang dapat pekerjaan baru, ada yang liburan, ada yang menikah, ada yang buka bisnis, dan banyak hal yang mereka lakukan. Yang lebih berbahaya adalah ketika perbandingan itu mulai masuk di kepala kita sebelum kita tidur. Siang tadi mungkin kita masih baik-baik aja, tapi malam pikiran kita udah mulai bicara, kok saya tuh gini-gini aja gitu ya, umur udah segini tapi belum punya apa-apa. Kayaknya semua orang lebih hebat daripada saya. Jangan-jangan memang ya saya memang gak cukup pintar gitu ya. Nah, perbandingan-perbandingan itu yang seringkali masuk dalam pikiran kita, dan that is so dangerous ya, sangat bahaya nih. Coba malam ini kita ingat kembali responnya semuanya, berapa banyak sih yang perlu pernah kita pikir tidak akan bisa kita lewati, dan pada akhirnya kita bisa melewatinya. Dan mungkin waktu itu kita merasa hancur, merasa semuanya selesai, tapi hari ini kita masih ada di sini, masih bernapas, masih berusaha, dan banyak hal. Jadi jangan langsung percaya, coba ganti dengan mungkin belum sampai ke tempat yang kita inginkan aja. Tapi kalau kita sedang menuju ke sana, dan kalau responden merasa tertinggal, hidup bukan perlombaan yang punya satu garis start ya, tetapi satu garis finish untuk semua orang.

0: Katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93 Komentel FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program pada malam hari ini. 2 jam kita ngobrol tentang hal yang mungkin selama ini cuma berani kita bicarakan dengan diri sendiri. Tentang seseorang yang masih kita pikirkan, tentang rasa takut tidak cukup baik, tentang membandingkan diri dengan orang lain, dan tentang pikiran-pikiran yang biasanya datang ketika dunia mulai sunyi. Dan malam ini responnya semuanya, semoga responnya pulang dengan satu pemahaman. Responnya tidak harus punya semua jawaban sekarang. Kalau hidup belum sesuai rencana, gak apa-apa. Kalau masih mencari arah juga tidak apa-apa. Dan kalau ada seseorang yang belum berhasil responnya lupakan juga gak apa-apa. Dimana kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang muncul di kepala, tapi kita bisa belajar memilih pikiran mana yang perlu kita dengarkan dan mana yang cukup kita biarkan lewat. Dan Viko pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat pagi dan tentunya semangat pagi ya. Kembali lagi berjumpa bersama Jojo pada program pagi hari ini, tentunya di program Semangat Pagi ya.

menemani responder sampai dengan 2 jam ke depan, sampai dengan pukul 8 pagi, tentunya menemani aktivitas responder ya, di pagi hari ini, dan tentunya hari ini adalah hari libur, tanggal merah nasional ya, di mana memperingati Maulid Nabi ya responder. Nah, untuk itu mungkin responder ada yang sedang berkegiatan ya memperingati hari besar, dan juga mungkin ada yang sedang menikmati liburnya, termaksud yang sedang libur bekerja ataupun yang sedang libur kuliah ya, dan esok sudah mulai masuk perkuliahan nih. Tentunya semangat terus ya buat responder dimanapun berada, atau yang pagi hari ini sedang dalam perjalanan menuju ke tujuannya masing-masing, semoga selamat sampai tujuan ya. Dan ingat juga pagi-pagi ini memang jalan sepi, tapi yang perlu diingat juga hati-hati, safe riding perlu juga ya. Dan tentunya responder, Jojo senang banget pagi hari ini bisa menyapa responder semua pada program Selamat Pagi ya. Tentunya gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat dan siap menjalani hari dengan energi yang positif. Dan tentunya buat responder mungkin yang saat ini juga lagi siap-siap ya, mau berangkat kerja ataupun yang sedang lembur juga ya. Ya, semoga tetap hati-hati jalan dan bisa sampai ke tempat tujuannya dengan selamat tentunya. Nah, untuk itu bagi responder mungkin di pagi hari ini yang ingin mendengarkan lagu-lagu favoritnya ataupun menemani perjalanan ataupun liburnya, boleh juga nih bergabung bersama Jojo, atau mungkin juga ingin berkirim-kirim salam untuk saudara-saudarinya ataupun sahabat atau juga keluarga orang-orang tersayang yang jauh di sana, atau yang sedang berulang tahun juga di hari ini ataupun di hari esok dan ingin mengucapkan melalui udara ataupun on air, boleh banget. Responder bisa bergabung di 0821-556-6803 atau boleh juga melalui WhatsApp kita ya di 0811-662-2930, dan responder boleh juga telepon melalui WhatsApp kita. Buat responder juga, kita juga ada media sosial, responder boleh DM ke sana untuk mungkin ingin mengucapkan ucap-ucapannya, atau mungkin juga ingin memberikan motivasi ya untuk seluruh responder dimanapun berada di pagi hari ini. Boleh juga DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Buat kamu juga responder yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, tentunya jangan khawatir nih, karena dimanapun responder berada, tentu bisa mengakses kita dan mendengarkan on air kita secara langsung ya, melalui web streaming kita di www.responradio.com, atau boleh juga diakses melalui aplikasi Jati Radio yang dapat diunduh responder semua melalui aplikasi Play Store-nya ya, di Android-nya tentunya. Nah, jadi responder nggak perlu takut ketinggalan nih untuk event-event ataupun momen-momen indah seru bareng Respon Radio tentunya. Dan sebagai awal pembuka kita di pagi hari ini, tentunya Jojo juga sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu pilihan terbaik untuk menemani responder di pagi hari ini. Untuk itu, stay tune and enjoy!

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Iya, masih bersama Jojo tentunya pada program Semangat Pagi Responer. Dan tadi kita sudah dihantarkan dengan sebuah lagu dari Katy Perry ya, yang berjudul Roar. Ya, tentunya lagu tadi sudah mengantarkan kita ke menit 21, tepatnya di pukul 6 ya waktu Indonesia Barat di pagi hari ini. Dan gimana nih suasananya di tempat responer masing-masing? Apakah lagi sibuk mempersiapkan paginya, ataupun ada yang lagi morning person nih ya? Atau mungkin ada yang masih rebahan menikmati hari liburnya ya, yang satu hari ini, karena besok kita sudah mulai bekerja lagi seperti biasa ya. Mungkin ngantor, atau mungkin sudah mulai masuk perkuliahan ya, untuk anak sekolah, anak kuliahan. Nah, untuk itu bagi responder semua, apapun aktivitas responder di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan produktif terus ya. Dan tentunya pagi-pagi kalau nggak produktif tuh rasanya nggak afdol banget nih responder. Nah, tentunya responder di pagi hari ini kita ada juga topik ya akan kita bahas, yang tentunya mungkin ini sangat relate banget nih dengan kita ataupun dengan Gen Z sekarang ya. Mungkin bukan hanya Gen Z saja, tapi untuk semua orang, yaitu tentang self-reward. Nah, kira-kira responder pernah nggak sih mendengar kata self-reward itu? Atau mungkin pernah juga nih FOMO ya, ataupun ikut-ikutan dengan kata-kata istilah self-reward ini. Dan ini mungkin kata-kata ataupun apa ya, topik kita pagi hari ini bukan topik yang awam banget untuk semua orang, tapi mungkin semua orang udah mengetahuinya. Nah, jadi responder kira-kira pernah nggak ya merasa misalnya nih baru selesai melakukan sesuatu hal-hal kecil ataupun hal besar, terus di dalam hati responder membilang, aduh kayaknya aku pantas banget deh ngedapetin sesuatu, kayaknya aku butuh banget deh penghargaan setelah melewati ini, kayak gitu. Nah, akhirnya responder beli makanan favoritnya, atau mungkin ngopi, atau jalan-jalan, atau check out barang-barang yang sudah lama diincer ya, memenuhi wishlist-nya. Nah, setelah itu kamu pun responder merasa, aduh aku memang pantas deh dapat ini. Nah, jadi dari yang Jojo sebutkan tadi, itu adalah salah satu bentuk self-reward ya responder. Nah, kira-kira self-reward itu penting nggak sih? Atau hanya cuman alasan kita aja nih buat memenuhi kepuasan kita untuk berbelanja ataupun menghambur-hamburkan uang kita tentunya. Nah, untuk itu simak terus nih bersama Jojo ya, buat responder semua dimanapun. Jadi kita kenalan dulu nih kira-kira apa sih self-reward ini. Jangan-jangan kita hanya membicarakan topiknya tapi kita nggak tahu kira-kira self-reward itu apa ya. Nah, jadi self-reward itu responder adalah bentuk penghargaan kepada diri sendiri. Kalau kita artikan ya, self itu diri, reward itu penghargaan ya, ataupun hadiah, ataupun kita memberikan hadiah kepada diri sendiri ataupun penghargaan tentunya. Yang dimana kita setelah melakukan sesuatu yang kita anggap berarti dalam hidup kita, nah, kita memberikan sebuah hadiah ataupun reward nih untuk diri kita sendiri ya. Dan tentunya itu nggak harus mahal, tetapi ya mungkin sederhana dan kita bisa menikmatinya. Contohnya seperti beli makanan yang sudah kita lama inginkan, atau mungkin kita menonton film kesukaan kita, atau bisa juga kita mendengarkan musik, mungkin juga tidur lebih awal dan punya waktu untuk melakukan hal yang kita sukai. Nah, itu adalah salah satu bentuk-bentuk self-reward yang bisa kita berikan kepada diri kita. Nah, jadi ini tuh ada dampak positifnya juga ya untuk diri kita tentunya responder. Nah, kira-kira apa sih dampak positif dari self-reward itu untuk diri kita setelah kita melakukan hal-hal yang mungkin menurut kita itu pantas kita hargai dan pantas kita apresiasi dari diri kita sendiri. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo setelah lagu-lagu berikut ini.

RPG. 주저하면 기회는 모든 너를 비켜가 가슴 펴고 나와봐.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negara.

Iyo, kembali lagi tentunya bersama Jojo masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Respon tadi kita sudah membahas ya di segmen sebelumnya mengenai apa itu self reward dan kira-kira apa sih pentingnya self reward itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang self-reward itu, bukan sekedar hanya memanjakan diri saja nih responder, tapi juga sebagai bentuk apresiasi untuk kita setelah kita berusaha ataupun berhasil melewati sesuatu, seperti yang Jojo bilang tadi ya. Dan tentunya kalau dilakukan dengan sehat, dampaknya cukup bagus banget nih untuk keseharian kita. Nah, lalu kenapa sih self-reward itu sangat penting sekali? Nah, yang pertama, bisa untuk menghargai usaha diri sendiri tentunya. Terkadang kita terlalu fokus nih sama hasil sampai lupa bahwa proses yang kita jalani juga nggak gampang. Nah, self-reward ini berperan sebagai pengingat bahwasannya, wah, aku sudah berusaha nih, itu layak untuk diapresiasi. Nah, jadi self-reward itu penting banget ya untuk bisa menghargai usaha dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua itu ada menjaga motivasi responder, yang dimana ketika ada sesuatu nih yang menyenangkan setelah menyelesaikan target, kita bisa jadi lebih terdorong lagi untuk melanjutkan kebiasaan positif kita tentunya. Nah, itulah pentingnya self reward ya. Dan poin ketiga nih, mengurangi rasa jenuh. Nah, terkadang rutinitas sekolah, kerja, tugas, atau mungkin tanggung jawab sehari-hari kita bisa dibikin capek secara mental, itu pastinya. Pasti dan pasti banget ya. Dan juga memberikan waktu untuk melakukan hal yang kita sukai bisa menjadi jeda yang sehat. Nah, jadi itu contohnya tadi ya. Misalnya kita banyak banget nih hal-hal yang sudah kita lalui. Mungkin pekerjaan yang menumpuk, atau mungkin tugas sekolah yang menumpuk, rutinitas kerja, atau mungkin tanggung jawab sehari-hari kita nih yang terus padat. Dan kita nggak pernah memberikan waktu ataupun ruang ke diri kita sendiri. Itulah pentingnya setelah kita melewati hal-hal yang sulit, yang padat tersebut, kita mengasihkan apresiasi untuk diri kita setelah melewati hal-hal tersebut untuk merefresh kembali tentunya dan mengurangi rasa jenuh yang sudah kita lewati. Kemudian yang terakhir itu membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Kita belajar bahwa diri kita ini bukan cuma berharga ketika berhasil saja, responder. Mengapresiasi diri juga bisa membuat kita lebih sadar terhadap usaha yang dilakukan. Nah, jadi pentingnya dari self-reward ini untuk membantu membangun hubungan kita yang lebih baik dengan diri sendiri. Ketika kita mengalami kegagalan, bukan berarti kita menjudge diri kita bahwa kita adalah gagal seutuhnya. Nah, tapi self-reward juga punya dampak nih kalau salah untuk dilakukan. Yang menariknya kalau dijadikan topik di pagi hari ini tentunya. Nah, jadi self-reward itu bisa jadi kurang sehat kalau kita setiap keinginan itu dibungkus sebagai hadiah. Misalnya, baru menyelesaikan satu tugas kecil, langsung merasa harus membeli sesuatu yang mahal. Nah, lama-lama self-reward ini malah bisa berubah menjadi kebiasaan impulsif ya, ataupun bisa juga mungkin impulsif buying ya, yang menjadi pemborosan dan juga kerjanya shopping, dan akhirnya itu hanya sebuah pelarian saja, bukan kepentingan untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk itu contoh-contohnya kira-kira apa aja sih dari hal-hal negatif ya self-reward itu? Contohnya nih, nonton film favorit setelah menyelesaikan pekerjaan, jalan santai, dan maaf aduh Jojo kurang fokus nih. Nah, jadi contoh-contoh self-reward yang bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan biaya ya, mungkin hal-hal kecil sederhana yang bisa kita berikan ke diri kita, seperti yang Jojo bilang tadi ya, bisa nonton film favoritnya selesai bekerja. Atau mungkin kita bisa jalan santai di sekitar lingkungan, mungkin taman ataupun sekitar tempat tinggal kita ya. Bisa juga mendengarkan playlist kesukaan kita, mungkin main game secukupnya, makan makanan favorit, dan tidur istirahat dengan cukup tentunya. Dan kita juga bisa bilang nih, sekedar ke diri kita sendiri bilang ya, hari ini aku sudah melakukannya yang terbaik. Nah, itulah salah satu contoh, beberapa contoh untuk self-reward yang bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan biaya tentunya. Nah, untuk itu jadi buat responder semua, kira-kira menurut kamu self-reward itu bentuk menghargai diri sendiri atau justru alasan buat menuruti keinginan? Kalau responder punya jawaban, langsung saja ya bisa bergabung di 0821 5566 8003 atau bisa juga di 0811 6622 930.
Dan mungkin responder juga ingin berkirim-kirim salam ataupun ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk sahabat-sahabat responder ataupun orang-orang kesayangannya dimanapun berada yang sedang berulang tahun di hari ini, langsung saja DM ataupun telepon Jojo ya, dan kita bisa berbicara di on air nantinya. Dan untuk itu jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini. Untuk itu stay tune and enjoy.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Tahun 2003, saya berjalan-jalan di Botanical Garden Singapura tanpa melihat peta dan memperhatikan petunjuk arah. Saya anggap ringan saja. Ternyata makin lama saya berjalan, saya makin tersesat. Untung saya bisa keluar dengan mencoba mengingat-ingat jalan masuk. Itulah pengalaman karena kita tidak membawa peta di dalam perjalanan. Banyak waktu jadi terbuang. Walaupun bisa, tapi tentu kita menghadapi kesulitan dan sering kehilangan arah. Demikian juga dengan hidup kita. Kita memerlukan visi atau peta perjalanan kita. Setelah itu kita gambarkan visi itu. Ajukanlah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah sasaran melakukan pekerjaan ini? Atau bagaimana persiapannya? Atau bagaimana sumber dayanya? Atau bagaimana skill dan kompetensi kita? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan menuju kepada kesuksesan dalam mencapai visi tersebut.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Yo, masih bersama Jojo tentunya pada program Selamat Pagi ya Responer. Dan tidak terasa Responer, kita sudah berada di penghujung jam pertama kita ya, yaitu di pukul 6 ya. Dan kita akan masuk ke jam kedua ataupun di pukul 7 sampai dengan pukul 8 pagi nantinya. Itu pun bukan jam terakhir kita juga. Dan buat itu bagi Responer semua yang masih ingin request ataupun mungkin berkirim-kirim salam di pagi hari ini bersama Jojo ya. Untuk menemani paginya, mungkin perjalanan pagi ataupun aktivitas paginya di hari libur ini, tentunya boleh banget nih bisa DM ataupun kontak Jojo dimanapun Responer berada. Dan untuk itu jangan kemana-mana Responer, karena kita akan bertemu kembali lagi di jam yang kedua ataupun jam terakhir kita. Dan sebagai lagu penutup di perjumpaan kita di jam pertama ini, Jojo sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu pilihan terbaik untuk menemani Responer tentunya. Untuk itu ada Roll Blade dari Nona.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.